Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Wong Reang semuanya, kembali lagi bersama siaran kita di acara Ngopi Say. Kopi Edi Seruput, semangatnya lanjut di pagi hari ini tanggal 12 Oktober 2026. Apa kabarnya Wong Reang? Ya, para petani, nelayan, dan juga para pejuang rupiah, dan Wong-Wong Reang yang ada dimanapun ya, yang ada di dalam negeri, luar negeri, sampai ke luar angkasa. Langka ya. Iya, apa kabarnya nih Wong Reang? Ya, semoga pagi ini selalu sehat walafiat ya. Semangat, sing atine juga bunga ya Wong Reang ya. Apalagi kalau berangkat ya, sudah salim ya. Wis salim karo wong tua ya, wis salim karo laki ye ya, karo apalagi tuh ya, anak-anak juga ya. Semoga berkah ya untuk pagi hari ini. Dan tidak lupa juga RT untuk mengucapkan salam hangat ya di pagi hari ini untuk yang amat berhormat, saya Al Zaitun beserta keluarga besar, dan juga para sivitas Mahat Al Zaitun, guru-guru, para pelajarnya juga ya. Dan tidak lupa juga kepada rektor dan wakil rektor IAI Al Ajiz ya. Dan untuk Wong Reang semua, para petani yang sekarang ya sedang menunggu nih untuk menanam ataupun sedang memanen ya, untuk di pagi hari ini, ataupun nelayan yang juga ya, ada yang habis pulang melaut ya, atau sedang mikirin nih buat beli solarnya nih untuk pagi hari ini ya. Ya, pokoknya berkah semua ya untuk Wong Reang ya, apalagi yang sedang bertugas nih di pagi hari ini, sudah masuk gitu ya jam 7 lah ya. Sambil ditemenin acara Ngopi Say ya, kita akan berada nih 3 jam ke depan nih dengan lagu-lagu yang asik ya, yang bisa di request nanti pada jam 8 pagi. Dan jangan lupa nanti ada siaran juga untuk kita berolahraga bersama di acara Sebar Senam Sehat Bareng jam 7 lewat 45 ya. Dan juga ada nanti kita bisa mengobrol ya, dan juga bisa dipantau juga nih melalui TikTok di Prima 95,8 FM Indramayu, ataupun melalui website resmi kita ya di primafmindramayu.com. Yuk kita awali pagi hari ini agar semakin berkah dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ada lagu yang bagus nih, Dinding Pemisah ya, untuk kita semuanya.

0: Iya, panas-panas mangane tahu panas enak.
1: Tambah apa namanya? Sambal terasi.
0: Nah, tapi ini ada tahu yang paling besar di dunia.
1: Tahu Sumedang.
0: Salah. Tahu isi kota Sumedang. Oh,
1: iya. Cepet. Itu tahu yang paling besar
0: di dunia.
1: Di dunia. Tahu
0: isi Sumedang, kota Sumedang.
1: Karena memang Sumedang tuh kota tahu ya.
0: Iya, betul sekali. Iya, tapi ini ada juga yang makanan. Nih, lalapan. Lalapan apa yang berbahaya bagi pengguna jalan? Nah, ini susah nih tebak.
1: Lalapan apa
0: yang berbahaya bagi pengguna jalan? Ini susah.
1: Yang berbahaya tebak bagi pengguna jalan.
0: Betul sekali. Ini jangan dicontoh.
1: Sebenarnya enggak nyambung sih teh antara lalapan sama pengguna jalan.
0: Ah, tapi ada nyambungnya.
1: Lalapan.
0: Nyambungnya.
1: Lalapan apa tuh namanya?
0: Ya dikit lagi, sedikit lagi ya. Kayak di SCTV dulu ya. Dikit lagi ya.
1: Aduh,
0: nyerah.
1: Gak kebayang.
0: Nyerah, lalapan liar.
1: Wong, itu balapan. Wong. Itu balapan RT, emang bahaya. Apalagi di jalan apa umum. Wah.

Iya, kalau pagi-pagi nih ada yang lemes, ada yang ngantuk, ya itu memang bisa diobati ya dengan kopi, ya dengan diseruput kopinya biar tambah segar ya. Tapi ada juga nih saudara-saudara kita yang pagi-pagi hari nih justru malah menghirup namanya asap ya. Ini warga yang ada di Palembang nih. Semoga warga Palembang juga cepat pulih kembali nih, tidak ada asap lagi ya. Ini kabarnya nih hari Sabtu ya kemarin ini di Palembang ini terdapat adanya karhutla nih di yang semakin memburuk nih, mengakibatkan warga di Palembang ini selain adanya jarak pandang yang terbatas ya, sehingga hanya bisa memandang 20 meter dan udara yang berbau asap pun ada juga ya di sana ya, dan juga mengganggu pernapasan serta pedih di mata dan juga tenggorokan kering nih. Ini kabar yang ada nih saat Sabtu sore nih 10 Oktober 2026 ya. Mungkin Wong Reng juga punya informasinya nih untuk pada hari ini, apakah masih seperti itu ya. Yang memang alam ini memang tidak bisa ditolak ya, tidak bisa dihindari yang namanya alam kalau sudah memberikan baik itu kebaikan maupun ya adanya yang memiliki ketidaknyamanan nih untuk kita semua ya. Dan makanya nih Wong Reang selalu ya, RT nih berpesan kepada Wong Reang semuanya, menghimbau nih kepada warga ya, men pada sadar akan lingkungan nih ya. Seperti yang ada di Mahat Azaitun pun RT yang lihat nih ya, sudah menyiapkan nih adanya turun hujan ya. Sebelum turun hujan ini yang namanya daun-daun kering jangan sampai menyumbat ya di jalur air ya, sehingga daun-daun keringnya ini dikumpulkan nih oleh para pelajar ya, ini ke dalam satu karung ya, dan karungnya ini sudah berisikan nama dan juga kelas ya. Jadi setiap satu orang itu mewakili satu karung ya, satu karung mewakili satu orang ya di sana ya, di Mahat Azaitun ya. Sehingga berbaris nih karung-karung ini yang memiliki nama dan juga memiliki daun-daun yang banyak sekali ya, karena di Mahat Azaitun itu berupa hutan di sana ya, banyak sekali ada pepohonan-pepohonan keras yang tumbuh yang memang berusianya juga dari tahun 99 ya, sudah ditumbuhkan ya, sehingga umurnya 25 tahun ya, yaitu ada hutan jati nih, jatinya banyak sekali ya. Kemudian ada namanya hutan kopi, kopi banyak juga ya. Lalu ada hutan mangga. Nah, mangga juga banyak nih, ada mangga cengkir, mangga apel, terus mangga kunku, sing blondong-blondong apa ya yang bulat-bulat tuh. Mangga gedong gincu juga ya ada. Nah, itu menjadi hutan di sana karena banyak sekali ya. Kalau kebun kan hanya 1 hektar, 2 hektar. Ini kalau akeh banget, nah itu namanya hutan ya. Karena dengan adanya pepohonan ini juga berimbas nih kepada adanya keteduhan ya. Jadi tidak perlu memakai AC yang banyak-banyak ya. Di sana sudah dingin banget tuh. Ini ada lagi. Makasih. Iya, mantap suwun kanggo Kang Iqbal ya. Esok-esok kusana buah ya. Waduh, berkah selalu nih pokoknya Wong Reng ya. Iya, selain adanya hutan tadi ya yang berimbas kepada banyaknya air juga, karena air juga di sana memiliki namanya sistem water treatment ya, sehingga air yang dibuang ini dapat diolah kembali sehingga digunakan kembali ya, setelah adanya berbagai treatment ya, ada yang namanya ada eceng gondok untuk menetralkan racun ya, kemudian ada lagi sistem yang flux ya, yang muter-muter itulah pokoknya ya. Pokoknya kalau kita ngelihat nih air diapakan nih, oh ternyata ada seperti tingkat-tingkatnya, ada kolom-kolomnya ya, dan nantinya yang bersih nanti akan dipergunakan kembali ya. Luar biasa sekali ya, dan ini juga menjadi inspirasi nih untuk kita semua ya, agar air ini bisa agar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin ya, tidak menjadi masalah ya.
Ya, kalau kitanya tidak melakukan sesuatu, bisa jadi airnya itu hanya akan menjadi banjir dan juga masalah untuk kita semuanya ya. Selagi belum hujan nih Wong Reang, ayo kita bersih-bersihkan ya untuk sekitar. Ya, jangan sampai nanti ada masalah nih di kemudian hari ya mengenai lingkungan. Dan ada perakiran cuaca nih yang akan RT bagikan ya untuk daerah Indramayu. Untuk daerah Indramayu ini didominasi dengan cuaca yang cerah ya. Dan ada beberapa yang cerahnya ini berawan ya, seperti ada di Gantar, Trisi, Sukagumi Wang, Kedokan Bundar, Tukdana, kemudian ada di Kartasemaya dan di Bango 2 serta di Hargelis. Ini cerahnya cerah berawan ya, anak awannya sending tapi anak cerah ya. Kemudian yang cerah sekali ini ada di Kroya, Gabus Wetan, Cikedung, Lalea, kemudian di Widasari, Karangampel, Kerangkeng, Juntinyuat, Seliyek, Jatibarang, Balongan, Indramayu, Sindang, Cantigi, Loh Bener, Arahan, dan juga Loh Sarang, Kandang Haur, Bongas, Anjatan, Sukra. Ya, kemudian kalau kita bergeser nih ke yang lebih luas lagi yaitu di Provinsi Jawa Barat nih ya. Ini sudah mulai hujan ya, tapi belum mampir ke Indramayu ya. Yang sudah mulai hujan ini ada di Bogor, Cianjur, dan ada pula yang di Bandung Barat ya, Sukabumi, Kota Bogor, lalu Kota Depok, Kota Cimahi. Ini hujan ringan ya, dengan intensitas ringan. Kemudian yang berawan ada di Tasikmalaya, Banjar, Ciamis, kemudian ada di mana lagi, Pangandaran, kemudian di Bekasi. Ini juga berawan Wong Reang ya, di Sumedang, Majalengka, Cirebon, Kuningan, Ciamis ya, Garut, serta di ya di Sukabumi ya. Itu dia Wong Reang untuk perkiraan cuaca ya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, apalagi yang ingin beraktivitas di luar rumah ataupun di luar kota ya. Kita akan kembali lagi nih setelah yang satu ini, tetap di Ngopi Say, kopi diseruput semangatnya, lanjut.

0: Iya, panas-panas mangane tahu panas enak.
1: Tambah apa namanya? Sambal terasi.
0: Nah, tapi ini ada tahu yang paling besar di dunia.
1: Tahu Sumedang.
0: Salah. Tahu isi kota Sumedang.
1: Oh, iya. Cepet. Itu tahu yang paling besar
0: di dunia.
1: Di dunia. Tahu isi
0: Sumedang, kota Sumedang.
1: Karena memang Sumedang tuh kota tahu ya.
0: Iya, betul sekali. Iya, tapi ini ada juga yang makanan. Nih, lalapan. Lalapan apa yang berbahaya bagi pengguna jalan? Nah, ini susah nih tebak.
1: Lalapan apa
0: yang berbahaya bagi pengguna jalan? Ini susah.
1: Yang berbahaya tebak bagi pengguna jalan.
0: Betul sekali. Ini jangan dicontoh.
1: Sebenarnya enggak nyambung sih teh antara lalapan sama pengguna jalan.
0: Ah, tapi ada nyambungnya.
1: Lalapan.
0: Nyambungnya.
1: Lalapan apa tuh namanya?
0: Ya dikit lagi, sedikit lagi ya. Kayak di SCTV dulu ya. Dikit lagi ya.
1: Aduh.
0: Nyerah, nyerah.
1: Gak kebayang.
0: Nyerah, lalapan liar.
1: Wang, itu balapan.
0: Wang, wang,
1: wang. Itu balapan RT, emang bahaya. Apalagi di jalan apa umum.

0: Secucu, ya itu dia Wong Reang ya, mengaku bujangan ya, biasanya itu udah apa ya, wong sing akeh duitnya ya, biasa anggar wong lanang akeh duitnya kadang-kadang mengkonon ya, tapi bisa gak ya wong lanang ku ya, emang kadang-kadang kalau apa ya, wong lanang dipuji sending ku ya, kamu ganteng gitu ya, itu jadi bekel biasanya ya, jadi iya, emang kadang-kadang laki-laki tuh harusnya dibilangnya jelek aja gitu ya, jangan jangan sering muji suami, jangan sering muji suami. Iya, karena sebenarnya kadang-kadang dengan percaya diri nih, jadinya malah jadi kemana-mana gitu ya. Mendingan jadi orang biasa saja, seperti RT gitu kan, yang gantengnya di udara ya. Begitu turun ya, mencelok maning, nah itu kembali ke asalnya gitu ya. Gantengnya cuma di udara doang ya. Saat siaran aja nih gantengnya nih ya. Aduh, masya Allah ya. Ya nggak apa-apa lah ya, kita harus menerima apa adanya ya, walaupun kadang-kadang orang-orang lihat kita ada apanya. Iya, sederhana, yang penting bahagia begitu ya, walaupun muka pas-pasan ya, sing penting wadone kinclong gitu ya. Dikasih apa tuh namanya, dikasih make up tuh ya, yang namanya kebutuhan perempuan tuh begitu. Iya, yang penting tuh apa, bedaknya ada gitu ya, jangan bedak yang ini, bedak gatel, jangan ya. Iya, adanya cuma bedak gatel, aduh ya. Tapi kalau di Kalimantan malah jadi cantik-cantik tuh ya, padahal cuma pakai tepung beras ya. Beras ditumbuk gitu ya, beras ditumbuk terus dikasih ke muka ya. Tapi jangan ada pemutihnya nih, kadang-kadang kalau di yang ada pemutihnya malah muka jadi gatel ya Wong Reang ya. Ya kalau ngomongin tentang alam nih Wong Reang ya, memang sedang musim-musimnya ya, namanya iklim yang tidak menentu Wong Reang. Oleh karenanya jangan sampai kalah dengan iklim ya, kitanya yang harus bisa kreatif ini, artinya tuh mitigasi. Nah kuen, mitigasi, mimi otiti, miti gaga asesi gasi, jadi mitigasi. Iya ya, nggak usah mikir plesetannya. Iya, dikirainnya mau ada ininya ya, gernya ya, padahal enggak ya, lurus-lurus aja ya. Ya, jadi mitigasi itu jadi adanya persiapan Wong Reang ya. Yang namanya misalnya nih di Indramayu itu kebanyakan angin puting beliung. Nah, harus dimitigasi. Artinya apa? Dilakukan persiapan, yaitu dengan cara menghindari pohon-pohon nih misalnya yang sudah agak rapuh, agak doyong, sudah tua, ini harus ditebang. Karena apa? Nanti kalau ada angin puting malah jadi ambruk ke rumah orang. Nah, kemudian ada rumah-rumah yang memang masih menggunakan seng ataupun masih menggunakan kayu-kayu dan ini sudah reot. Nah, ini juga perlu dimitigasi ya. Dilakukan repair ataupun persiapan-persiapan agar apabila anak maningku sing mareki, yaitu sing arae angin puting beliung, ya jadi nggak mempan umaih mengkonon ya beli mang.
1: Okay.
0: Okay. Iya wis kayak mimi epi sing dua yes aku jareku ya. Oke Bella, dan juga nih untuk aliran-aliran air ya, sungai, kali itu juga harus di apa ya namanya, digali lagi, kemudian dimaksimalkan ataupun artinya nih dinormalisasi nih, agar apa, agar kapasitas sungai ataupun air ini dapat menampung debit air saat hujan turun ya. Itu juga penting tuh untuk memperhatikan lagi ya, selokan-selokan di sekeliling rumah kita nih. Ya, kemudian ada kabar-kabar apa nih yang bisa RT bacakan untuk Dinakien ya. Jadi ini lagi-lagi ya, ada namanya lahan ilalang ya di gedung DPRD Indramayu ini yang terbakar ya, diduga anak-anak ya bermain api. Iya, anak-anak bermain api bahaya ya. Sing wong tua juga bahaya aja bermain api. Jangan bermain api. Nah, itu lagu baru ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Dibacakan saja nih untuk wong reang semuanya. Iya. Lahan ilalang di belakang gedung DPRD Indramayu terbakar. Diduga anak-anak bermain api. Kebakaran melanda lahan kosong yang ditumbuhi ilalang kering di Gang Sudirman, Blok Kandang Sapi, tepatnya di belakang kuburan naga dekat gedung DPRD Indramayu. Ya, pada Minggu siang, kepulan asap tebal sempat membuat warga khawatir karena lokasi kebakaran berdekatan dengan pemukiman padat penduduk. Berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga dipicu oleh anak-anak yang bermain api di sekitar lahan tersebut. Warga kemudian melaporkan kejadian itu kepada petugas pemadam kebakaran Indramayu. Kepala Bidang Damkar Indramayu, Jajat Wibisono, menyampaikan bahwa laporan diterima pukul 13.05 WIB. Satu armada pemadam langsung dikerahkan dan tiba di lokasi 7 menit kemudian. Petugas bergerak cepat melokalisasi dan memadamkan api hingga berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 13.25 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Damkar pun mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta mengawasi anak-anak agar tidak bermain

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

kisah cinta masih dulu ya. Kalau ngelihat apa penyanyinya nih, kita langsung kenyang ya Wong Reang ya. Iya, biasanya dulu nih emang lagu-lagu seperti ini asik banget ya kalau di setel nih pagi-pagi hari nih Wong Reang. Iya, sambil menemani pagi hari ini Wong Reang, sambil menemani tugas Anda juga nih Wong Reang, RTM ingin memberikan informasi nih, setelah dari acara Prima FM nantinya akan ada nih seperti biasa yaitu BNPPN ataupun Breaking News Prima Prime Time News ya, pada hari ini pada tanggal 12 Oktober 2026, dengan tema Bayar Sekolah Pakai Hasil Bumi Hanya Ada di Azaitun ya. Ya, ini mengenai pendidikan ya Wong Reang. Silakan Wong Reang yang ingin menyimak ya BNPPN atau Breaking News Prima Prime Time News jam 10 sampai jam 11 ya, tepatnya nanti akan mulai jam 10 lewat 20 sampai 10.45 hari ini Senin 12 Oktober 2026 ya. Simak pembahasannya Wong Reang ya, tentang biaya pendidikan yang selama ini identik dengan pembayaran menggunakan uang tunai. Namun bagaimana jika biaya pendidikan justru bisa dibayarkan menggunakan hasil bumi, mulai dari sayuran, singkong hingga hasil panen padi. Hal inilah yang diterapkan di sekolah kita ataupun di sekolah kita Cibanoang, Kabupaten Indramayu. Sekolah ini memberikan alternatif pembayaran biaya pendidikan menggunakan hasil bumi yang dimiliki oleh wali murid ataupun wali pelajar, selain pembayaran secara tunai. Sistem ini menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat sekitar, khususnya keluarga yang mayoritas menggantungkan penghasilan di sektor pertanian, agar tetap bisa memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Menariknya, hasil bumi yang diterima sekolah tidak hanya menjadi pengganti uang pembayaran pendidikan. Hasil pertanian tersebut juga dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan konsumsi para pelajar di sekolah Mahat Azaitun ya. Nah, untuk mengulas lebih jauh mengenai inovasi pembayaran pendidikan ini, kali ini kita akan berbincang langsung bersama pendidik dari sekolah kita Cibanoang, Kabupaten Indramayu, yang menerapkan sistem pembayaran biaya pendidikan menggunakan hasil bumi. Ya, tema pada hari ini, bayar sekolah pakai hasil bumi hanya di Azaitun. Ya, catat lagi waktunya jam 10 lewat 10 sampai 10.30 hanya dalam Breaking News Prima Prime Time News BNPPN 10.11. Buat Wong Reang yang ingin melihat hostnya yang ganteng ya sebagai tuan rumah, akan ada nih. Silakan bisa melihat di TikTok di Prima 95,8 FM Indramayu. Ada hostnya yang bernama Dynasty SI com ya, dan juga bisa didengerin melalui Prima FM Indramayu.com. itu dia Wong Reang ya. Aja nanti ketinggalan acaranya secara setelah acara ngopi say kopi ya, disebut semangatnya lanjut ya. Dan juga Wong Reang, yuk kita siap-siap untuk senam untuk di pagi hari ini.

Sip ya, aja turu, aja turu. Saatnya kita untuk waduh, duduk berdansa. Tapi namanya sebal, senam sehat bersama ya, Wong Reng ya. Semoga gerakannya ini bisa membuat kita menjadi segar ya. Yuk, seperti biasa kita akan jalan ataupun jalan ya, jalan aja, jangan lari ya, jalan di tempat. Ayo, satu.

0: 7, 8. Nah, yuk sekarang kita berdiri tegap. Ya, lalu pertama-tama kita menggoyangkan ya tangan ke depan dan juga ke belakang ya. Ya, boleh di sambil bertepuk tangan juga ya. Tepuk tangan ke depan, tepuk tangan ke belakang. Ayo kita mulai. 1. Aduh, musiknya mana Bang RT? Lah musiknya ngendi? Naikin ya musiknya ya. Ya, Nina Bobo. 1. Aduh. 3, 4, 5 ya. Tepuk tangan ke depan ke belakang ya. 6, 7, 8 ya. Mungkin sambil digerakkan juga ya untuk pinggul ya. Pinggul ini pinggul. Terus yang di sana pundak. Nah, pundaknya digerakkan juga ya. Oke, sambil digerak-gerakkan pundaknya. Lalu siap-siap ya, kita akan menyentuh kaki kita nih Wong Reang ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pertama seperti gerakan ruku, kemudian perlahan-lahan turun ke bawah ya, berusaha untuk menyentuh jempol kaki ya Wong Reang ya. Yuk tangannya ya. Iya, pelan-pelan aja enggak apa-apa ya. Aja nanti apa? Moni ya bletak konon yang kok RT sing disalahan. Nah ya, ku gara-gara RT jadi patah tulang. Ya oke, tangannya kita menyentuh ke jempol. Ayo kita berusaha ya, walaupun tidak sampai tidak apa-apa. Ayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Iya sudah ya. Kemudian boleh kita tadi sudah ya seperti itu. Ini kalau RT belajar keseimbangan takutnya pada jatuh semua ya. Oke, sekarang kita buka lebar-lebar ya kaki kita. Ya, buka lebar-lebar kaki kita, kemudian tangan kita kita satukan, kemudian kita tekuk ya. Nah, tuh tangan ditekuk gimana tuh? Ya, telapak tangan kita yang bagian putih ya. Tangan pertama, kedua tangan, tangan kanan dan tangan kiri disatukan, kemudian telapak tangan yang berwarna putih kita hadapkan ke tanah ya. Lalu kita perlahan-lahan menghadap apa? Kita sentuh tanah itu ya, walaupun tidak sampai. Oke, 1, 2, kaki tetap dibuka lebar-lebar. Oke. Tangannya disatukan, kemudian telapak tangannya yang putih menghadap ke bawah. 1, tahan, 2, 3, tekuk terus sampai arah ke tanah ya. 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, untuk menetralisir ya, karena dari tadi sudah ke depan semua, boleh di tangannya di pinggang, tangannya di pinggang, lalu kita boleh ke arah belakang ya, seperti kayang ya. Oke, pelan-pelan saja ya, tidak perlu seperti Inul ataupun Uut Permatasari. Sing pelan-pelan baik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Wisan ya, ketone wisan gitu. Ya itu dia untuk olahraganya di acara kita di Sebar Senam Sehat Bareng. Iya, mungkin itu lebih tepatnya kepada peregangan ya Wong Reang, peregangan. Karena kalau olahraga kan biasanya sampai berkeringat ya. Kalau tadi memang hanya peregangan-peregangan. Namun semoga aja ya dengan peregangan itu untuk aktivitas kita harian kita nih jadi terbantu nih. Artinya urat-uratnya tidak ada yang kaget ataupun tidak ada yang nyeri seperti itu ya. Untuk mengurangi nyeri juga untuk tadi ya. Oke, kita akan kembali lagi setelah sing sijikin aja ngendi-ngendi nangkene bae di Prima 95,8 FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: ya, banyak banget ini burungnya.
1: Iya, tapi Sahil gak ada nih, kemana sih Sahil nih?
0: Lagi nyari burung kayaknya.
1: Waduh, burungnya lepas.
0: Teh, ini banyak banget teh burungnya teh. Emang RT dari kecil miara burung?
2: Ya, burung itu kan suaranya bagus.
0: Emang, tapi burung hantu suaranya gimana teh? Serem ya.
1: Ini burung kuntilanak tuh kayaknya.
0: Aduh, ini ada burung hantu, ada burung ada burung gagak juga nih teh miaranya teh.
2: Iya banyak nih. Ini Pak RT jadi inget nih tebak-tebakan nih.
0: Waduh, masalah tebak-tebakan apa nih teh?
2: Ya, di sini kan banyak burung, banyak juga kambing.
0: Iya.
2: Nah, Pak RT mau ngawinin nih. Nah, kira-kira bunyinya gimana tahu enggak? Burung tekukur kawin sama kambing, bunyinya gimana?
0: Mustahil, burung tekukur kawin sama kambing mustahil.
1: Bunyinya tembikur ya, tembikur.
0: Gimana tuh tembikur?
3: Tembikur, tembikur.
2: Salah dong, nggak begitu bunyinya.
0: Nggak ada, tapi nggak ada lah,
2: ada, ada bunyinya ada.
0: Gimana bunyinya, Teh?
2: Kur ketembek, kur ketembek.

0: Iya, aku tak kebiasa, aku tak kebiasa. Aduh, esuk-esuk. Iya, namanya apa, mandi ya. Kadang-kadang agak-agak males gitu ya, apalagi kalau misalnya dingin gitu ya. Aduh juga deh. Aduh, Wong Reang ya. Tapi justru kalau dengan mandi pagi nih menandakan kita bersemangat ya, Wong Reang, dan juga tandanya bahwa kita siap menghadapi hari. Tapi kalau kita nggak siap nih, biasanya arep adus besue banget ya. Aduh, arep adus apa ora? Arep adus apa ora? Iya, yuk kabeh Wong Reang ya, pasti ini apa sengaja nih, ada yang gak mandi ya biar turun hujan nih. Silakan Wong Reang yang ingin bergabung nih melalui line telepon yang sudah disiapkan di 0853-2189-9582. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bisa aku ingin seruput semangatnya
0: lanjut.
1: Harus tetap dilanjut.
0: Harus tetap dilanjut.
1: Nah, dilanjut, jangan sampai apa ngantuk. Ya, jangan sampai ngantuk.
0: Iya, jangan ngantuk ya. Tapi kalau badannya segel, matane rep-repan nih, gimana nih, Nang Rasdi?
1: Oh ya, harus diganjel karo.
0: Ganjel karo apa? Pit. Kegedean
1: kopi.
0: Oh, kopi. Keren
1: ya, betul. Iya,
0: keren sepede mau ngomongnya.
1: Diganjel karo kopi, terus jaburan-jaburan sukro.
0: Diganjel karo
1: jaburan-jaburan popot anane gorengan. Harus kita batu di kopi, jangan sampai kopi ini gelap-gelap belakang jabure.
0: Diganjel KB maring mata ku.
1: Oh, iya, iya betul.
0: Iya betul.
1: Iya.
0: Diganjel ya, duduk diminum. Waduh.
1: Kaya kopinya aja teriak seminggu kehilangan batur.
0: Iya.
1: Emang selamat pagi Pak Rete.
0: Pagi juga. Di depan Nang Rasdi ada
1: selamat berjumpa
0: ada
1: kembali udah berapa hari kan dengar suara Pak RT nih.
0: Oh, emang kangen
1: mungkin
0: ya.
1: Mungkin ada 1 minggu apa 2 minggu ya.
0: Jangan gitu.
1: Luka berjalan diseruput dulu kopinya. Diseruput.
0: Oh, diseruput.
1: Mantul kopinya.
0: Mantul. Makan bekat.
1: Biar lalu
0: ya, biar apa?
1: Dengerin lagunya, Pak RT.
0: Oke, mangga.
1: Lagunya sambil dengerin kopi. Nyeruput lagu. Woi, salah.
0: Itu
1: oh, iya. Dengerin lagu, nyeruput kopi.
0: Iya.
1: Lagunya kopi dingin.
0: Bang. Kopi dingin, Bang. Ya.
1: Nanti jamin kopi dingin nanti masuk angin.
0: Nanti masuk angin, Bang.
1: Lagunya kopi dingin.
0: Kopi dingin. Itu lagu dangdut ya?
1: Remix.
0: Remix.
1: Iya.
0: Elinor anak. Elinor.
1: Ada kapan saya? Ada deh.
0: Kopi dingin Elinor. Elinor. Kopi. Iya, lagu lawas kok. Dudu remix.
1: Lah, Mas, habis nganyar make Bella.
0: Iya.
1: Lagu
0: kopi dingin.
1: Iming-iming.
0: Hehehe.
1: Iya.
0: Bienta.
1: Eh, salamnya.
0: Iya, emang enggak.
1: No, Mama Enokwina ada salam, benar. Mama Enokwina ada salam, tungguin.
0: Tungguin.
1: Jangan kemana-mana, jangan ke depan, ke belakang. Tadinya harus dihadapi dulu. Berikan go salamnya. Sambil Ibu Sukina, apa, Bu? Awas, Bu, ajak lalin, Bu. Informasi harga-harga berapa, Bu?
0: Oh, iya. Nah. Harga ceplik, ya.
1: Nah, harga ceplik. Harga tomat segala-galanya macam
0: tomat,
1: cabai, telur, ayam.
0: Iya.
1: Kalau mau ambil
0: bisa mau
1: beli Mama Aldin, Kang Kalin, Kanggo Kang Dasmo, Kang Ibu Tuti, Mama Odang, Kanggo Mimi Samina.
0: Yo.
1: Mimi Ratmina.
0: Yo.
1: Antasan Mimi Ratmina terkulat-kulat ini ngendibai
0: Mimi Ratmina.
1: Kang cuacanya kita lagi belenak awak ke. Buat Mimi Ratmina.
0: Iya.
1: Terus kanggo Mama Mama Ratmina, Mama Odang, Mimi Epi. Rida Sanet ada tiga liwat, Rin. Lili Kendung, Mama Setia, Mimi Yati, Mimi Setia, terus kanggo Mama Meka, terus kanggo Mimi Yatmani, kanggo Mimi Desi, terus kanggo Mimi Nokmina tungguin bangsalnya begini. Rida Sanet, Pak RT.
0: Ayo.
1: Tuku selendang, tuku mekenah.
0: Mm-mm.
1: Kopi dingin. Tuku selendang tuku mukena.
0: Tuku mukena.
1: Iya. Dibasuh warnane bening. Lagi ngadang-adang suarane mamandok wina. Sebagian teleponan maning. Daripada pusing, daripada mikiri basuh piring. Isun Pak RT.
0: Yo, mangga.
1: Ada mukanya, salam kenal ya. Ang Pak RT, Mama Enok Rina.
0: Mama Enok Rina.
1: Iya, kau dalam maring bokat dongol.
0: Bokatan dongol ya.
1: Iya. Ya. Mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Nang Rastim ya. Matur kesuwun Nang Rastim. Iya, dan juga salam-salamnya juga nih untuk Bunda Emma dan juga Mat'ah Baik. Ini nih yang sudah like-like-nya nih. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Merdeka.
2: Kopinya disiluput, semangatnya lanjut.
0: Lanjut ya. Ayo, semangat Waganden.
2: Semangat.
0: Semangat, alhamdulillah. Sehat
2: hari ini.
0: Baik, Waganden.
2: Iya, yang penting sehat. Sehat.
0: Waras, iya.
2: Waras.
0: Iya. Konobaya.
2: Iya, lagunya apa sih?
0: Lagunya anak
2: Kang RT.
0: Kang RT, ya anak Astuti. Apa kamu Astuti itu ya. Terus anak maning antara benci dan rindu itu ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ya udah antara benci dan rindu aja. Lagu ini terbingkis buat seluruh band Radio Prima FM di mana saja Anda berada.
0: Ya. Ki ana sing komen Mar'ah Baik.
2: Iya.
0: Waganden angger semangatku aja lemes jare. Ki lemes apa semangat Waganden?
2: Semangat ini kan semangat.
0: Iya.
2: Cuma namanya kita kan selalu bersuara yang merdu, yang kalem,
0: kalem,
2: yang santai,
0: kalem
2: yang
0: buta,
2: penting
0: nih.
2: Pasti.
0: Siap.
2: Begitu.
0: Sing penting
2: jadi
0: pasti.
2: Jadi setiap dalam pembicaraan tuh diatur. Jadi enggak asal. Gitu.
0: Kepada
2: maka dari itu
0: saya
2: maka dari itu saya Waganden
0: yang mewakili
2: iya dan juga lagu ini terbingkis buat dan Radio Prima FM di mana saja Anda berada. Yang pagi menjelang siang ini bermonitor di pesawat radio masing-masing.
0: Agar
2: iya, terutama untuk Teh Isa dan Ibu Sukina, Kanggo Teh Umpetan, Ibu Tuti, Bunda Emma, Mama Ratmina, Mama Soleha, juga Mama Odang, juga untuk Semaku yang ada di Wangu Korea. Semak, ya, anaknya lagi manjing radio Semak.
0: Anak radio Semak, anaknya.
2: Iya, ngokakan ke.
0: Sehat terus Semak.
2: Sehat selalu, semangat selalu mendengarkan Radio Prima FM Moraya.
0: Iya, iya.
2: Kanggo Kang Salim, Kang Wanta, Kang Rian, Kang Pancawala. Dan juga yang barusan turun Nang Rastim. Kanggo Mimi Nisa, Mimi O Mister Bono, Kanggo Mimi Indah. Kanggo Papai Angga, Kanggo Birini. Yuk kita ramaikan terus Prima FM. Kita selalu semangat setiap hari. Begitu Kanggo Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mimi Epi, Kanggo Bunda Mary dan Bunda Marha. Gimana
0: Bunda
2: nih kabarnya Bunda Marha?
0: Bunda Marha, primen kabare Bunda Marha.
2: Iya. Nih Waganden masuk lagi nih di acara ngopi say.
0: Terima kasih Waganden jare Bunda Emma.
2: Iya, selalu semangat Bunda Emma. Iya,
0: semangatnya kurang, iya. Wak Jeremar.
2: Iya, selalu semangat.
0: Semangat,
2: semangat, semangat. Semangat. Informasi.
0: Iya, informasi.
2: Semalam saya habis maghrib meluncur nengok ponakan ke di Mitra Plumbon Patrol.
0: Anak apa Nangkono?
2: Iya, dia lagi kena musibah.
0: Nilai.
2: Itu saya pulang dari patrol itu jam 11, nyampe rumah jam 12.
0: Iya, ada kecelakaan apa itu?
2: Bukan, itu sakit.
0: Sakit.
2: Sakit.
0: Sakit.
2: Jadi,
0: apa tuh?
2: Sakitnya katanya BDB apa demam berdarah.
0: DBB. Itu PBB ya, DBD, demam berdarah dengue.
2: Iya, demam berdarah apa BDBD?
0: DBD, demam berdarah dengue.
2: Iya,
0: debet-debet.
2: Iya, iya, katanya begitu.
0: Iya,
2: DBD
0: katanya.
2: Apa demam berdarah, enggak ngerti dah.
0: Iya, pokoknya pada ya.
2: Lagi sakit aja. Jadi
0: iya, nyamuk
2: kepada seluruh pen radio Prima FM, mohon doanya agar
0: iya harus ditangani langsung
2: yang lagi di rumah sakit
0: Plumbon.
2: Mitra Plumbon, semoga diberi cepat kesehatan lagi, kesembuhan lagi.
0: Iya, betul. Matur suwun ya.
2: Doanya terutama untuk Bunda Marha. Gimana nih Bunda Marha? Main ke rumah saya sini Sida Mulia, nanti belajar nyanyi. Nanti di sini sambil ngeliat kambing gitu. Bunda Marha tahu enggak kambing tuh?
0: Oh iya.
2: Iya, kambingnya kakinya 4.
0: Oh. Sikile papat. Iya. Oke. Matur suwun.
2: Ya, oke, okay. Terima kasih atas kesempatannya. Ayo kita semangat terus. Ucapane assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Oke, okay, terima kasih untuk Waganden ya, dan kita akan kembali setelah sing si Jigian.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Kabar, kabar gembira.
1: Gembira.
0: Kabar, kabar gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Apa ini tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh,

0: gue ya. Cinta siapa? Cinta bojomu dewe. Hehe. Rindu siapa? Rindu bojomu dewe. Hehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, PRT.
0: Yo, Ibu Sukina. Fan
1: anak sempat sih. Ngopi say. Sehat PRT.
0: Sehat. Ngopi say.
1: Ngopi say. Kopinya diseruput semangat lanjut.
0: Lanjut terus semangat teh, Ibu Sukina.
1: Iya dong. Iya. Jangan lemah.
0: Bener. Kangen enggak sama?
1: Kalau lemah. Semua juga ikut lemah.
0: Oh betul.
1: Kalau semangat, semua juga ceria.
0: Betul.
1: Semangat.
0: Jadi Ibu Sukina.
1: Ya Allah ya. Pagi-pagi ketawa ya Pak RT.
0: Ketawa ya. Ibu Sukina katanya terkenal dengan cantik dan energik.
1: Jangan cantik. Ya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Kia jadi.
1: Terima kasih bilang siapa?
0: Keponakan Uje Azfar Nang Subang.
1: Di Subang?
0: Iya, mancing ngaring TikTok.
1: Oh, tuh. Alhamdulillah. Itu waktu kondangan ketemu. Di foto dia tuh ibu Bibi tuh masih cantik katanya. Oh. Enggak temenan. Jadi minta kenang-kenangan lagi dia tuh di foto Ibu Sukina.
0: Iya katanya
1: ya Allah,
0: dari
1: terima kasih.
0: Ani, arah itu Ani.
1: Iya iya Ani, ya, betul.
0: Kanggo Bibi, Bi Haji Sukina yang cantik energik tuh katanya tuh.
1: Udah. Iya kan buat saya. Ngisi-ngisi nawa. Mending mah. Nah, cantik. Aduh, alhamdulillah Pak RT.
0: Alhamdulillah ya.
1: Usia 71. Kemana mendit masih penampilannya begitu kan masih lincah kah?
0: Lincah.
1: Iya, Banten itu lincah.
0: Lincah.
1: Jadi dia tuh ya Allah Bibi. Bibiku masih anya. Udah kita bayangan tuh Bibi tuh udah doyok. Oh, enggak. Ternyata udah masih cantik kayak kan ya Allah. Amin.
0: Bu Sukina, Arab informasi dong harga-hargaku Siki.
1: Apa? Harga-harga sengesa masih mahal Pak RT. Masih 40. Sabe piting masih mahal tuh, tanya Uni Santi. Aduh kasihan tuh ya, tapi ya Uni Santi ya, orang jualan jalanin aja dah. Semangat pokoknya mau Uni Santi ya. Jangan menyerah.
0: Jangan menyerah.
1: Jangan menyerah orang jualan mah. Mahal di jalanin. Murah di jalanin. Begitu
0: beras,
1: aja.
0: Beras melu larang. Beras melu larang, beras.
1: Enggak, beras mah. Biasa-biasa aja kok beras mah. Yang dijual yang 15.000, ada yang berapa tadi tuh orang beli itu ya. Kalau telur mah turun Pak RT kan telur tuh.
0: Mendok mudun di berapa? 24.
1: Ya iyalah 24 kasihan yang ternak telur tuh mungkin rugi ya.
0: Oh iya.
1: Yang jual apa yang ternak tadi kita jauh-jauhan tuh enggak jualan telur lagi.
0: Biasa dengerin.
1: Biasanya mah dijual sama Bu Sukina.
0: Oh.
1: Iya. Kalau di toko kan 24 nih.
0: 24.
1: Kalau orang jualan yang punya tersendiri kecil-kecil kan 22. Begitu sampai sekarang enggak pakainya mahal katanya rugi deh.
0: Oh benar ya, itu kapan tuh
1: iya.
0: Informasinya
1: benekin namanya kita nyebutnya kumis aja. Kumis mana telurnya? Enggak Bu, enggak sanggup lagi itunya, umpannya mahal deh. Begitu Pak RT.
0: Iya benar ya,
1: bawang mulai mahal.
0: Iya
1: biasa aku udah 22, udah 20, sekarang kan udah 25, 26.
0: Masya Allah, 25.
1: Mulai naik. Tomat. Waktu itu 4.000, sekarang udah 8.000.
0: Iya, itu gimana ya caranya ya? Ini kan di Indramayu kan terkenalnya kan padi, dia dudu bawang, dudu tomat, kalau cabai juga ada di Indramayu.
1: Ada Pak RT. Ya oleh di anu Pak RT, biasa anu pengapal bosnya tuh tengkulaknya, tengkulak. Kan misalnya tengkulak bawang di Brebes, yang kemana-mana aja yang murah begitu. Akan ada bosnya tuh sayuran apa deh. Yang paling kecil-kecil tuh kayak Kang Iben misalnya nanam kacang, kan ada bosnya.
0: Ada bosnya ya.
1: Kayak gitu.
0: Iya. Karena gak gampang ya.
1: Padi. Nanam. Kebonannya banyak Pak RT.
0: Tapi nanam juga nggak gampang ya kalau bukan tanahnya. Misalnya nanam bawang merah ya di Indramayu belum tentu cocok.
1: Enggak, enggak
0: ya.
1: Gampang di sini mah.
0: Bener ya.
1: Enggak gampang itu. Waduh, nanam bawang.
0: Nanam bawang.
1: Ngopi nane Pak RT. Sibuk anu kak. Waduh, temenan lah. Liatin daunnya kalau ada ya titik putih-putihnya cepet-cepet disemprot. Pokoknya betul, susah banget tuh susah nanam bawang tuh. Kalau asal aja mah rugi, bawang mah kalau batis untungnya untung, kalau tekorin sampai jual rumah.
0: Astagfirullahaladzim, malah jadi iya. Jadi mengkonon ya.
1: Mengkonon petani bawang mah. Jangan enak aja, jangan enak aja petani.
0: Iya, benar.
1: Iya Pak RT. Udahlah pokoknya mah petani mah nyahaun urang mah.
0: Oke, Bu Sukinah, ada lagu apa?
1: Lagu nih. Lagu apa suka RT ya kayaknya? Kumbang-kumbang belang.
0: Kumbang-kumbang.
1: Padu telingan deh, gak usah.
0: Nah, iya, kumbang-kumbang.
1: Salam-salam dulu, boleh nggak?
0: Boleh, ayo.
1: Boleh ya Pak RT lah, masih pagi ini. Biar apa?
0: Impres. Biar apa?
1: Namanya olahraga jantung, Bu Sukinah. Kalau bicaranya keras, jantung berdebar-debar sehat Pak RT.
0: Betul ya.
1: Iya kan? Ya iyalah. Kalau lemah kita bicara. Pak RT,
0: iya.
1: Mau itu ya, mau salam-salam. Kan itu lemah jantung tuh.
0: Waktu itu ada tamu nih, mau ketemu Syekh Al Zaitun. Iya, karena dia ya. Grogi dia ngomong, "Syekh, saya deg-degan," gitu. Kata Syekh, "Bagus. Kenapa, Syekh?"
1: Nah,
0: iya, berarti urip. Angger orang deg-degan sing gawat jare gua.
1: Iya. Lah, jadi apa? Kalau iya. Bicara keras tuh makanya bilang Ibu Sukinah, Bu Sukinah tuh bersih dalamannya tuh
0: under bagus.
1: Kalau oh,
0: iya.
1: Ya?
0: Enggak usah direndam baik clean ya.
1: Begitu.
0: Bersih ya.
1: Jangan lemah kalau bicara lemah semuanya.
0: Yuk Mangga, silakan.
1: Salam dulu. Sana gua Pak RT, semoga sehat selalu Pak RT ya.
0: Amin.
1: Semangat. Panjang umur banyak rezeki Pak RT.
0: Iya, pada-pada.
1: Enang Rasim, maukah? Enggak mau main apa Nang Rasim? Mama siapa Nang Pak RT sing baru kah kita nenggol?
0: Oh, Bunda Emma. Bunda Emma.
1: Lain.
0: Birini.
1: Asim, mamae siapa kah? Si Jauh Manjing kok aja manjing sebelas maning.
0: Iya. Rina. Nok Rina.
1: Oh, iya Rina.
0: Mamae Nok Rina.
1: Mimi Rina. Ayo, naik masuk ya. Semangat. Kenal sama Bu Sukinah nih, kenalin.
0: Yo.
1: Semangat ya. Kalau Nang Rasim, enggak semua-muanya ada gitu Nang Rasim. Enggak Bono Eho.
0: Bono.
1: Tulung Eho dibuang ya Eho ya
0: cool.
1: Bono bakal manjing. Enak baik dari Bono ya ga. Enggak Kang Rian, Kang Siman, Kang Salman, enggak Uyut. Bu Sukinah mah cepet-cepet mah biar kesenggol semua
0: yeah,
1: nanti ada orang beli kan selesai ya begitu
0: betul,
1: Pak RT
0: betul, ya.
1: Ya Pak RT oke deh kalau begitu.
0: Oke.
1: Lanjut Pak RT.
0: Ya.
1: Moga semira kak taruh amal aja geding semangat selalu ya.
0: Yo.
1: Anggo Mama apa Mama Titan.
0: Mama Titan.
1: Ayo semangat. Udah TikTok belum tuh Mama Titan?
0: Durung.
1: Anggo Teh Nani. Aduh anggo Uni Santi semangat cak Uni ya. Semoga laris jualannya Uni mahal juga di. Itu aja enjoy aja Nuni Hani.
0: Uni Santi ya.
1: Lanjutin aja jualan mah, jangan menyerah. Lanjut Mang RT ya. Mama Odang, ayo naik Mama Odang. Biasanya Mama Odang bakal Ibu Sukinah langsung naik. Ayo Mama Odang, semangat Mama Odang. Kalau Ibu Suci geding, kalau Mama Indah, Bapak Hamir geding, ya Allah semoga sehat selalu. Semangat Mama Indah. Taruh Seisa. Ayo, Teisa, semangat Teisa.
0: Iyo, spesialnya.
1: Enak kan kok Ibu Sukinah kok berkeringat sih, olahraga jantung.
0: Spesialnya.
1: Mimi Ratina, semoga sehat ya. Semangat Mimi Ratina, semoga cepat sembuh. Sehat-sehat selalu. Kalau Mimi, Mama Ratina yang geding. Mimi Epi, Mama Rati, semoga sehat selalu. Bawa sini tak bata. Kang Ibeng, ayo sehat selalu Kang Ibeng. Wa Eng. Anggo, Pak Lebe, Mama Aldin, Ibu Billy, Kak Dapur, Bapak Salim, salam semuanya.
0: Semuanya.
1: Sekolah Bapak Salim.
0: Iya, spesialnya.
1: Enggak. Mangwanta.
0: Spesialnya.
1: Mangwanta, saya selalu ya. Ayo udah semua mau ya, sondol dingin.
0: Sondol dingin.
1: Ayo sondol Kang Eges, Mama Mega.
0: Kang Eges.
1: Ya udah dulu Pak RT.
0: Oke. Terima kasih.
1: Sehat dulu. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Kopi pahit di atas meja, ibu sukina pamit. Alhamdulillah ada orang belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Iya, merdeka. Matur kesuwun untuk Ibu Sukinah ya. Dan juga tadi sudah diinfokan tuh ke kita semua ya. Ternyata memang harga-harga sing arai, harga-harga ya itu sedang naik. Dan juga ada yang turun nih, telur ya, sedang turun di harga 24 ribu per kilo. Namun ke melas ya ku sing apa peternaknya ya, karena pakannya mahal gitu ya. Assalamualaikum Merdeka.
2: Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Apa kabar Kang Salim?
2: Alhamdulillah sehat PRT. Iya. Gimana PRT sehat?
0: Pasportnya.
2: Kopi say, kopinya diseruput, semangat jalan. Yuk.
0: Iya, habis hampir kelalen ya. Aduh. Iya, gimana Kang Salim, ada informasi apa nih?
2: Enggak ada PRT, saya lagi di sekolah nih PRT.
0: Oh iya ya, biar pintar ya.
2: Enggak ada informasi orang mau cuaca mah biasa mendung-mendung dikit PRT.
0: Seperti
2: di sini
0: biasa,
2: mah.
0: Iya. Tapi orang udan-udan ya, mendung
2: orang
0: doang
2: PRT.
0: Ya. Iya, aduh.
2: Ntar kali nunggu itu nunggu PRT.
0: Apa?
2: Nunggu masih ada orang hajatan di PRT.
0: Iya, ini kayak musuhan sama tenda biru nih kalau ini awalnya.
2: Kalau sama tenda biru tuh dia malu pada minggir.
0: Iya, itu tahu nggak yang doa siapa? Pengantennya sih doa, udan begitu.
2: Iya, cuma kan berdua doang.
0: Nah makanya yang enak berdua, yang enak lah kita.
2: Iya, minta hujan tuh berdua. Yang lainnya tuh jangan hujan.
0: Iya, kita menggigil kita di sini.
2: Iya.
0: Aduh, oke Mang. Enggak Kang Salim
2: ya, PRT ada lagu apa aja PRT?
0: Ya ini Suci Dalam Debu ya, terus aneh.
2: Bu Sukinah lagu apa PRT?
0: Ini Kumbang-kumbang Bu Sukinah.
2: Oke,
0: senang kumbang-kumbang.
2: Oke, dukung aja PRT.
0: Oke baik.
2: Dukung. Salamnya PRT buat
0: ya,
2: tadi
0: Mangga.
2: Bu Sukinah. Buat Nang Rasim.
0: Iya.
2: Buat Lili Kenung sama Mimi Setianya juga. Buat Nokwina,
0: Nokwina.
2: Liati, mamanya Mega juga. Buat
0: iya.
2: Nok Desi nih.
0: Nok Desi.
2: Link di golongannya Nang Rasim, PRT ini pasukannya. Semoga pada monitor semua ya PRT.
0: Oke.
2: Buat Mister Bononya juga. Buat Mama Indah Bapak Amir semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Buat papanya Angga Bunda Rita semoga sehat selalu. Buat Kapur Kang Ibeng. Buat Mimi Samina juga yang mau
0: monitor
2: terus. Pokoknya buat semuanya
0: ya.
2: Oke,
0: siap.
2: Buat Bu Ganden juga tadi yang udah masuk. Spesialnya buat PRT yang lagi tugas. Assalamualaikum.
0: Merdeka. Ya Wong Reang ya, itu juga mau memberikan tip nih untuk Wong Reang ya. Gatal-gatal ataupun kutu air, segera oleskan Neo Ultra Silin. Gatal-gatal, kutu air, jamur di kulit, panu, kadas, kurap, oleskan segera dengan obat yang bermutu Neo Ultra Silin. Neo Ultra Silin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air. Obat kulit Neo Ultra Silin produksi PT Hanson Pharma. Kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini. Tetap di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
3: Siwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Dari Jalan Siwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Nih mas.
1: Ya teh.
0: Siang-siang aja nangis.
1: Siapa sih nangis RT?
0: Oh kirain nangis deh tadi nunduk. Oh,
1: ini lagi miris bawang ya kan, bawang merah. Emang kelihatannya tuh kayak nangis, pedes.
0: Nah RT cuma mau ngingetin. RT punya tebak-tebakan.
1: Ya Allah RT, ini lagi masak, lagi miris
0: sebentar.
1: Bawang. Disuruh main tebak-tebakan.
0: Sebentar aja nih. Nah nih punya tebak-tebakan RT.
1: Ya ampun bener-bener deh RT. Iya tebak-tebakannya apa?
0: Kenapa air mata warnanya bening?
1: Ya bening lah RT. Kalau butek coklat itu kali yang habis kena air hujan kebanjiran.
0: Kurang betul.
1: Terus kenapa?
0: Karena kalau hijau itu air maca.
1: Jadi jawabannya apa RT?
0: Iya, karena kalau hijau air maca, makanya warnanya bening.

Reang ya, kalau ngomongin pendidikan ya, Wong Reang, apalagi di usia-usia yang sangat krusial ya, ini juga menentukan nih, yaitu usia tunas ya, tunas PAUD ya. Ini sepertinya memang penting sekali ya, Wong Reang, yang namanya usia-usia seperti itu harus bersabar biasanya gurunya ya, karena anak-anak itu karakternya macam-macam, mudah terpengaruh dengan lingkungan, baik lingkungan di rumah, di sekolah, di lingkungan di masyarakat ya, ataupun saudara-saudaranya, lingkungan dekat rumahnya. Nah itu ya, oleh karenanya perlu nih yang namanya penanganan khusus ya, sesuai dengan karakternya ya, namanya juga anak-anak ya, harus bisa diomongin itu ya, harus pinter tuh cara ngomonginnya ya. Misalnya ada yang suka mau mukul, gimana cara ngomonginnya. Kemudian ada yang males untuk belajar. Nah itu dia nih suatu tantangan nih, kalau RT ya apa ya, RT suka sih ya sama suka dengan anak-anak, tapi lebih suka lagi dengan ibunya anak-anak. Aduh, keceplosan ya. Aduh ya, Wong Reang ngopi say, silakan yang ingin bergabung ya di line teleponnya di 0853-218-99582. Dan saya juga ingin memberikan informasi ini mengenai kebijakan tidak naik kelas yang kembali dibahas ya. Biasa nih tarik, bukan tarik napas, apa nih, betulin ini ya, senggakan ini ya. Senggakan. Ya, kebijakan tidak naik kelas kembali dibahas, siswa Jabar tunggu kepastian. Oke, Wong Reang, ini dia kabarnya. Siswa SMA dan SMK di Jawa Barat perlu mencermati rencana perubahan sistem kenaikan kelas yang berpotensi diterapkan mulai tahun ajaran 2027. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto mengatakan pihaknya siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat jika Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah menerbitkan aturan tertulis. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyoroti kebiasaan yang disebut sebagai rumus RMS, yaitu ketika siswa rajin maupun malas dianggap memperoleh hasil yang sama. Menurutnya, pendidikan perlu mendorong kesungguhan belajar sekaligus memperhatikan pencapaian kompetensi siswa. Meski rencana penerapan kembali kebijakan tidak naik kelas menjadi perhatian, Dinas Pendidikan Jawa Barat menyatakan belum menerima surat edaran resmi hingga 10 Oktober 2026. Artinya, pemberlakuan kebijakan tersebut pada tahun ajaran 2027 belum dapat dipastikan. Siswa dan orang tua diimbau untuk tetap mengikuti informasi resmi dari sekolah maupun pemerintah, serta tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa aturan baru sudah berlaku sebelum ada keputusan tertulis. Itu dia, Wong Reang ya, menjadi pembahasan juga nih kalau sekolah ini ya memberlakukan tidak naik kelas bagi para pelajarnya ya. Iya, kita ingat dulu ya, waktu zaman dulu banget itu ya, ada yang gak naik kelas tuh ya, sampai berkali-kali apa ya. Biasanya udah tua gitu ya, tua di kelas tuh biasanya tuh ya, yang paling gede sendiri. Iya, atau tapi jangan disalahkan juga sih kepada anaknya ya, Wong Reang. Kadang-kadang juga nih karena di keluarganya juga ya, dia harus biasanya ngarit ya, harus ngarit ke sekolah juga. Kadang-kadang bukunya cuma satu, dilepit ya, dilempit terus ditaruh di dilipet ya, kalau bahasa Indonesia dilipet, taruh di kantong, di celana ya, kantong warna merah ya. Dan celananya juga kadang-kadang robek tuh ya. Aduh ya, di bawah resletingnya robek tuh. Nah itu tuh kondisi zaman dulu tuh yang gak naik kelas tuh, kadang-kadang begitu karena di rumahnya tuh udah disibukan ya, orang tuanya selalu nyuruh-nyuruh membantu orang tua tuh. Sebenarnya baik loh orangnya ya. Iya. Tapi kenapa gitu ya, fasilitasnya juga tidak mendukung ya, jajannya kurang di sekolah, akhirnya jadinya nggak apa turu. Namanya udah capek ya, siangnya atau sorenya nanti harus
apa ngarit lagi ya gitu ya. Semoga Indonesia jadi lebih baik ya. Ya, apalagi dengan adanya gagasan dari Syekh Al-Zaitun yang menerapkan L-STEAMS ya, atau Law, Science, Teknologi, Engineering, ya, Art, Matematik, and Spirituals ya, sebagai kurikulum novum gradum atau kurikulum yang dapat mengubah ya, revolusioner ya, dapat mengubah wajah pendidikan secara radikal ya, yaitu dengan cara menerapkan kurikulum L-STEAMS ya. Ya, karena di negara-negara besar juga sudah menerapkan yang namanya STEAM ya, yaitu Science, Teknologi, Engineering, Matematik tuh ya. Tapi ini disempurnakan kembali nih oleh Syekh Al-Zaitun ya, dengan adanya revolusioner nih, pendidikan revolusioner ataupun novum gradum ya, untuk pendidikan di Indonesia agar bisa terbilang dan juga bisa menjadi negara yang maju ya, karena hanya dengan L-STEAMS nih ya Indonesia bisa berubah. Nah, karena apa ya, kalau kata Syekh Al-Zaitun adalah Indonesia bisa hanya dapat menjadi baik ya apabila dipimpin oleh orang-orang yang terdidik ya, S1, S2, S3 tuh terdidik. Iya, kalau dipimpin oleh orang yang tidak terdidik ya, pejabat-pejabatnya, maka ya kita bisa melihat sendiri ya, apalagi kalau rakyatnya juga tidak terdidik. Oleh karenanya, satu-satunya menjadi jalan, satu-satunya untuk mengatasi segala permasalahan yang ada di Indonesia adalah dengan pendidikan ya. Itu dia Wong Reang ya, itu dia, makanya pendidikan ini sangat penting sekali ya Wong Reang ya. Apalagi ada pepatah tuh katanya, apa, belajar sampai ke liang lahat. Nah tuh, kita juga melihat nih saat di Mahat Al-Zaitun ya, bagaimana pendidikan ini tidak memiliki usia di sana tuh ya. Dari keamanan juga disuruh S1, ada yang hukum tuh, banyak juga di sana tuh jurusan hukumnya. Dari keamanan, kebersihan juga disuruh sekolah ya, semua disuruh sekolah ya, sampai pendidikan tinggi gitu ya. Waduh, luar biasa sekali ya Mahat Al-Zaitun. Tidak salah nih kalau memang disebut sebagai pusat pendidikan. Nah, pusat pendidikan ya berarti harus terdidik semuanya ya, dari apa, dari strata manapun. Bahkan di sana pun tidak boleh merokok ya Wong Reang, karena ya memang sesuai dengan peraturan ya, peraturan di Indramayu ataupun peraturan di pemerintah ya, bagaimana di pendidikan ini tidak boleh ada yang namanya asap rokok, menyalakan rokok, merokok, itu tidak boleh di wilayah pendidikan. Dan ini Mahat Al-Zaitun mempraktekannya ya, semua yang ada di Mahat Al-Zaitun tidak boleh merokok. Dan ini kadang-kadang lupa dengan peraturannya nih Wong Reang ya, kalau di sekolah-sekolah ataupun di tempat-tempat pendidikan ternyata ya guru-nya juga ngerokok ya, primen ya. Tapi kalau di Mahat Al-Zaitun benar-benar ya, bukan larangan ya, memang ini sudah menjadi peraturan ya, dan menjadi peraturan negara ya, negara Republik Indonesia. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Aja mendi-mendi nang kene bae di Prima 95,8 FM, Radio Hasglis, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: kecil dikit ya. Penting suara lokal untuk Indonesia.
1: Saya di sini mewakili sebagai peternak ayam petelur ya, mengeluhkan ini mah. Pertama-tama ini mengeluhkan masalah pakan ayam. Itu kan ada kenaikan terus, sementara konsumen itu maunya harga telur itu turun. Jadi kita sebagai peternak itu bingung, dilema lah. Harapannya untuk pemerintah ya, ya terutama kepada pemimpin kita ya, Bupati yang terhormat Bapak Luki Hakim, dimohonlah untuk menstabilkan harga pakan ayamnya. Jangan sampai naik terus. Ya kalau bisa mah stabil, gak apa-apa gak turun, yang penting stabil. Jadi biar sama-sama di peternaknya enak, sama penjualnya juga enak, kita harganya kan cocok. Jadi sama-sama lancar. Untuk sekarang sih ada kenaikan, dimohon ntar kedepannya diperhatiin ya Pak ya, tolong. Soalnya ini kan mata pencarian, jalan usaha. Kalau bukan usaha ini, mau usaha apa lagi kan? Ya, saya rasa itu aja keluhannya sih, masalah pakan ada kenaikan terus. Mohon diperbaiki ya Pak Luki Hakim. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama saya asal dari Desa Cipancuh, Blok Cipancuh, Kecamatan Horgelis. Ini mengeluhkan masalah peternakan ayam petelur saya. Yang dikeluhkannya tuh masalah pakan yang tiada henti naik terus. Hampir tiap belanja pasti naik, tiap belanja naik. Ini untuk pemerintah ini gimana solusinya gitu. Sedangkan harga telur anjlok. Tolonglah bantu, minta dibantu mohon bantuannya gitu. Gimana masalah pakan, minta solusinya. Harga pur sekarang dari saya ternak dulu harga pur per kintal 700. Sekarang udah 840.000 per kintal. Sedangkan produksi sekarang mungkin semua sama, produksi yang kecil gitu, skala kecil seperti saya, pasti menurun produksinya dikarenakan cuaca. Sedangkan harga jual telur anjlok, harga pur melejit. Jadi solusinya gimana gitu, mohon perhatiannya lah.
0: Paham ya? Ayo sekian rewangi sekabehane ya. Suara lokal kudu dirungokaken.
3: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Nih mengenai apa nih tadinya? Kalau tadi ada di tentang pendidikan, terus kena tentang Indramayu, kebakaran ya tadi ya. Ya ini juga tentang pantai di Sukahaji ya. Ya, Pantai Betah di Sukahaji, wisata pesisir Indramayu Barat untuk menikmati sunset. Ya, rekan Prima, ada pilihan wisata pesisir yang bisa dikunjungi untuk melepas penat di wilayah Indramayu Barat, yaitu Pantai Betah yang berlokasi di Desa Sukahaji, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu. Pantai ini menawarkan suasana alami dengan angin laut yang sepoi-sepoi dan panorama laut lepas. Pengunjung bisa menikmati pemandangan matahari terbenam ataupun sunset, bersantai di tepi pantai hingga mengabadikan momen dengan latar alam pesisir. Selain cocok untuk menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga, Pantai Betah juga bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan santai dengan biaya terjangkau. Suasana pantai yang tenang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang ingin sejenak menjauh dari kesibukan sehari-hari. Jadi rekan Prima, kalau sedang mencari destinasi yang menikmati sore di Indramayu, Pantai Betah Sukahaji bisa masuk dalam daftar kunjungan Anda. Itu dia kabar-kabar ya mengenai adanya Pantai Betah tuh di Sukahaji ya. Dan itu juga tidak lupa nih untuk mengabarkan, menginformasikan ya. Karena setelah dari acara ngopi saya, ada acara yang namanya Breaking News Prima Primetime News 10.11 ya. Biaya pendidikan selama ini identik dengan pembayaran menggunakan uang tunai. Namun bagaimana jika biaya pendidikan justru bisa dibayarkan menggunakan hasil bumi, mulai dari sayuran, singkong, hingga hasil panen? Tanda tanya. Hal inilah yang diterapkan di sekolah kita, Cibanuang, Kabupaten Indramayu. Sekolah ini memberikan alternatif pembayaran biaya pendidikan menggunakan hasil bumi yang dimiliki oleh wali murid, wali pelajar, selain pembayaran secara tunai. Sistem ini menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat sekitar, khususnya keluarga yang mayoritas menggantungkan hidupnya dari hasil bumi atau dari sektor pertanian, agar tetap bisa memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Menariknya, hasil bumi yang diterima sekolah tidak hanya menjadi pengganti uang pembayaran pendidikan, namun dikembalikan lagi hasil pertanian tersebut dimanfaatkan untuk konsumsi para siswa ataupun para pelajar di sekolah. Nah, untuk mengulas lebih jauh mengenai inovasi pembayaran pendidikan ini, kali ini kita akan berbincang langsung bersama pendidik dari sekolah kita Cibanuang, Kabupaten Indramayu yang menerapkan sistem pembayaran biaya pendidikan menggunakan hasil bumi. Dengan tema bayar sekolah pakai hasil bumi hanya di Azaitun. Catat waktunya hanya hari ini ya, pukul 10.10 sampai 10.30 hanya dalam Breaking News Prima Primetime News BNPPN 10.11. Buat Wang Reng yang ingin melihat hostnya yang ganteng sebagai tuan rumah, bisa dilihat nih melalui TikTok ya di Prima 95.8 FM Indramayu bareng penyiar Dynasty SE.com. Dan jangan lupa juga untuk mendengarkan melalui streaming di primafmindramayu.com. Catat waktunya ya Wang Reng, hari ini habis ngopi saya lanjut dengerin Breaking News Prima Primetime News 10.11. Itu dia Wong Rea. Nus Yunus kejareku. Iya, itu dia ya Wong Rea. Ini semoga menjadi inspirasi ya, di mana pendidikan ini tidak lagi dibebani ya, tidak lagi dibatasi. Namun ada yang namanya alternatif dan juga yang pro Wong Cilik. Nah, Wong Cilik nih namanya ya. Nah, pro petani juga ya. Yang namanya petani ini kan menjadi ujung tombak di ketahanan pangan Indonesia ya. Dan ini juga bisa disandingkan nih dengan pahlawan ya. Karena kalau tidak ada petani, waduh, ini bisa dijamin harga-harga akan tambah mahal, kemudian impor akan berseliweran ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar yang namanya Yuda Anugrah, primen. Aduh. Iya, di sini RT ya, duduk Bang Peyang ya di sini RT ya. Dan juga Wong Reang kita

0: Nih mas.
1: Iya teh.
0: Siang-siang aja nangis.
1: Siapa sih nangis RT?
0: Oh kirain nangis deh tadi nunduk.
1: Enggak,
0: oh,
1: ini lagi miris bawang. Ya nah. Kan bawang merah. Emang kelihatannya tuh kayak nangis. Pedes.
0: Nah RT cuma mau ngingetin RT punya tebak-tebakan.
1: Ya Allah RT, ini lagi masak, lagi ngiris
0: sebentar.
1: Bawang. Disuruh main tebak-tebakan.
0: Sebentar aja nih. Nah nih punya tebak-tebakan RT.
1: Ya ampun bener-bener deh RT. Iya tebak-tebakannya apa?
0: Kenapa air mata warnanya bening?
1: Ya bening lah RT. Kalau butet, coklat itu kali yang habis kena air hujan kebanjiran.
0: Kurang betul.
1: Terus kenapa?
0: Karena kalau hijau itu air maca.

dengan lagu ya kepenginnya dinyanyiin ya. Tapi takut ntar disangkanya Saiful Jamil ya. Paling ini Saiful RT ya, Saiful RT ini. Iya, hapuslah air macamu, hapus pintu hacimu. Iya, Wong Reang ya. Ya memang nih semakin siang ya. Katanya sih kudu semangat jare. Jare wong-wong kudu semangat ya. Tapi kalau memang apa badan lagi kepengin apa? Kepengin istirahat itu katanya nih jangan disemangatin dulu ya, kepengin istirahat katanya begitu ada juga ya. Tapi jangan lupa walaupun begitu tetap optimis ya. Karena apa nih, Mama Indah juga nih katanya sedang ya sedang rada migrain katanya ya, rada migrain ya. Terus juga tadi ada yang lagi sakit gigi ya, Birini juga katanya sedang sakit gigi. Aduh, lebih baik sakit gigi daripada lara untuk pada baik ya. Aduh ya, memang segala sesuatunya ya, kadang-kadang ya, kita memang kadang-kadang ya, kadang semangat kadang juga enggak, kadang apa maning, kadang lara kadang sehat ya. Emang hidup ini kadang-kadang ya Wong Reang ya, RT juga sama nih, kadang-kadang ganteng ya, kadang-kadang ya biasa baik ya. Kadang-kadang merdu nih, Mama ini udah ini aja nih, udah manjerin aja harap karaoke ya, karaoke ya, karaoke karaoke. Iya, kadang-kadang ya namanya juga hidup, kadang seneng, kadang beli seneng ya, kadang enak, kadang belenak ya. Dinikmatin aja ya Wong Reang ya. Ini itu juga punya pantun nih, barangkali bisa membuat kita semangat. Goreng tempe campur terasi, mangan sega anget diwadahi cangkir. Ayo semangat golet rezeki, terus kudu rukun lan jaga ati ben pada-pada ora khawatir ya. Jadi itu dia Wong Reang ya, kalau kita kadang khawatir tentang hidup ya, ternyata obatnya itu adalah dengan cara menjaga hati, menjaga kenyamanan begitu ya, menjaga kerukunan. Mengkonon ya kanggo warga-warga kabeh. Ngopi say, teteh semangat aja ya. Mesum bae, teteh soleha ini iya nih, aja mesum bae katanya. Astagfirullahalazim, teteh soleha. Ku jadi teteh soleha tuh, masyaallah teteh soleha. Oh lah ya, teteh mah ini baik di luar ya, baik juga di dalam tuh enak. Aduh ya, aduh, ini belum dikasih sembako biasanya nih, belum kebagian beras nih biasanya nih Teteh Soleha, jadi ngomongnya mengkonon. Iya Wong Reang nih, nampaknya kita sudah di penghujung acara ya, walaupun malah baru pada dateng ini. Aduh, premen ya, komennya baru dateng nih dari WhatsApp ya. Ya, matur kesuwun untuk Wong Reang semuanya yang sudah hadir di acara kita Ngopi Say, Kopi LD Seruput, semangatnya lanjut di tanggal 12 Oktober 2026.

tadi ya, sendu lagunya ini juga sama sendunya ya. Aduh, ini tentang agar bisa mendengarkan kata isi hati yang sedang kesepian. Waduh ya. Dan juga Wong Reang, terima kasih banyak yang sudah hadir melalui TikTok nih. Ada siapa aja? Ada Ahmad Rudi di Jati Samin, ada Muhammad Isa di Malaysia, lalu ADT Audio, kemudian ada Ani AJ Asfar, keponakan dari Ibu Sukinah ya, yang ada di Subang. Lalu ada Kang Wanta sing selalu hadir. Lalu di Jakarta ada Solihin ya, asal Bumi Ayu, yang sedang nguli katanya di Grogol di Trisakti ya. Terus Birini yang lagi sakit gigi, Rini Sukmawati yang di Cimahi Tengah, Marga Mulya, kemudian Ana, aduh ngendiku harap ditonton tuh ya, ada Suwito dan juga ada siapa lagi ya yang ada di sana, ada sama Maning tuh ya, ada Bunda Emah juga pasti nih yang selalu hadir juga ya, ada Mamae Agus juga yang selalu hadir di Singapura ya, dan juga Wong Reang semuanya, kemudian yang ada juga di, oh ya Kang Wantan, kok marah lagi Kang Wanta ya, Kang Wanta jangan lupa ya. Kemudian yang hadir di telepon ada Kang Salim, ada Ibu Sukina, ada Nang Rastim, ada Waganden ya. Sehat selalu, berkah selalu untuk pagi ini ya semuanya. Semoga sehat walafiat, banyak rezekinya ya. Syukur, semangat untuk kita semuanya. Dan ST mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ada yang kurang disebut namanya ataupun tidak di play lagunya ya, mungkin bisa dicoba lagi di esok nih di kesempatan yang berikutnya. Akhir kata RT mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara ini, sempurnakan dengan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Tetap di Prima FM, Radio Prima 95,8, Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Say. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Selamat

0: saatnya Anda menyimak perbincangan narasumber hanya di Prima Prime Time News, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Ketika mendirikan sebuah lembaga pendidikan, maka based on-nya atau dasarnya adalah niat yang tulus untuk mendidik generasi pelanjut. Kalau niatnya adalah seperti itu, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang menjadi dasar di Undang-Undang Dasar 1945, adalah mencerdaskan bangsa. Ya, manajemen seperti itu memang rada sulit in this economy, tapi masih bisa dilakukan bila itu memang ada semacam kesepakatan. Assalamualaikum, merdeka. Senin tanggal 12 Oktober 2026, bagaimana weekend Anda? Menyenangkankah atau bahkan sebaliknya? Tapi yang pasti, ketika Anda sudah berada di angka 10 sampai 11 nantinya, itu adalah program BNPPN, Breaking News Prima Prime Time News. Ya, dari pukul 10 sampai pukul 11, saya tuan rumah Breaking News Prima Prime Time News, Dynasty, produser Sahil, dan di media sosial ada Baim yang akan menemani Anda, yang akan memberikan informasi-informasi update, informasi-informasi yang sangat bermanfaat anyway. Makanya yuk, untuk semuanya disimak. Dan kalau Anda yang rekan Prima, ini bahasa saya adalah rekan Prima, maka dia ada di live TikTok. Tapi kalau Wong Reang, berarti ada di 95,8 FM atau di frekuensinya Radio Prima FM. Kalau Anda mau bergabung, mau komentar, mau bertanya, bisa loh di live TikTok, tapi harus bergabung di live TikTok atau ke WhatsApp 0853-2189-9582. Silakan, nanti pembahasannya tentang ada pusat pendidikan yang masih memberlakukan sistem pembayarannya itu dua, dengan cash money dan dengan cara barter atau membayar dengan menggunakan hasil panen bumi. Ya, itulah pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat cerdas manusiawi, Mahat Az-Zaitun. Syekh Az-Zaitun sangat memahami indis ekonomi, tapi sesungguhnya bukan hanya tahun ini saja, melainkan sudah dari beberapa tahun yang lalu ketika Syekh Az-Zaitun berpikir tentang One Pipe Education System. One Pipe Education System itu memang tidak semudah, ya, tidak semudah kata orang mendirikan pusat pendidikan terus melaksanakan, enggak begitu. Apalagi One Pipe Education ini dari Golden Age, ya, di mana usia 3 tahun itu sudah dididik, dibina oleh pelaku didik yang memang memahami bagaimana cara mendidik generasi pelanjut atau bangsa Indonesia. Nanti ada Ustazah Maratus Soleha. Ya, betul, ada Maratus Soleha, SPDI. Beliau kepala sekolah Tunas PAUD Az-Zaitun. Akan berbagi cerita buat Anda yang memang penasaran, ya, bagaimana informasi sesungguhnya. Di sekolah kita Cibanoang, Kabupaten Indramayu, menerapkan sistem pembayaran biaya pendidikan menggunakan dua metode yang tadi saya sebutkan. Hasil bumi bisa diberikan kepada pihak sekolah kita Cibanoang sebagai alternatif pembayaran. Ada sayuran atau hasil pertanian, ketimun aja boleh, kangkung saja bisa, apalagi bayam, labu parang, singkong, dan lain-lain. Sistem pembayaran menggunakan hasil bumi ini sudah diterapkan menyesuaikan kebutuhan pendidikan dengan kondisi ekonomi masyarakat, atau kalau kata anak Gen Z sekarang ada indis ekonomi. Kemudian kebijakan itu tujuannya adalah memberikan kemudahan. Jadi Syekh Az-Zaitun itu sangat mempermudah kita semuanya untuk bisa tetap sekolah atau melanjutkan pendidikan atau bahkan sekolah. Ya, tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi wali murid atau wali pelajar yang memiliki hasil pertanian tetapi mengalami keterbatasan uang tunai untuk membayar pendidikan anak. Oke. Ya, sudah bergabung bersama kita Ustazah Maratus Soleha SPDI, Kepala Sekolah Tuan Tunas PAUD Az-Zaitun. Assalamualaikum, merdeka Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Merdeka. Waduh, semangat sekali ya Ustazah. Sehat?
2: Sehat.
1: Sedang di mana Ustazah?
2: Sedang di sekolah.
1: Di sekolah. Sekolah kita Cibanoang ya?
2: Ya, tetapi saya sekarang sudah berada di Aspakar.
1: Di mana?
2: Di dalam Mahat.
1: Di Mahat.
2: Iya.
1: Oh, ada tiga. Oh, oke, okay. Di Mahat Az-Zaitun. Kalau di Mahat Az-Zaitun kan sinyalnya suka susah, Ustazah. Punten atuh cari posisi yang memang sinyalnya bagus.
2: Oke.
1: Siap Ustazah ya. Jadi Ustazah, kenapa sih kami telepon? Kenapa Ustazah kami ajak untuk bergabung, kami undang di Breaking News Prima Prime Time News dengan saya Danasti. Acara ini memang atau sebuah program yang sangat bisa membuat masyarakat itu diantaranya adalah memahami serta mengetahui dari segala macam peristiwa, dari segala macam isu dan pembahasan yang memang benar-benar dianggap layak. Nah, kenapa Ustazah Maratus Soleha SPD ini kita undang? Karena kami mendapatkan informasi bahkan dari tim Prima FM dan Log News Media Group itu sempat soan ke Tunas PAUD Az-Zaitun dan di situ menemukan satu peristiwa yang out of the box. Ya, di Indramayu sudah hampir tidak ada lagi dengan sistem pembayaran menggunakan panen atau padi, tapi kami belum mendapatkan data juga. Jangan-jangan di Indonesia yang masih ada manajemen ini, keren banget gitu loh. Nah Ustazah, sebelumnya silakan memperkenalkan diri, terus Ustazah posisinya di Mahat Az-Zaitun atau di Pusat Pendidikan Mahat Az-Zaitun sebagai apa? Silakan Ustazah.
2: Terima kasih. Saya memperkenalkan diri, saya saya menahan menjadi kepala sekolah PAUD Az-Zaitun. Di mana PAUD Az-Zaitun ada dua lokasi belajar, yaitu di sekolah kita Cibanoang yang alamatnya adalah di Blok Cibanoang, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Indramayu. Selanjutnya, lokasi yang kedua adalah di dalam kampus Mahat Az-Zaitun.
1: Oke.
2: Alhamdulillah, saya...
1: Izin Ustazah, putus-putus. Ya. Halo Ustazah, suaranya kecil dan putus-putus Ustazah.
2: Ya,
1: suaranya putus-putus dan kecil Ustazah.
2: Putus ya?
1: Atau sebentar, kami putus dulu, nanti kami telepon lagi ya.
2: Oke.
1: Sebentar ya, oke, baik. Ya, rekan Prima, Wong Reang, kita putus dahulu sambungan telepon karena memang terkendala dengan sinyal. Narasumber kami berada di Mahat Az-Zaitun ya, yang memang penuh dengan pohon, penuh dengan gedung asrama yang cukup tinggi dan lain-lain, sehingga sinyal itu sering terjadi kendala. Ya, silakan. Jadi tadi Ustazah Maratus Soleha sudah menyampaikan, sudah menggambarkan ya, beliau ada di sebagai kepala sekolah di dua lokasi, tetap di PAUD tapi dua lokasi. Mahat Az-Zaitun itu ada dua Yang pertama adalah di Mahat Azaitun, ya, kampus Mahat Azaitun. Dan yang kedua adalah sekolah kita di luar kampus Mahat Azaitun, yaitu di Cibanoang. Sudah sambung? Ya, Ustazah.
2: Ya, halo.
1: Oke, okay. Ya, silakan Ustazah. Dilanjutkan.
2: Oke, perkenalkan, saya Maratu Soleha SPDI. Saya diamanahkan menjadi kepala sekolah Paut Al-Zaitun dengan dua lokasi belajar di Blok Cibanoang, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Indramayu, dan di dalam kampus Mahat Al-Zaitun di Gedung Abu Bakar, lantai 2.
1: Ya, Ustazah, kemudian dua lokasi berarti ya, di kampus dan di luar kampus, seperti itu.
2: Betul, dua lokasi belajar.
1: Baik, total tunas PAUD atau total generasi pelanjut yang belajar di dua lokasi itu ada berapa, Ustazah?
2: Hari ini ada 50 orang.
1: 50 orang di dua lokasi tersebut ya?
2: Ya, betul.
1: Baik, ini ada satu keunikan sesungguhnya yang ingin kami ketahui ya, walaupun Ustazah pernah menjadi tamu kita di Prima FM, tapi saya kira ini juga patut untuk diangkat kembali karena ini sebuah katakan novelty lah, seperti itu kalau menurut kami. Ya, kami media bolehlah mengatakan bahwa ini novelty, atau bisa jadi ini adalah sebuah konsep yang kata orang mungkin sudah tidak mungkin, tapi Mahat Azaitun masih melakukan, yaitu barter. Benar seperti itu, Ustazah?
2: Betul sekali.
1: Bisa diceritakan seperti apa?
2: Ya, betul sekali. Awal mula penerapan sistem bayaran dengan partisipasi hasil tanding ini dari tahun 2007.
1: Oke. Silakan lanjut, Ustazah. 2007 ya?
2: Dari tahun 2007 okay. Sampai sekarang.
1: Ya. Seperti apa mekanismenya dari sistem pembayaran, walaupun sesungguhnya tetap ada pembayaran menggunakan cash money ya, atau dengan uang tunai, betul? Nah, sekarang untuk yang barternya mekanismenya seperti apa, Ustazah? Karena kan panen itu belum tentu bisa setiap periode gitu, bahkan bisa jadi ada kegagalan dalam panen. Gimana itu mensiasatinya?
2: Oke. Untuk mekanismenya, untuk dana partisipasi pendidikan ya, diistilahkannya ya.
1: Dana partisipasi, okay.
2: Jadi bukan biaya pendidikan, tetapi disebut dengan dana partisipasi pendidikan. Ada partisipasi atau kontribusi. Nah, menggunakan hasil tani atau bumi. Ya, saya azab. Dari tahun 2007 mekanismenya tidak berubah. Dan kami kalau untuk jenis hasil taninya, hasil buminya adalah atau penyetoran gabah kering. Gabah kering 10 kg per bulannya. Lalu jenis sayuran 20 kg per bulannya. Nah, untuk nilai konversi harga, kalau memang akan dijadikan konversi nilai harga uang tunai, Rp37.000 per bulan pembayaran dari para tunas PAUD Azaitun maupun pelajar MI Azaitun yang berada di Blok Cibanoang. Nah, ini berdasarkan nilai harga ini berdasarkan dari harga pasar pada tahun 2007. Belum berubah sampai sekarang. Walaupun harga pasar hari ini mungkin sudah naik. Ya, entah dua kali lipat, entah berapa kali lipat, tetapi tidak berubah. Nah, untuk penilaiannya, bila gabah kering dalam ditunaikan dalam 12 bulan, ini berjumlah 120 kg untuk 12 bulan. Untuk jenis sayuran, bila ditunaikan 12 bulan, 240 kg.
3: Nah, ditunaikan oleh para wali tunas maupun wali pelajar MI di Cibaneulang, ditunaikan di setiap setelah panen, musim panen. Ya, musim panen. Ditunaikan boleh ditunaikan 6 bulan sekali, artinya 6 bulan ditunaikannya diizinkan oleh kami, atau mau langsung 12 bulan, setahun dia belajar. Nah, jenis gabah atau sayuran yang disetorkan ini harus berkualitas, artinya kondisinya dalam kondisi yang baik dan juga layaklah. Karena memang kenapa kami tetap pada kualitas jenis hasil buminya, karena akan diperuntukkan, karena akan dikonsumsi oleh anak-anak lagi sebagai makan siangnya di sekolah. Begitu. Jadi bila mereka menyetorkan gabah kering, akan diolah oleh Mahat Azzaitun, oleh kantin, oleh kitchen, pengolahannya dijadikan untuk nasi mereka ketika nanti mereka makan siang. Kalau untuk jenis sayurannya disetorkan, apapun jenis sayurannya, bahkan ada yang timun, sayuran jagung, labu parang, bahkan ada yang buah-buahan, semangka, pisang, itu kami izinkan masuk ke dalam jenis sayuran untuk jumlah pembayarannya. Nah, untuk sayuran yang disetorkan akan dikonsumsi pula oleh anak-anak makan siang nantinya ketika mereka mau pulang sekolah. Akan dijadikan sayur mayur. Setelah gabahnya diolah menjadi nasi, sayurannya pun dijadikan sayur untuk mereka konsumsi. Lauknya akan ditambah oleh Mahat Azzaitun, oleh kantin. Akan ditambah, bila lauknya telur, telur. Bila lauknya ayam, daging ayam, daging ayam. Bila lauknya ikan tuna, ikan tuna, tambahannya. Nah, diserahkan untuk penunaiannya ini sudah disepakati bersama dengan para wali tunas maupun wali pelajar, disesuaikan dengan jadwalnya setiap hari Senin dan Kamis. Karena kalau untuk jenis gabah kering itu tidak langsung kami serahkan, tapi kami akan timbang terlebih dahulu, timbang lagi di sekolah penyerahannya secara mekanismenya, lalu kita catat. Kita jadikan transaksi ini menjadi catatan yang nanti kami dari pihak sekolah akan memberikan bukti pembayarannya, sehingga dia pembayarannya lunas bila sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Begitu.
1: Sangat menarik sekali Ustazah. Kenapa? Karena indis ekonomi gitu ya bahasanya ya. Ini kan indis ekonomi, tapi di tahun 2007 itu apa sih sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh Syah Zaitun, sehingga Syah Zaitun memberikan dua opsi dalam dana partisipasi pendidikan itu, Ustazah. Tahun 2007.
3: Iya, di tahun 2007 ketika membangun pendidikan sekolah kita Cibanuang di Blok Cibanuang di Sanggarjaya, itu berawal dari pemikiran beliau, pemikiran dari Syekh Azzaitun, di mana masyarakat sekitar Blok Cibanuang sampai Cipakuhurib dan sekitarnya ini kebanyakan dari bermata pencahariannya adalah petani. Ketika melihat anak-anaknya ikut membantu bertani, ya, ini anak-anaknya sekolah atau tidak, banyak yang tidak sekolah, dan bahkan alasannya karena tidak memiliki uang untuk sekolah. Nah, akhirnya dari hasil pemikiran beliau, beliau bangun lembaga pendidikan dari mulai PAUD sampai dengan MI di Blok Cibanuang, dan disambut baik oleh masyarakat Cibanuang dan sekitarnya. Lalu mereka bertanya, pembayarannya menggunakan apa? Pembayarannya bagaimana, Syekh? Saya bertanya, apa yang ditanam di rumah? Apa yang sedang ditanam oleh Bapak Ibu? Jawab mereka, ada yang bilang menanam sayuran, menanam pisang, menanam singkong, menanam padi. Akhirnya Syekh menetapkan sebagai alternatif bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Seluruh anak tidak boleh tidak mendapatkan pendidikan. Semua harus masuk dan berpendidikan, walaupun bapak ibunya petani. Akhirnya ditetapkan oleh beliau karena kondisi masyarakat sekitar Cibanuang dan sekitarnya adalah pertanian, memang mata pencariannya adalah petani, maka itu ditetapkanlah bahwa pembayaran menggunakan hasil tani sebagai alternatifnya untuk berlangsungnya pendidikan anak-anaknya. Ya, jadi dianggap oleh para masyarakat sekitar ini luar biasa, disambut dengan baik dan bahagia. Mereka menyambut dengan bahagia, merasa ada solusi untuk anak-anaknya sekolah, sehingga banyak yang mendaftar. Sampai tahun ini 90% masyarakat Cibanuang dan sekitarnya, sampai kepada Sukaslamet, Arendong, Cayut, kan sampai kepada Haurgelis, Tanjung Jaya, Gantar, sampai kepada Punduan, Balir, semuanya sekolah di Cibanuang, di Al-Zaitun Cibanuang.
1: Ya.
3: Ternyata luas.
1: Ya. Luas ya, sudah ya. Dan ya, dan ya, masyarakat Cibanuang dan sekitarnya itu sudah mengetahui informasi tersebut bahwa di sekolah kita Cibanuang atau Azeitun itu menggunakan sistem pembayaran atau dana partisipasi pendidikannya adalah dengan membayar menggunakan hasil panen. Begini Ustazah, dari 2007 sampai dengan terakhir tahun kemarin berarti ya 2025 ya atau 2026 ini masih dengan sistem pembayaran masih ada?
3: Masih ada.
1: Oke. Okay.
3: Masih ada.
1: Ya. Nah, dari 2007 apakah ada terdata Ustazah atau di tahun berapa ya respons masyarakat ketika memang dengan sistem pembayaran dan partisipasi dana pendidikan ini atau katakan PAP, partisipasi PDP, partisipasi dana pendidikan, terdata nggak Ustazah jumlah wali pelajar yang memutuskan dengan opsi membayar berupa hasil panen?
3: Intinya mereka menyambut dengan baik dan menyetujuinya dan mengikuti aturan yang memang sudah ditetapkan dengan hasil panen.
1: Oke, ya ini kita coba berilustrasi nih ya Ustazah ya. Sekolah, ada sekolah gratis ya, negeri ya, sekolah gratis. Ya semua orang sudah tahu kalau bicara umum ya, sekolah gratis terus dengan fasilitas yang seadanya, dengan pelaku didik yang seadanya, kemudian dengan gedung sekolah yang begitu saja, sarana dan prasarana ya sudah gitu. Nah ini Mahat Azeitun, sekolah kita Cibanuang Mahat Azeitun ini malah menggunakan hasil panen. Terus untuk sarana prasarana, fasilitas, pelaku didik, kurikulum dan lain-lain seperti apa Ustazah?
3: Alhamdulillah untuk sarana prasarana tetap kita utamakan dalam sisi kurikulumnya dengan ELSTEAMS. Dan juga sarana yang lain kita siapkan. Kita tetap menjaga kualitas pendidikan dari pengajarnya atau guru-gurunya, minimal S1, strata 1, MA, jadi semua itu, bahkan sekarang dalam pendidikan strata 2, kami tetap meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendidikan guru, kompetensi guru, dan juga kami tingkatkan dari sarana-prasarana tetap, tapi tidak melihat dari sisi bahwa karena pembayaran anak-anaknya ini adalah atau para tunas ini adalah dari hasil tani, kami tidak lihat itu, tetap satu tujuan kita sukseskan begitu.
1: Dengan yang membayar cash dan menggunakan hasil panen atau hasil bumi, tidak dibedakan kelasnya ya, sama saja ya. Mereka tetap berada di dalam satu ruang kelas yang sama.
3: Tetap masuk dalam satu ruang kelas yang sama.
1: Oke.
3: Jadi memang mau menggunakan uang tunai seperti tadi, Rp37.000 jika tidak bisa dengan uang tunai, kami menerima hasil tani adik. Logam 240 kilogram sayuran singkong, bahkan daun singkong pun boleh gitu dijadikan pembayaran sekolah.
1: Oke. Ya. Dari sekarang ada berapa, 60 ya tahun ajaran ini?
3: 50.
1: Dari 50 itu yang menggunakan atau pilihan opsi dari pembayaran dana partisipasi dana pendidikan, ada berapa persen Ustazah?
3: 50% dari hasil tani, 50% dari tunai.
1: Oke. Kita tahu kan situasi saat ini, ya kan, cuaca, terus hujan belum turun juga, terus banyak petani yang mengalami kegagalan panen. Apa yang direspons oleh Syah Zaitun atau manajemen sekolah kita Cibanoang ketika memang ada wali pelajar yang melaporkan bahwa mereka gagal panen? Mereka gagal kami memberikan dana partisipasi dana pendidikan.
3: Ya, kami izinkan untuk pembayarannya boleh dinaikkan di tahun hadapannya. Anak tetap sekolah dulu, anak tetap belajar dulu seperti biasa. Jadi kami tidak mengejar-ngejar harus panen ini gagal harus segera tunai, tidak. Tetap intinya mereka panennya sukses, tunaikan saja begitu. Namun kami catat begitu, tetap ada transaksinya ini kami catat. Bila ada gagal panen, mereka melapor kepada pihak sekolah, dan tetap kami meminta ketika panen nanti berhasil segera tunaikan. Jadi tidak sampai harus kita kejar-kejar lagi gitu, tapi tetap mereka melaporkan pada pihak sekolah. Itu.
1: Ya, berarti di sekolah kita Cibanoang ini juga ada ya, sama ada semacam kepengurusan orang.

0: Bahkan bahwa partisipasi pendidikan ini tetap disesuaikan dengan apa yang sudah disepakati, aturan yang sudah disepakati bersama dengan orang tua. Begitu.
1: Iya. Pun sekarang saya sedang membayangkan ya, ketika ada dua situasi ini di lingkungan pelajar. Ini MI-nya juga ada ya, Ustazah ya?
0: Ada MI-nya.
1: Terus ada. Pelajar kelas 6 ada juga yang orang tuanya membayar dengan panen, hasil panen?
0: Ada.
1: Ya. Izin Ustazah, kami ingin mendapatkan informasi ketika memang ada dua opsi ini. Katakan kalau yang tunas PAUD ya, mereka mungkin berpikirnya sekolah saja tanpa memperhatikan lingkungannya atau kawan-kawannya. Nah, dua opsi ini yang kelas 6 kan pasti sudah mengetahui dengan cara pembayaran dana pendidikan ya, partisipasi dana pendidikan ini. Apakah yang kelas 6 ini ada pertanyaan gitu kepada pihak sekolah, ustazah atau ustadz, kenapa sih kami diperbolehkan gitu? Ada nggak pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ustazah, di para pelajar yang memang sudah mampu memahami cara bayar partisipasi dana pendidikan ini?
0: Ada satu dua anak bertanya, namun kami jawab. Ya, aturan sekolah memang memberikan alternatif kalau pembayaran itu ada dua opsi. Begitu kami jelaskan, ketika ada pertemuan wali tunas dari mulai PAUD itu, mereka sudah memahami, orang tuanya juga sudah memahamkan kepada anak-anaknya itu sampai nanti kelas 6, bahkan ada yang melalui anak-anaknya ikut menyetorkan gabah kering ataupun jenis sayurannya. Lalu mereka memahami, oh ini bayarannya aku, begitu. Ada yang mengakui sampai, ini bayarannya aku.
1: Wow, saya nggak bisa ngebayangin, Ustazah, ya betapa orang tua pelajar itu bangga, terus pelajarnya juga bangga pastinya ya. Nah, kemudian apa sih sesungguhnya yang ingin ditimbulkan atau dimunculkan? Untuk khususnya untuk pelajar-pelajar yang mereka menggunakan sistem pembayaran dana pendidikan partisipasi ini, apa sih, Ustazah?
0: Yang diinginkan. Intinya mereka belajar tetap sama dengan anak-anak yang menunaikan pembayarannya dengan uang tunai. Artinya beda-beda. Tetap tujuan dari lembaga pendidikan di Cibanuang dan sekitarnya, ini tujuan yang sangat mulia. Karena ingin membangun betul-betul anak yang atau sumber daya manusia yang lebih baik lagi. Tidak melihat dari pola pembayaran, melihat dari jenis pembayaran. Tapi yang dilihat adalah bahwa mereka memerlukan pendidikan, bahwa mereka semua harus mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang sama dengan semua anak-anak atau pelajar-pelajar di Indonesia ini. Jadi tidak boleh ada yang putus sekolah, tidak boleh ada yang tidak mau sekolah atau tidak sekolah karena hanya tidak punya biaya, tidak punya uang. Jadi sekolah itu diutamakan. Pembayaran bisa diatur, kata Syekh. Jadi itulah alternatif orang tua. Kenapa tetap diminta dana partisipasi pendidikan? Karena pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Mengelola sumber daya manusia harus bisa seimbang dengan potensi yang ada di sekitar sekolah. Melihat potensinya adalah mata pencariannya para petani ya, atau sektor pertanian, akhirnya alternatifnya adalah dari sisi pertanian. Sehingga itu menjadi solusi bahwa tidak ada anak yang putus sekolah atau tidak ada anak yang sampai buta huruf, buta aksara, tidak bisa memahami agama. Semuanya harus memiliki nilai yang sama, memiliki hasil yang sama.

0: seluruh anak Indonesia harus mendapatkan pendidikan yang layak dan bagus dan berkualitas. Dan itu tujuan dari tahun 2007 sampai hari ini. Alhamdulillah, lulusan dari PAUD Al-Zaitun sampai hari ini sukses semuanya. Artinya kami pantau terus perkembangan mereka yang dulunya pembayarannya dengan hasil panen. Alhamdulillah, mereka ada yang diterima di universitas negeri, di politeknik negeri, dan sebagainya. Bahkan sampai ada ke luar negeri, bisa berbahasa asing, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa anak untuk mendapatkan pendidikan tidak harus melihat dari pembayaran sekolahnya. Jadi semua kami berikan pendidikan yang sama. Begitu.
1: Ya, terlihat ya Ustazah bahwa ketika memang Syekh Al-Zaitun memiliki cara yang beda dengan lembaga pendidikan lain, ya, yaitu penyebutannya pun beda ya, partisipasi dana pendidikan, dan itu ternyata tidak mengubah situasi apapun, bahkan yang namanya prestasi tetap terjadi atau prestasi tetap mereka raih ya Ustazah, seperti itu ya.
0: Betul, prestasi pun tetap mereka, dan bahkan membanggakan para orang tua, para petani pun. Sampai hari ini mereka bahkan sedih kalau tidak ada anak lagi yang sekolahkan di Cibanuang itu. Mereka berharap masih terus mengikat diri dengan Al-Zaitun, dengan menyekolahkan anak di sana. Tapi karena sudah ada tidak ada anak lagi, mereka merasa sedih. Bagaimana nih kami bisa tetap partisipasi, kami tetap diakui bahwa kami ini masih bagian dari Al-Zaitun, masih begitu.
1: Ustazah, terakhir Ustazah, ini kan Mahat Al-Zaitun adalah One Pipe Education System. Nah, ada beberapa wali murid yang memilih opsi partisipasi dana pendidikannya itu dengan cara barter. Dan kemudian apakah mereka tetap ada yang melanjutkan ke jenjang tingkatan sekolah selanjutnya di Mahat Al-Zaitun?
0: Ada Pak. Jadi yang kelas 12 ada.
1: Tapi tetap dengan sistem pembayaran yang sama atau beda?
0: Oh, untuk yang dari Cibanung,
1: okay.
0: Melanjutkan ke MA Al-Zaitun di dalam kampus dengan berbeda pembayaran.
1: Ah, oh, baik. Baik.
0: Berusaha.
1: Halo Saza. Halo.
0: Ya, halo.
1: Ya, ya. Lanjutkan Ustazah, silakan.
0: Iya, jadi setiap tahunnya kami mendata siapakah yang akan melanjutkan ke MTS Madrasah Tsanawiyah Al-Zaitun, siapakah yang akan melanjutkan ke luar kampus gitu. Sampai ada yang sampai melanjutkan ke MA Al-Zaitun. Ada. Bahkan jadi alumni Al-Zaitun. Pembayarannya mereka itu di awal itu adalah menggunakan gabah kering, gitu. Ketika masuk mendaftarkan dirinya ke Madrasah Tsanawiyah lalu melanjutkan ke MA Al-Zaitun sampai lulus kelas 12 dengan pembayaran yang berbeda, bahkan mereka bisa, gitu. Awalnya pembayaran di PAUD sampai MI itu menggunakan gabah kering dan sayuran labu parang. Begitu, ada catatannya. Dan selalu dikontrol oleh Syekh. Berapa yang masuk ke MTS Al-Zaitun? Berapa? Selalu itu ditanyakan. Dan alhamdulillah gitu, ada yang sampai menjadi alumni Al-Zaitun. Nah, hari ini mereka di universitas negeri semuanya. Gitu.
1: Oke. Baik. Ya, baik Ustazah, silakan apa yang ingin disampaikan kepada Syekh Al-Zaitun, juga kepada wali pelajar serta calon wali pelajar SD atau sekolah kita Cibanoang di Mahat Al-Zaitun dan di luar kampus Mahat Al-Zaitun. Silakan Ustazah.
0: Iya, baik. Untuk kepada Syekh Al-Zaitun, kami berterima kasih bahwa dengan pembelajaran pembayaran pendidikan dengan dana partisipasi pendidikan ini menjadi bertambah ilmu untuk kami mengelola dan memanajemen di sekolah. Bagaimana kami berhadapan dengan masyarakat sekitar, bagaimana menjawab pendidikan, bahwa mengangkat pendidikan itu tidak harus dengan uang tunai. Ini mendapatkan ilmu yang luar biasa. Kami kelola, kami manage, kami atur, kami kelola, sehingga kami mendapatkan ilmu yang banyak. Kami sangat berterima kasih kepada Syekh Az-Zaitun dengan tunjuk ajarnya, dengan arahannya, semuanya luar biasa. Sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar, bermanfaat untuk semua warga Cibanuang dan sekitarnya. Sehingga tidak ada yang putus sekolah. Jadi semuanya ingin sekolah dari mulai usia dini, usia 3 sampai 6 tahun. Nah, untuk para wali pelajar ataupun wali tunas, kami berharap semoga dengan adanya pembayaran atau sistem pembayaran dengan dana partisipasi pendidikan yang menggunakan hasil tani atau hasil bumi, ini mudah-mudahan bisa menjadikan alternatif dalam membiayai pendidikan anak-anaknya. Kami berharap jangan pernah ragu untuk bisa sekolah, mensekolahkan anaknya. Jangan pernah ragu tidak memiliki uang untuk menyekolahkan anaknya. Sekolahkan saja ke Az-Zaitun. Sekolahkan di sekolah kita Cibanuang. Di sana kami siap menerima, kami siap mendidik sebagaimana tujuan pendidikan dari Az-Zaitun. Insya Allah kami tetap menjaga kualitas anak-anak agar tetap menjadi sehat, cerdas, dan manusiawi. Bagi para calon wali tunas maupun calon wali pelajar MI, silakan datang langsung. Tidak usah mendengar isu-isu di luar yang negatif. Datang saja langsung ke sekolah kita Cibanuang. Tanya langsung. Kalau memang perlu lagi, silakan ngobrol dengan masyarakat sekitar sekolah kita Cibanuang. Semuanya sudah menyekolahkan di sekolah kita Cibanuang. Di sekitar sekolah kita Cibanuang, semua sudah menjadi wali murid. Semua sudah menjadi wali tunas sekolah kita Cibanuang. Dan kami berharap dari pihak sekolah ini, kami PAUD Az-Zaitun berharap bahwa sistem pembayaran hasil bumi ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Karena memang betul-betul memberikan manfaat bagi semua pihak. Keluarga petani sehingga memiliki kemudahan dalam memenuhi biaya pendidikan putra-putrinya. Di sisi lain pun sekolah mendapatkan dukungan. Dukungan dan pelayanan pendidikan dari sektor pertanian. Hasil bumi yang mereka setorkan juga sangat bermanfaat untuk anak-anak. Untuk anak-anak di sekolah. Untuk pelajar MI dikonsumsi kembali oleh mereka. Dinikmati. Dititipkan di Mat Az-Zaitun, dikelola untuk dikonsumsi lagi. Sehingga disitulah sepertinya pendidikan gratis sebenarnya. Bahkan Mahat Az-Zaitun memberikan lebih, lauknya ditambah, bahkan ada snack-snacknya ada, ditambah. Bahkan ada buah-buahan panen di Mahat Az-Zaitun, buah mangga, buah pisang juga diberikan. Luar biasa, manfaatnya luar biasa. Pelajar maupun tunas PAUD Az-Zaitun sehat, cerdas, dan manusiawi. Itu insya Allah terkabul dan adanya. Betul-betul terwujud sebagai generasi yang kita akan banggakan. Menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan manusiawi. Alhamdulillah, itu saja.
1: Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustazah. Anyway, kalau ada yang ingin daftar pendengar Prima, ke mana ada nomor telepon atau alamat sajalah, di mana Ustazah?
0: Boleh, datang langsung ke Blok Cibanuang.
1: Blok Cibanuang?
0: Ya. Cibanuang, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gatang. Bila tidak paham, masuk ke area Sandrem saja. Kalau bertanya itu dari mulai masuk Blok Sandrem itu sudah paham semua.
1: Oke, baik. Blok Cibanuang, Desa Mekarjaya, Gantar ya. Ya. Terima kasih Ustazah sekali lagi. Tetap semangat dalam mendidik para generasi pelanjut Tunas PAUD Az-Zaitun. Karena Syekh Az-Zaitun sudah seringkali mengatakan bahwa solusi dari bangsa Indonesia ini adalah pendidikan. Dan pendidikan itu diawali dari Golden Age One Pipe Education System. Untuk rekan Prima dan Wong Reang, setelah Anda menyimak tanya jawab kami atau wawancara kami dengan Ustazah Maratu Soleh SPDI, beliau adalah kepala sekolah Tunas PAUD Mahat Az-Zaitun, maka Anda dapat menilai bagaimana sesungguhnya peran dari Syekh Az-Zaitun dan Mahat Az-Zaitun dalam mendidik khususnya warga Indramayu. Breaking News Prima Prime Time News hari ini Senin tanggal 12 Oktober 2026 alhamdulillah sudah kita sudahi, dan besok seterusnya dengan peristiwa dan informasi yang pastinya berbeda. Hanya di Breaking News Prima Prime Time News Anda mendengar kami menyampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Maratu Soleha. Ada saya, tuan rumah BNPPN Dynasty, juga ada produser Sahil Esos dan media sosial Baim. Tetap di 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Assalamualaikum, Merdeka.
2: Terima kasih telah menyimak perbincangan kami hanya di Prima Prime Time News. Publik bicara, Prima mendengar. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik rekan-rekan, hari ini kita kembali lagi di program acara Fans Pura. Fans ketemu di udara Neng Gini Gie Neng Prima FM. Ya, hari Senin 12 Oktober 2026, ya 5 jam ke depan Arya akan membersamai rekan Prima di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di udara Neng Gini Gie. Ya, ya, semoga untuk rekan Prima diberikan kesehatan yang paripurna, juga untuk yang amat berhormat sehat-sehat dan beserta umi dan keluarga, juga Datuk Syed Imam Prawoto Rektor Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia beserta umi dan keluarga, semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, juga untuk para pendengar yang sudah standby ini dari pagi, siang, dan sampai sore nanti, ya semoga selalu diberikan kesehatan yang paripurna. Aduh ya. Oke, okay, ya ada lagu pembuka tadi ya yang sudah mengawali di acara Fans Dura ini, Fans Ketemu di udara Neng Gini Gie Neng Biru FM. Tetap ya rekan Dima. Ya, kita buka saja, silakan yang ingin bergabung di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
1: Ya, sakit lagi di kue di internet ini, FM.
0: Oh iya, ini kok rame nemen gak ya?
1: Lagi rame kini Kang Arya. Anak Mama Nesetia, Mimie Geral, Mimie Nok Desi, Mbabe Jajut. Selamat siang, Mama Nesetia, yeah. Selamat siang.
2: Selamat siang, Kang
1: Arya.
2: Kang Arya, maaf.
0: Ya.
1: Yeah. Iya, Ingan. Selamat pada lagi nete nih. Biasa bawon. Berat neng wangu. Selamat kembali Kang Arya.
0: Iya, siap.
1: Kang Arya sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Oi, syukur sehat pada bersemangat.
0: Sehat, bigas.
1: Lagunya Kang Arya.
0: Ya, lagu apa Gen?
1: Lagune Indai. Lagu Jawa utang tahunan dari Mama Setia. Dari Mama Setia utang tahunan sing token stok ya. Utang tahunan.
0: Hah? Utang tahunan.
1: Kene Karyanto.
0: Pitong tahunan.
1: Apa lagi Mama Setia?
0: Hah? Pitong tahunan apa gimana?
1: Utang. Utang tahunan. Eme Karyanto.
0: Oh, bitong tahunan Eme Karyanto, ya.
1: Salam ya.
0: Ya.
1: Anggo Ibu Sukina. Maka sembok reang. Lagi apa kok, Bu? Ibu Sukina, Mama Billy, Mama Aldin, Kang Salim, terus Kang Mama Titan, Mama Inga, Mimi Samina, Billy Bono, terus Kang Dol, Sondol. Lagi apa, Dol? Lagi, Eme Kemah Kendas. Dorong dol. Tanggo. Ibu Tuti, Nyayang, Mimi Ratnina, Mama Ratnina.
0: Ya.
1: Tanggo Lili Kenung. Yo, Le, Seleme, matang dorong Le, dari Mama Setia kono Le.
2: Kilo,
1: 2 kilo Le.
0: Wah, kan nemen gua.
1: Tanggo Lili Kenung. Tanggo Mama Mega, Mimi Keral, tanggo Mama Desi. Niliatin ini Mimie Nok Wina sing lagi datang baik lagi mendelik baik ngate nanggo bapak mamane bapak Nok Wina keting terus kanggo anak-anaknya kak Raga Ado kak Bunda Mary Bapak Jali ribasanya kak kanggo Mimie Nok Mega bangsalane kak Arya.
0: Wah iya
1: bangsalane ki kanggo menok mega.
0: Ya yeah, wes.
1: Da jalan-jalan ning pasir muncang.
0: Ya.
1: Yeah. Desa Harglis desa Pilang.
0: Waduh.
1: Menok mega bakal nyambel rumbak kacang.
0: Yeah.
1: Enak beli kepalang.
0: Heeh.
1: Sampai sekin masih kebayang-bayang.
0: Waduh.
1: Rumbak kacang.
0: Iya yeah, wes.
1: Anak ano, mau ke utang tahunan.
0: Oke, okay, siap.
1: Terima kasih Anto. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, narasi semangat sih jari ini, rekan Prima ya. Wes. Semangat dari Senin ya rekan Prima, sing sudah mulai kerja-kerja, sing wis mulai berdagang-berdagang ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Oke.
2: Radione wong radio nomor 1 nek kamu Indramayu Barat.
0: Merdeka. Ya, merdeka ya. Sukina. Ya wes.
2: Dari Bang Arya dari Sukina aku kayak apa Arya?
0: Iya.
2: Semangat Bang Arya, semangat.
0: Semangat tetap sehat.
2: Semangat pokoknya mah.
0: Nggih, kudu semangat eh.
2: Bang Arya sehat.
0: Alhamdulillah, Bu Sina sehat walafiat.
2: Alhamdulillah ya. Ibu Sukina juga sehat deh, Bang Arya juga sehat, Bek.
0: Oh iya.
2: Emang
0: kudu.
2: Ya, alhamdulillah Bang Arya lah sehat.
0: Yeah.
2: Dari Bang Arya kan dari Ibu Sukina nomor 1. Satu juga sehat mending lah.
0: Aduh,
2: lagunya Bang Arya.
0: Oke, siap nanggi lagunya apa nengke?
2: Lagunya apa sih ya? Nampak ya Allah dong. Alhamdulillah ya baik. Ya, apa ya? Ya kita pun bandu apa ya? Kederban sih bandu.
0: Waduh, kayak terbalik ya. Hari ini dibalik ya kok kayak terbalik.
2: Oh iya bisa. Kederbalik ya baik. Okay. Mau nang rasim ya? Nang rasim.
0: Iya.
2: Sehat selalu ya nang. Anggo,
0: okay. Angkar,
2: ya salam
0: gaudung,
2: permisi Bang Arya, salam-salam Bang Arya. Anggo nang rasin dingin, saya selalu nang. Anggo, mamai, mimi Lina tak mau, Lina kan eh? Sini nang rasin kak. Anggo semua-muanya ada, saya nang rasin nih kono, saya selalu okay, ya. Semangat. Bono eho, buang eho. Semangat no. Enggak. Kang Rian,
0: iya.
2: Kang Siman, Kang Salman, enggak Uyut,
0: Uyut ya,
2: enggak Kasmir atas, taro angka ide gede, semangat ya kak, sehat selalu, enggak Mama Sita, enggak Senani,
0: yeah.
2: Ada ketinggalan, Sinja Ketua Maut,
0: iya, ada ketinggalan,
2: Papa Angga karo Bunda Rita, semoga sehat selalu Papa Angga karo Bunda Rita. Semangat ya. Lanjut maning.
0: Anggo
2: Uni Santi sing duwe nasi mak enak di warung nasi kok.
0: Wah,
2: sehat selalu ya. Semoga lari
0: semuanya. Semuanya.
2: Semangat Uni Santi.
0: Ya.
2: Enggo. Lanjut nanti ya Bang Arya.
0: Monggo.
2: Semangat dah biar pada pagi ada pada ganti.
0: Nggih.
2: Anggo Ibu Tuti karo Mama Indah, Mama Indah, Koko Mama Odang,
0: permadi
2: madi Mama Odang lah dente nih ya. Ayo Mama Odang, semangat Mama Odang.
0: Iya.
2: Karo Mama Taujan, bukan saya lagi dalam TikTok. Anggo, anggo, Mama, Mama Indah, karo Bapak Amir semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Anggo Mimi Ratmina, karo Mimi Ratmina semoga cepat. Sehat cepat sembuh Mimi Ratmina ya. Semangat Mimi Ratmina. Semoga sehat selalu. Monggo Teisa. Ayo Teisa, semangat Teisa.
0: Nggih.
2: Monggo Mimi Epi karo Mama Rati.
0: Oke.
2: Monggo sehat selalu. Anggo Kang Ibang karo karyawane sehat selalu. Kang Ibang ayo Kang Ibang semangat. Monggo Pak Engwa. Salam Bawang Dasir, Bawang Dasir ya, Pak. Sehat selalu.
0: Lagunya apa Sukina?
2: Nggih. Apa?
0: Lagunya apa? Lagunya?
2: Lagunya apa?
0: Lagunya apa lagunya?
2: Lagunya Keder Balike.
0: Keder Balike ya.
2: Kira Keder Balike, Pak.
0: Keder Balike, Pak. Ya Allah, nggih nggih.
2: Gua Bapak Lebek, gua Mama Aldin, Ibu Billy. Anggo, gua kuen ko, apa kan kapur.
0: Iya.
2: Para Bapak Salim. Mang Wanta Mang, sehat-sehat selalu Mang. Enggak, dol, kita sedina lorokin dol. Kalau kena ciri aku ceria terus dol. Apa anak sesuatu dol. Kayaknya mesti calon. Kalau kena Dol, dol, keketawan dol, wong ceriama dol, suaranya dol. Temenan bae, kita kustua dari wakwara guya asem, dari ketengeran asal dol ceriaku. Kayak namanya titik-titik. Karena Kang Eges kedik lanjut. Karena Mama Mega, sehat selalu Mama Mega, semangat Mama Mega. Mang Wanta mang, ayo mang, semangat mang. Karena kuanku, bengi iip. Pokoknya mau, gua semua mau aja lah. Salam Bang Arya, saya selalu ucapannya.
0: Oke, ucapannya.
2: Anak rezeki ke, cuma nih ngawan-ngawan ke, nong belanja.
0: Waduh.
2: Di atas meja.
0: Oke.
2: Kira nyengir bayar nong. Ibu Cukin pamit, ada orang belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Sukinah yang sudah hadir ya, terima kasih. Yang selainnya nih, lanjutnya nih, boleh. Halo, assalamualaikum. Venstura.
3: Venstura.
0: Gini-gini.
3: Yang prima FM.
0: Woi, ya ini
3: nomor
0: tinggi.
3: Indra Mayupara.
0: Wah, ya ini udah.
3: Wiwin kabar Kang Arya.
0: Alhamdulillah sehat bergas ugi beras pokoknya ini mah.
3: Nih. Hebat. Ya lu kok.
0: Iya wes. Ya jare ne. Happy kan ya.
3: Jare sapa kowe ini ya. Siapa jurung?
0: Ya durung ya ngopi ke durung ya ngopi manis.
3: Nah tenang nih.
0: Wah iya.
3: Durung ngopi bu, buat bu Suti. Turun kirim bu. Aku rono kau iki. Tenang nih.
0: Tenang ge asli ge asli ya.
3: Asli asli loh.
0: Asli ge. Aduh ya wes.
3: Orang kau juga pusi.
0: Ayo
3: bus. Eh bu Suti. Pak rono ya. Pokoknya 86
0: Waktu
3: saya rono
0: 86
3: nanggungnya kursi. Ya juga ibu apa oe anu kopi nih kira apa coklat
0: orang rasa
3: tenang nih
0: apa temenan
3: dari guruan dia
0: temenan gue
3: tenang so
0: oh aduh ya wes
3: aku ning berhenti ya.
0: Ayo, aku isin nyong isin mah.
3: Kimpetin bututi wis ngujujugna mono.
0: Aduh.
3: Mumpu aku masih parek
0: ya. Iya wes siap
3: makanya. Urung lungon yang Subang.
0: Durung ya. Ya oke. Lagune anak utang tahunan Nirme Karyanto karo Kader Balike Bu Sukinah. Nah,
3: utang tahunan tak kayak arane wong posipau.
0: Posipau.
3: Ya iyo.
0: Ayo wes, sampai napa ke? Lagune rengat apa primen? Apa? Lagune rengat apa ya? Apa nambang daun?
3: Angin nambang daun tak pada karo impen lo.
0: Iya.
3: Kau juga pengen sesuatu karo impen lah.
0: Apa?
3: Ya aku sih nambang dawa.
0: Oh nambang dawa. Ya Allah nambang dawa ya. Ya siap.
3: Tapi ya sampai aja sampai kelalaran kayak gue ya.
0: Ya siap.
3: Anggo Kang Eges. Anggo sing bening mutun ya. Anggo Mister Bono.
0: Ya.
3: Datang nih gunang bututi ku aja orang bututi. Aku tuh sejarahnya aku tuh kemono gitu. Oh, Mimirat Nina.
0: Ya.
3: Yeah. Waki sud. Patan ning gunang sodol, dol.
0: Ya, dol.
3: Terora dol.
0: Ayo dol, mending dol.
3: Tanggumu sodol mesti ya. Aku dapur.
0: Iya.
3: Kurang dina ke aku orang tahu kurung suara nih.
0: Ya kayaknya mangkat kayaknya ke Cikarang, Jakarta biasanya cabur gitu.
3: Nang Cikarang apa sih nang pun nang Cipedang?
0: Iya maksudnya mangkat ono ono kerjaan biasanya cabur gue.
3: Oh malu ya.
0: Jadi.
3: Cak Salim. Di kapal Priwen Cak Salim. Naga kurang suara-suara nih. Pasti yang gunang siapa sing yang Kertanegara itu siapa sih ya?
0: Kertanegara ya anak Kang Rian,
3: ya, anak gue, Kang Rian,
0: Uyut,
3: kaki metal,
0: kaki metal, Uyut juga,
3: Uyut,
0: Kang Timan, iya.
3: Jawa Koning.
0: Yap.
3: Gunang Papa Angga ya.
0: Papa Angga, nggih, belokan. Tikungan, tikungan.
3: Nggih. Kucing masih sampai namang dawa ya.
0: Ya, wes.
3: Saya ini ke pada karo impen ge.
0: Nambang-nambang dawa, nambang dawa, nambang dawa ya.
3: Lambang dawa di jumbang dawa.
0: Hah?
3: Nambang dawa.
0: Iya, makanya nambang. Nambangnya kok dawa-dawa nemen pendek banget.
3: Iya, sampai kelalaran kayak gue.
0: Ya, iya, nambang. Nambang dawa. Ayo, wes, siap. Nambang dawa nih.
3: Ayo,
0: ditunggu nih.
3: Makasih.
0: Gih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Dasmo. Ya, kita sapa dulu yang ada di TikTok Prima ya, sebelum kita berlanjut ke acara memutarkan request lagu-lagunya. Ya, ada siapakah di TikTok Prima hari ini yang sudah hadir dan bergabung nih dari pagi hingga siang hari ini ya. Ya, kita sapa dulu. Ada Uji Asfar, kula Anis yang Subang. Oh, Anis yang Subang. Salam kanggo bibi kula Bi Haji Sukina yang Ngawur Gelis. Ya, Bu Sukina, ini anak Anis yang Subang. Jadi salame kanggo bibi kula Bi Haji Sukina yang Ngawur Gelis. Ya, ya, salam Bang. Ya, salamnya kembali Uji Asfar ya. Jadi Ani, oh Ani yang Subang, Bu Sukina ge salame, anak Kang Eges nih, Kang Eges ngebon tomat yang pinggir rumah, sing duwe-duwe semangat Ibu Sukina, jari Kang Eges ya. Lagu Ojob Godro Kadir ya, oh ya disampaikan ke Ibu Sukina katanya, udah diterima sama salamnya Ibu Sukina, ge. Di Kuningan Jabar ya, ada Kuningan Jabar, Adi Elektro, Adi Elektro, ge lagu Oncom Gondrong, ge Oncom Gondrong. Anna sama Maning, ge Anna Sahara Somali, dalam kenal buat semua, salam kenal buat semuanya, ge matur suwun, ge. Nih Anna sing request lagu Juragan Empang, Zahra ya, hadir ya Zahra Somali ya, siap nanti diputer akhir lagu nih Juragan Empang, ge. Ya rekam terima, kita putarkan 3 buah lagu yang sudah ditunggu-tunggu oleh pendengar Wong Reang tentunya ya, di acara nih Fans Tura, fans ketemu di udara neng kene kie.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda

0: dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Ya,
1: tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Wah, Teh nih, Nimas tunjukin nih foto-foto temen Nimas nih yang baru pulang dari India. Bikin wah, iri, Teh, karena foto bareng sama Shah Rukh Khan.
1: Waduh, di India ya, penghasil bawang ya.
0: Ah, kok bisa?
1: Bombay?
0: Ini nih film yang terkenal dari Shah Rukh Khan apa tuh, Teh? Judulnya?
1: Kucek-kucek mata, Nek.
0: Bukan, Teh. Kucek-kucek hotahe.
1: Oh, kucek-kucek hotahe.
0: Iya.
1: Ada lagu lainnya tuh yang LT apal
0: tuh. Apa tuh?
1: Bola ditendang, kiper goyang, masuk gawang, 1-0. Bolanya 1-0.
0: Itu mah judulnya boleh curian.
1: Nah,
0: itu, Teh.
1: Boleh. Iya, boleh kan, boleh enggak? Oh, iya enggak boleh ya.
0: Gimana sih?
1: Iya.
0: Nah, nih ngomongin masalah India nih, Teh. Ya kan, oleh-olehnya ternyata tebak-tebakan nih, Teh.
1: Ada ya.
0: Bahasa India bumbu dapur apaan, Teh?
1: Bumbu dapur itu banyaknya di India, banyak ya? Di India.
0: Banyak lah, emang kan India semua masakan pakai rempah-rempah. Iya enggak?
1: Tahu-tahu. Tahu ini mah.
0: Apaan coba?
1: Acar-acar kemiri ketumbar jahe.
0: Bisa tahu
1: sih, Teh. Ah, udah lama ini. Dulu kan sering beli bawang.
0: Di mana?
1: Brebes sama Bombay.

95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, lagu-lagu Starling ya untuk jam pertama ini sampai dengan pukul 15. Dan yang belum hadir silakan nanti bergabung di 0853-2189-9582. Ya, ada Jurakan Empang, juga ada lagu Percuma, juga nanti yang ada request lagu Mega Putih. Ditunggu ya, rekan Prima. Untuk yang di TikTok Prima ini ada Bunda Coki Agil Wong Brebes. Jadi Wong Brebes ya, Brebes berarti bawang ya, bawang. Lagu apa yang di bawang ya. Ya, Mega Putihnya siap nanti juga nyusul rekan Prima. Nggih, wong reang, wong kenen. Siapa lagi nih yang sudah bergabung? Ada tujuh mata memandang ke Radio Prima FM. Ya, Mega Putih ya, siap nanti ditunggu. Jurkan Empang, Percuma, dan Mega Putih. Ya, jangan kemana-mana, masih di acara Ventura Fans ketemu di udara

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Haria selalu hadiri program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Neng Prima FM. Jam kedua kita sudah masuk ke rekan Prima. Ya, kita sapa dulu juga ada yang di TikTok Prima, ada Dadan Hamdani. Ya, ajak lalen dengan pindang lagu deh. Jadi nih siap. Oke, ada Eni 84. Ya, Waalaikumsalam. Kenal dari Subang. Ya. Terima kasih ada Eni 84 ya yang ada di Subang yang sudah hadir di TikTok Prima. Ya, kita sapa lagi, siapakah yang ingin bergabung boleh di 0853-218-9952 ya. Jangan lupa di follow Eni ya untuk TikTok Primanya, selalu di tap-tap layarnya. Ya, ada siapa lagi nih? Ada Satria ya. Ada Mega Putih ya rekan Prima. Nah, Mega Putih nih, Mega Mendung nih kalau di sini ya. Sudah mau mendung ya, karena berarti pertanda sebentar lagi akan turun hujan ya. Siap-siap ini rekan Prima, karena biasanya kalau musim hujan ini banyak apa? Banyak nyamuk biasanya. Ya, makanya itu got-gotnya sudah mulai dirapikan, dibersihkan ya. Daun-daun kering yang sudah menumpuk, biasanya kan musim panas itu kan biasanya banyak daun-daun yang berguguran ya, dirapihkan ya, buat ini lagi apa, pupuk lagi biasanya ya. Ya, salam kenal dari sama Sulteng. Oke, salam Luther 02 ya. Ya, dari Sulawesi Tengah apa Tenggara ini? Sulteng. Tengah ya, Sulteng ya, Sulteng ya. Kalau Sulawesi Tenggara kan Sultra ya. Ya, salam kenal kembali ada Luther ya. Juga yang di Subang tadi ada Eni ya, Giovanni ya, Giovanni lalu ada Jay ya, Jay lalu juga. Oke, lanjut kembali, silahkan yang ingin mengetahui cuaca ya, cuaca hari ini untuk Jawa Barat khususnya ini. Jawa Barat hari ini terpantau untuk wilayahnya ya, dan hari akan menyampaikan yang sudah hujan ini ya, Bogor ya, Bogor, Sukabumi, Cianjur, juga Bandung ya, Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan yang berawan Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, juga Indramayu, Subang, Kerawang, dan Bekasi ya. Pangandaran juga masih berawan juga, yang sudah Depok ya, Depok sudah hujan juga ternyata rekan Prima Depok ya. Dan Jakarta, waktu saya ke Jakarta kemarin juga udah hujan ya. Ya, aja ditangisi ya, request lagunya aja ditangisi dari Ari ya, Ari dari Yogyakarta, siap yang dia Ari, tunggu lagune ada ditangisi ya rekan Prima. Aja ditangisi menyusul ya, sudah Arya persiapan dari requestnya Ari ya. Jangan lupa di ini ya, di follow akun Primanya, tap-tap layarnya juga selalu. Dan kita lanjut kembali, ada Aja Ditangisi karo lagu Dagang Pin.

0: Iya, panas-panas mangane tahu panas enak.
1: Tambah apa namanya? Sambal terasi.
0: Nah, tapi ini ada tahu yang paling besar di dunia.
1: Tahu Sumedang.
0: Salah. Tahu isi kota Sumedang. Oh,
1: iya. Cepet. Itu tahu yang paling besar
0: di dunia.
1: Di dunia. Tahu
0: isi Sumedang, kota Sumedang.
1: Karena memang Sumedang tuh kota tahu ya.
0: Iya, betul sekali. Iya, tapi ini ada juga yang makanan. Nih, lalapan. Lalapan apa yang berbahaya bagi pengguna jalan? Nah, ini susah nih tebak.
1: Lalapan apa
0: yang berbahaya bagi pengguna jalan? Ini susah.
1: Yang berbahaya bagi pengguna jalan.
0: Betul sekali. Ini jangan dicontoh.
1: Sebenarnya enggak nyambung sih teh antara lalapan sama pengguna jalan.
0: Ah, tapi ada nyambungnya.
1: Lalapan.
0: Nyambungnya.
1: Lalapan apa tuh namanya?
0: Ya dikit lagi, sedikit lagi ya. Kayak di SCTV dulu ya. Dikit lagi ya.
1: Aduh.
0: Nyerah, nyerah.
1: Gak kebayang.
0: Nyerah, lalapan liar.
1: Wang, itu balapan.
0: Wang, wang, wang.
1: Aduh. Itu balapan RT, emang bahaya. Apalagi di jalan apa umum, boy.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin.

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2. Ya, Arya masih bersama rekan Rima tentunya di program acara Ventura Fans Ketemu di Udara. Ya. Ada ini ya. Oke, menanyakan Radio Prima ya, di Radio Prima. Dari Pasar Rugelis ya, dari Pasar Rugelis. Dan rumah makan sambal lada ya. Ya. Ya lurus pasti lurus ya nanti di situ. Nanti juga ketemu dengan Radio Prima. Ada itu gedungnya. Warna kuning emas ya, sebelah kanan. Oke, lanjut kembali, silakan yang ingin bergabung boleh di 0853 2189 9582. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikum Ventura.
1: Radio
0: Prima FM. Oke.
1: Radio nomor 1 Indramayu Barat. Yes.
0: Yes, pokoknya. Aiyah, oke ya Jess, oke, aduh yes yang dia oke, yang mana yang dia pemaneng. Oh ya wes, alhamdulillah sehat walafiat mi happy.
1: Alhamdulillah sehat waras bekas. Sing dijaluk.
0: Iya.
1: Masalah duit nomor 1.
0: Oh, nomor 2 nomor 1 lah yo ya. Lagi mangan enak. Duit megang pokoknya.
1: Iya itulah. Pokoknya mah itulah. Sehat waras bergas tapi duit nomor 1.
0: Iya, nomor 1 kudu.
1: Waras duit percuma.
0: Nah, iyalah.
1: Ya kan? Berobatnya apa? Meriang beli duit percuma. Obrolannya apa? Anak.
0: Ah, iya benar
1: me. Sehat. Duit anak.
0: Iya.
1: Anak sehat. Omong. Pengen lagu kangennya?
0: Oke, monggo silahkan lagu ni apa nih?
1: Apa ya?
0: Apa ya?
1: Nggak terlalu bahagia Bella.
0: Hah? Apa?
1: Terlalu bahagia.
0: Oh, terlalu bahagia. Waduh, happy megang duit berarti ini. Kalau terlalu bahagia nih. Terlalu bahagia pegang duit berarti.
1: Tas bingit tas jalan-jalan sih.
0: Wah, iya ya jalan-jalan dengan di pantesan di studio kok sepi padahal di Laila. Saya kira biasanya kan anggar sepi tetap panas yang teka. Biasanya kan orang yang teka. Wah, bener-bener ini. Iya, siap.
1: Pokoknya bahagialah jalan-jalan.
0: Iya, Mi. Ya.
1: Salam-salam Arya.
0: Monggo silakan.
1: Nganggo Mimi Ratmina.
0: Nggih.
1: Mama Ratmina, Ibu Sukina, Ibu Samina, Bapak Salim, Mimi Tuti, Pak Gopur, Mama Rini, Kang Wanta. Nganggo Bunda Mary bareng Papa Haji Alinya. Nganggo yeah. Kang Rian. Ya ora ya?
0: Ya ya. Oke, ya mi.
1: Nganggo Mama Yuni, Bapak Yuni.
0: Yeah.
1: Nganggo Kang Rojaya.
0: Okay.
1: Nganggo Nok Nani bareng Kang Pani. Nganggo Nang Rasti, ya ora ya?
0: Oke, okay, ya ya.
1: Nganggo Mama Indah, ya ora ya? Karo Pak Amireko.
0: Iya.
1: Nganggo Mister Bo, Mister Bono lagi sakit tau Kang Arya.
0: Oh, pantesan suarane kok ora ono Mister Bono. Ya udah, semoga cepat sembuh. Iya,
1: semoga cepat sembuh. Diobati Bon, maka dia penyakit kan jadi deleng nang bae. Nganggo Mama Lina sing duwe kacang dawa. Karo Bonteng kok.
0: Iya.
1: Anggo Mama Nenen.
0: Nggih.
1: Okay. Anggo Asep Roland, Yuleha, Kang Ibeng bareng Mama Sakae.
0: Oke. Okay.
1: Anggo Mama Titan bareng Dede Sakanya, Palebe.
0: Nggih.
1: Okay. Anggo Patrisno sing duwe segala engko yes.
0: Yes.
1: Semua serba yes
0: pokoknya. Oh yes bae lah, nyong mau melu bae yes. Iya we.
1: Anggo Mimirati, okay. Mimirati kangen tau. Anggo Bunda Yunia Sari, Maodang, Teisa, Mama Ara,
0: okay.
1: Ibu Haji Supriyati, Mama Faujan, Papa Angga, Bunda Rita.
0: Nggih.
1: Wingi ku dari supir ku Papa Angga, Angar ya.
0: Oh, iya.
1: Menku. Anggo Nang Sondol. Nang mancing durung nang.
0: Ayo.
1: Anggo Bili, Ayah Pamungkas, Nok Bintang Unyu-unyu, Capur, Mama apa kaya Mama Aldin. Ucapannya Kang Arya.
0: Nggih, monggo.
1: kopi pahit aja diinum. Lempuyang kembangnya kuning.
0: Yeah.
1: Mimi Epi pamit, assalamualaikum. Besok gampang ketemu Maning.
0: Maning ya wes mi.
1: Ya
0: ya. Yuk, terima kasih ada Mimi Epi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yes,
0: merdeka. Yes, pokoknya mangga anger Mimi Epi sing telepon gerek. Lanjut kembali nggih. Halo, assalamualaikum fans Tura.
2: Waalaikumsalam. Fans Tura. Ning kene iki ning Radio Prima FM.
0: Oke. Okay.
2: Radionya nomor 1.
0: Yes.
2: Di Indramayu Barat. Yes, yes, yes. Sing duwe yes baru ano turun.
0: Iya, yang duwe yes baru mudun.
2: Iya. Okay. Mau ora tahu turu kayaknya mah.
0: Buku si kacang terus ya, ya Mi ya.
2: Iya. Gorengi baik,
0: goreng baik, pokoknya lah sibuk ya wes.
2: Iraha ngagelisana tuh Mi.
0: Sehat-sehat lalu, pokoknya mah kabe baik. Sing rungakeun Radio Prima FM.
2: Iya. Duh liur Kang Arya, migrain. Kena kolesterol kayaknya mah.
0: Waduh ya.
2: Itu Kang Arya, adem banget dengerin lagu Rengat tuh ya. Adem ini

0: Orang biasa baik banget.
1: Orang bisa memain Davi. Orang bisa ngari ya ngeglibet.
0: Apa iyalah masa.
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Biasa Sunda ja.
0: Wah, wes siapa?
1: Oke. Okay. Heran ya. Wong Sunda senengnya lagu panturaan.
0: Turaan,
1: aneh.
0: Ya apa-apa.
1: Iya, aneh Kang Arya.
0: Aduh, ya wong seni kan
1: mah bapak. Kalau lagu pop tuh napasnya harus panjang. Gak kuat. Salamnya ya.
0: Oke.
1: Okay. Tadi yang baru turun, sing dua yes.
0: Ya. Yeah.
1: Mimi Epi, barang bapak Hasannya.
0: Ya.
1: Yeah. Buat Mimi Ratnina.
0: Oke. Okay.
1: Semoga yeah. sembuh ya Mi. Pada Bono lagi sakit.
0: Iya jari ini.
1: Bang, kau kemari sore gak bakal karaokean ya gila. Kalian mah dipanggul bae, hoe. Buat Pak Salim, Mama Aldin, Mama Billy, Ibu Sukina yang punya semangat, buat Tete Isa yang punya apa ya?
0: Sayang.
1: Oh iya, sejuta sayang bakal Tete Isa semua.
0: Oh iya, siap.
1: Iya, buat Bunda Emanya juga, buat Kang Rian, Kang Wanta. Buat Kang Iding, Cak Pur.
0: Oke. Okay.
1: Buat Ayah Pamungkas, Mianji okay. Supriyatin.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Papa Angga bareng Bunda Ritanya. Mama Ratnina yang di Baplas.
0: Yeah.
1: Buat Ma Odang. Buat Mama Tuti Fagopar. Buat Terini, Birini. Buat
0: siapa lagi?
1: Duh, mantap Kang Arya.
0: Ya, des. Ya, siap. Ada bayam kerma. Yuk.
1: Buat Teh Soleha, Mama Titan, Mama Nenen.
0: Iya.
1: Ya udah buat semua-muanya aja ya.
0: Yep.
1: Ada yang nunggu masuk lagi.
0: Oke.
1: Ya udah spesialnya buat Kang Arya aja.
0: Oke, siap.
1: Enggak dikasih telur ceplok. Ya udah ucapannya Kang Arya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya ada Mama Indah. Baik rekan Prima, jangan lupa pukul 13 kita saatnya mendengarkan siaran dari PRSNI Jawa Barat ya. Dan ada beberapa lagu yang sudah saya persiapkan ya, Terlalu Bahagia juga ada Bayam Kerma. Jadi jangan kemana-mana, masih di acara nih, fans tura, fans ketemu di udara neng, kene kie.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jatuh, alat tangkap ditarik lagi ke kapal, Anda Rehan sudah tidak ada di alat tangkap tersebut. Sekarang dalam proses pencarian.
3: Dia merasa dicuekin, akhirnya dia merasa tersinggung. Sehingga dia coba untuk nembak-nembak kawannya.
4: Jabar Now edisi Senin 12 Oktober diantaranya mengenai tersangkut tali jaring, siswa sebuah SMK di Cirebon hilang di laut saat PKL. Dugaan kekerasan seksual terhadap 10 santriwati, seorang guru sekaligus ketua pondok pesantren diamankan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang siswa SMK Negeri 1 Mundu Kabupaten Cirebon bernama Rehan dilaporkan hilang di perairan Selat Makassar saat menjalani praktik kerja lapangan PKL di kapal penangkap ikan Kamis pagi. Rehan diduga tersangkut jaring saat operasi penangkapan ikan. Empat anak buah kapal ABK sempat berusaha menolongnya, tetapi korban terseret ke laut dan tidak ditemukan.
5: Rehan hilang saat kapal Putra Haji Mashudi beroperasi di perairan Selat Makassar. Empat ABK terjun ke laut untuk menolong korban dan sempat meraih tangannya. Namun, tubuh Rehan diduga terseret pemberat jaring dan arus laut. Kabar hilangnya Rehan membuat keluarga terpukul. Sang ibu terus menangis setelah menerima kabar bahwa anaknya hilang saat menjalani PKL. Informasi tersebut diterima pemerintah desa Japura Lor, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon pada Kamis malam. Perwakilan sekolah, pihak kapal, dan tim SAR dari Kabupaten Pati datang ke desa untuk menyampaikan informasi tersebut. Pihak desa kemudian meneruskannya kepada keluarga. Pihak SMK Negeri 1 Mundu membenarkan bahwa Rehan hilang saat menjalani PKL bersama siswa lainnya di kapal Putra Haji Mashudi. Rehan telah mengikuti PKL sejak April dan dijadwalkan menyelesaikannya pada akhir Oktober. Setelah Rehan dikabarkan hilang, pihak kapal menarik kembali jaring yang sedang dioperasikan, namun tubuh korban tidak ditemukan.
2: Anda Rehan jatuh, pada saat alat tangkap ditarik lagi ke kapal, Anda Rehan sudah tidak ada di alat tangkap tersebut. Jadi sekarang masih kita dalam proses pencarian.
5: Tim SAR gabungan bersama sejumlah kapal masih melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Pemerintah Desa Japura Lor terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan tim SAR untuk memantau perkembangan pencarian Rehan.
4: Polres Metro Bekasi Kota menahan seorang guru sekaligus ketua pondok pesantren berinisial MHH, 28 tahun, atas dugaan kekerasan seksual terhadap 10 santriwati di Bekasi Selatan. Kasus penembakan terhadap seorang pelajar di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, akhirnya terkuak. Satreskrim Polres Garut berhasil menangkap tersangka berinisial MH, berusia 19 tahun, yang sempat buron usai melukai mata korban menggunakan senjata airgun.
6: Tersangka ditangkap di rumah saudaranya di wilayah Kecamatan Cilawu pada Sabtu pekan lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aksi penembakan dipicu rasa sakit hati karena tersangka merasa diabaikan saat bergabung dalam kelompok pertemanan korban. Peristiwa penembakan itu terjadi Sabtu 26 September malam di sebuah vila di Sukawening. Tembakan air gun tersangka mengenai kelopak mata kiri korban bernama Pazwa Pahaludin, pelajar SMA Negeri 19 Garut. Kapolres Garut AKBP Niko N.A. Diputra menjelaskan, korban sempat berbohong kepada keluarga, matanya terluka akibat terkena bola. Namun rahasia terungkap setelah tim medis menemukan proyektil peluru yang bersarang di mata korban.
7: Dan pada saat diamankan, tersangka juga mengiyakan dan membenarkan. Tersangka merasa bahwa dia itu tidak dihargai pada saat adanya perkumpulan itulah. Jadi dia merasa dicuekin, entah kenapa akhirnya dia merasa tersinggung. Sehingga dia coba untuk nembak-nembak awalnya. Dia nembak-nembak, dia belum untuk melukai si korban. Dia nembak-nembak, kemudian dia tersinggung, dia tembak ke arah si korban dan melukai. Memang korban sempat kabur dan akhirnya bisa tertangkap.
6: Saat ini Satreskrim Polres Garut masih melakukan penyidikan mendalam, termasuk mengusut asal-usul senjata airgun yang digunakan tersangka. Atas perbuatannya, tersangka MH kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Garut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, Puncak Peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober menjadi panggung konsolidasi akbar insan penyiaran se-Jawa Barat. Ajang ini menegaskan kembali posisi vital radio dan televisi sebagai benteng utama penyaring informasi kredibel di tengah gempuran disrupsi digital dan maraknya berita bohong. Kegiatan yang diinisiasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Pemkat Bandung Barat, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, serta Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Jabar ini dihadiri ribuan warga dan praktisi media. Bupati Bandung Barat, JJ Richie Ismail mengapresiasi perhelatan dan menekankan pentingnya peran media penyiaran konvensional di tengah arus media sosial yang kerap menyebarkan informasi simpang siur.
8: Semoga seluruh masyarakat ini bisa selalu mendengarkan radio, nonton televisi di tengah maraknya media sosial ataupun pemberitaan-pemberitaan yang banyak hoax atau berita tidak benar. Tentunya kita membutuhkan satu media yang bisa dipercaya, yang kredibel, yang bisa membawa fakta lah.
4: Bupati JJ juga mendorong lembaga penyiaran menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mempromosikan program pembangunan, layanan publik, hingga produk UMKM tanpa meninggalkan kearifan lokal. Sementara Ketua KPID Jawa Barat, Dr. Adiana Slamet menegaskan, kehadiran belasan mobil siaran keliling atau outside broadcast van radio di lokasi acara menjadi simbol soliditas insan penyiaran dalam menentang ketidakadilan regulasi penyiaran saat ini.
9: Tadi yang disebutkan Pak Bupati, kemajuan teknologi ini satu sisi itu adalah berkah, tapi satu sisi juga ada ancaman ya di situ. Nah, maka dari dua hal ini, TV sama radio ini harus ada di tengah-tengah masyarakat, paling tidak gitu ya, masyarakat disuguhi program-program yang sesuai dengan regulasi. Karena yang di sebelah kan nggak ada regulasinya, itu hanya undang-undang ITE dan itu pun delik aduan. Nah, maka hari ini kita jemput bola turun ke masyarakat bersama kawan-kawan lembaga penyiaran, tentunya difasilitasi Pak Bupati Bandung Barat untuk coba mengkampanyekan nonton TV dan mendengarkan radio kembali.
4: Dalam kesempatan sama, KPID Jabar turut mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran agar tercipta keadilan hukum dan pengawasan yang tegas terhadap platform digital global. Ratusan aparat gabungan dari Satres Narkoba dan Sabara Polrestabes Bandung menggerebek eks lokalisasi Saritem, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Razia digelar karena kawasan itu disinyalir jadi tempat peredaran dan pesta narkotika.
10: Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan, petugas menggeledah satu persatu rumah yang ada di kawasan tersebut. Sejumlah warga yang tertangkap tangan sedang menggunakan sabu langsung digelandang ke Polrestabes Bandung. Sementara itu, warga lain yang berada di lokasi menjalani tes urin untuk mengetahui kemungkinan penggunaan narkoba. Hasil tes urin menunjukkan puluhan warga positif mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang. Mereka kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
11: Kami mendapatkan 21 orang indikasi positif menggunakan metafentamin, terdiri dari 18 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian selain itu juga kami menemukan 23 buah obat psikotropika. Kemudian kami menemukan ada 8 buah cangkong menggunakan metafentamin atau sabu. Bong yang digunakan alat hisap juga kami menemukan sebanyak 15 buah.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, RSNI, ATPSI, dan seluruh mitra strategis lainnya atas terselenggaranya Hari Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Semoga Harsiarda ini menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi, memperkukuh radio dan televisi sebagai institusi media yang selalu di hati masyarakat. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Bogor menggelar sosialisasi dan pembinaan terkait aturan pendirian rumah ibadah.
13: Kegiatan ini melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk menyamakan pemahaman mengenai aturan pendirian rumah ibadah serta penggunaan rumah pribadi sebagai tempat kegiatan ibadah. Sosialisasi juga membahas peran pemerintah daerah, FKUB, camat, dan kepala desa dalam memelihara kerukunan, memfasilitasi dialog, serta menyelesaikan permasalahan keagamaan di masyarakat. FKUB berperan menampung aspirasi, memfasilitasi dialog antar umat beragama, serta memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah sesuai ketentuan yang berlaku.
14: Mensosialisasikan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Sehingga apabila mentaati aturan-aturan, insya Allah tidak akan terjadi gesekan-gesekan di masyarakat selama kita tertib dengan aturan-aturan ini. Gitu. Jadi boleh apapun kita lakukan, tetapi ada aturan-aturan yang sudah tertulis.
13: Melalui kegiatan ini, FKUB berharap masyarakat semakin memahami aturan yang berlaku serta terus menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama demi terciptanya suasana yang aman dan kondusif di Kabupaten Bogor.
4: Banyaknya masyarakat yang mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui skema PBI atau KIS akibat perubahan data desil mendapat sorotan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi PKB Hasim Adnan. Menurutnya, sejumlah masyarakat mengeluhkan perubahan status desil dari sebelumnya berada di desil 4 menjadi desil 5 atau 6 yang berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang ditanggung pemerintah.
15: Menurut Hasim, persoalan akurasi data desil perlu segera dibenahi. Ia mengaku telah menghimpun dan mengkonsolidasikan berbagai keluhan masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pihak terkait, baik secara verbal maupun tertulis. Hasim juga mendapat informasi bahwa kementerian terkait bersama Badan Pusat Statistik atau BPS tengah melakukan pendataan ulang dan perbaikan data masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Ia berharap proses perbaikan data dapat segera dilakukan sehingga perubahan desil tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang masih berhak mendapatkan akses layanan kesehatan dari pemerintah.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: kita masih ngomongin masalah film nih. Masih gak jauh-jauh dari Superman, ya kan? Kalau tadi, kenapa Superman pakai baju yang hurufnya S, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Superman takut sama matahari, Teh?
1: Ya, mungkin skincare mahal.
0: Iya, bisa belang.
2: Kapan takutnya? Aku ngomong sama saya katanya enggak takut.
3: Ya takutnya.
0: Emang kenal Bang sama Superman?
2: Kenal. Tetangga.
0: Tetangga. Ayo Teh.
1: Enggak tahu.
0: Karena ya kalau dekat matahari esnya meleleh, Teh.
1: Kalau S3 kedinginan.
0: Iya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya.

0: Masih bersama Ria di acara Fans Tura, fans ketemu di udara neng Prima FM tentunya. Ya. Oke, rekan Prima, kembali lagi silahkan yang ingin bergabung boleh masuk di 0853 2189 9582. Ya, ada siapakah di TikTok Prima ini? Ada Kenes tadi ya. Aduh, hari ini Bang Arya gak ngantuk ya. Oh ya, Kenes, terima kasih ya yang sudah request lagu ya. Wah ya, berarti tinggal tap-tap layarnya ini Kenes nih. Ya, jangan lupa. Ya, hari ini kita gak ngantuk ya, karena tadi itu dari jam berapa ya? Dari jam 9 saya ngopi biasanya tuh. Ngopi juga dari ya. Halo, assalamualaikum Mens Tura.
1: Ning kene ki, ning Prima FM, radio nomor 1 ning Indramayu Barat.
0: Oke, ya ada Pak Salim. Halo Pak Salim, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Kang Arya. Gimana Kang Arya sehat?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Nggih, sami-sami nggih.
1: Ini cuacanya panas banget dengar
0: ya. Iya, tapi mendung gitu apa karena ini ya. Ada mendung-mendungnya sedikit lah. Ada angin masalahnya.
1: Cuma ke bawah angin dengar ya. Anginnya kenceng banget.
0: Itu bener ini Mas Salim. Aduh. Nggih. Ya, silakan Mas Salim.
1: Kang Arya mau request lagu ya Kang Arya.
0: Oke, lagunya apa Pak Salim?
1: Asmara Sang Yang Dora udah.
0: Oh, Asmara Sang Yang Dora ya, lama sekali ini belum diputar-putar.
1: Ya, Asmara Sang Yang Dora ya Kang Arya.
0: Ya, Sang Yang Dora ya.
1: Salamnya buat Nang Rati. Bono. Ya. Bu Tuti, Mama Indah, Bapak Amir. Papanya Angga, Ma Bunda Ritanya juga.
0: Oke.
1: Buat Mama Mega, Teh Isa. Buat Mimi Epi. Buat Mama Indah, Mama Indah. Mama Epi yang punya rumah mewah.
0: Oke, ya.
1: Terus buat Sakur, Kang Ipeng. Buat Wagandeng.
0: Oke, Wagandeng.
1: Buat Kang Ampan, Kang Rian. Pokoknya buat semuanya aja Kang Arya. Spesialnya buat Kang Arya yang lagi tugas. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Salim yang sudah hadir ya. Oke, ya ada siapa lagi nih di TikTok Prima nih? Ada, halo, mas siapa yang aku Aisyah Ciku dari Bekasi Timur minta lagu Sumbul Wetap Mulut. Oh ya, iya ya. Halo, ada Bu Sukari juga nih. Bu Sukari, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Sukari ya. Juga ada siapa lagi nih? Ya, masih ada Bu Sukari, sehat selalu ya. Terima kasih doanya. Dan untuk siapa lagi? Citandu nyimak terus sambil mungkusin kerupuk 2 RT-an di rumah bosku di Pasar Kertaraharja. Request lagunya Janur Kuning. Oke, okay, Janur Kuning ya. Janur Kuning melengkung apa gimana? Oke, okay, ya. Aduh. Ya, lagunya nanti ditunggu ya yang sudah ada. Asmara Sang Yang Dora juga ada Sumbul ya, Sumbul Ketemu Tutup, requestnya dari Teh Aisyah ya yang ada di Bekasi Timur. Lagunya Sumbul Ketemu Tutup ya, ntar gini dicarikan dulu ya Teh Aisyah ya. Ya, salamnya buat siapa nih? Bos Sukari. Bos Sukari yang ada di Cantitan Dwi. Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna ya. Siapa lagi yang sudah ini bergabung? Ada lagunya Sumbul ya, Sumbul. Nah, ini masih dicarikan dulu, sabar. Belum langsung dia. Oke, cuacanya memang mendung tapi kayaknya sih belum pertanda hujan ya rekan rumah, jadi harus sabar ya, tetap kita harus ini ya, usaha apapun harus tidak pantang menyerah ya, jadi supaya doanya selalu dikabulkan ya. Lanjut kembali, silahkan yang ingin bergabung boleh di 0853 2189 9582. Halo, assalamualaikum. Siapakah ini? Waduh, belum ada yang masuk nih. Ya. Oke, okay, ya rekan prima. Ada yang request Sang Hyang Dora, ini juga ada yang request lagu nih. Siapa tadi? Nung Alpia. Ya. Halo, assalamualaikum, Mens Tura.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mens Tura. Oke, ya. Gimana kabar?
2: Salam kenal ya,
0: Pak. Oh iya, salam kenal kembali. Ya, dengan siapa ini?
2: Abang sendiri dengan siapa?
0: Oh, dengan, saya di sini dengan orang yang kemarin ketemu ya sebenarnya.
2: Iya. Namanya siapa, Bang?
0: Oh, nama saya belum kenalan ya? Makanya di TikTok Prima itu langsung nanti bisa kenalan itu. Udah ini belum? Udah masuk join di TikTok Prima belum?
2: Saya mah belum, Bang. Saya kan orang baru, Bang.
0: Makanya coba dong langsung di join TikTok Prima FM 95,8 pasti ketemu nama saya di situ ya.
2: Gak punya TikToknya sih, Bang.
0: Wayan. Aduh, udah. Ya harus inilah apa, nyari dulu.
2: Oh, nyari dulu ya, Bang ya.
0: Nyari dulu ya.
2: Iya, biar ketemu.
0: Aduh,
2: ya, Bang.
0: Biar ketemu.
2: Ah. Abang siapa, Bang?
0: Saya. Ya. Dengan Arya nih.
2: Oh, dengan Bang Arya ya.
0: Ah, iya. Ini dengan siapa penuh, ini?
2: Bang Arya.
0: Ini dengan siapa ini?
2: Dengan Franky.
0: Oh, Franky ya, wes. Frank.
2: Iya.
0: Di mana, Frank ini?
2: Di sini, Bang, di kawasan pinggiran Haurgelis, Bang.
0: Oke, okay, ya wes, di Haurgelis ya.
2: Salam kenal ya, Bang ya.
0: Iya.
2: Abang suaranya merdu banget sih, Bang.
0: Waduh, apa iya? Iya, iya.
2: Kayaknya adem kalau dengerin suaranya Kang Arya.
0: Coba Kang Franky masuk ke TikTok Prima ini, ada orang Bekasi Timur nih.
2: Bekasi Timurnya di mana?
0: Iya, wah, Bekasi Timur tuh jarene Kula Randa.
2: Di Jati Mulia, di Jati Mulia, Pondok Timur.
0: Pondok Timur tuh. Nih nama di TikToknya Ciko.
2: Ciko. Asli orang mana itu Ciko?
0: Orang sini, orang kene. Halo, ditanya nih. Ditanya ini siapa? Teh Aisyah itu. Ada siapa lagi ini? Oh, ada Bunda Marabai. Halo Bunda Marabai, apa kabar? Ya, terima kasih Bunda Mara ya, tadi sudah mampir ke studio. Bunda Mara udah mampir ke studio.
2: Bunda Mara.
0: Iya, yang di suka hati ya, Bunda Mara ya.
2: Salam kenalnya Bunda Mar'ah.
0: Ada Bunda Mar'ah yang sudah hadir tadi. Bunda Mar'ah bae ya, Bu Mar'ah bae.
2: Oh, Bunda Mar'ah bae gitu ya.
0: Wah,
2: oh,
0: Duren Jaya katanya itu. Bang Franky itu. Duren Jaya.
2: Tempat mainan saya itu kalau Duren Jaya.
0: Oh, Duren Jaya katanya tempat mainnya ini. Halo tuh, ada Bu Teh Aisyah tuh.
2: Mampir di Bulak Kapal.
0: Tuh Bulak Kapal Duren Jaya katanya. Bekasi Timur itu berarti Bulak Kapar itu.
2: Ya, Duren Jaya juga masuknya Bekasi Timur itu. Oh.
0: Ya. Stasiun, saya awalnya kan dari stasiun langsung ke Bekasi Timur kan, terminal.
2: Kalau Bulak stasiun Kapar. udah beda lagi tuh, hampir masuk ke Bekasi Barat.
0: Apa ya? Enggak, maksudnya stasiun Bekasi Timur.
2: Bekasi Timur enggak ada.
0: Ada, woi, stasiun Bekasi Adanya Timur.
2: Stasiun Bekasi, kalau Bekasi Timur enggak ada.
0: Adanya jangan. Wah, ini berarti gara-gara pernah naik kereta ini kalau enggak tahu Bekasi Timur. Ada, jadi ada dua. Baru itu.
2: Ada.
0: Iya.
2: Ya, yes, itu makanya itu. Pertanyaannya Bang Arya tuh pas paling benar. Karena saya enggak pernah naik kereta.
0: Ayo, berarti naiknya apa ini? Yang dari Cikarang Haurgelis apa gimana?
2: Maaf, bukan kadang pakai mobil pribadi sih.
0: Oh, kirain ikut yang sekarang harus gelis itu, yang dari sini.
2: Kalau dulu saya sering naik kereta tuh, udah zamannya itu Gunung Jati itu.
0: Oh, Gunung Jati. Ya.
2: Terus saya Gunung Jati ini diganti, udah nggak pernah lagi naik kereta.
0: Ada sekarang yang ini Cakrabuana, kalau jam 5 sore itu saya biasa itu naik itu Cakrabuana sampai Gambir ya.
2: Gunung Jati, Tegalarum dulu.
0: Nah, Tegalarum, Tegalbari gantinya itu.
2: Oh, gantinya.
0: Iya. Oh, Kenes tuh nanyain itu. Tuh Bang Arya rumahnya di Bekasi katanya Kang Franky ini. Ada Sabuk Timur kan? Yang ditabrak ya.
2: Dan iya, di Duren Jaya lagi musim apa ini?
0: Di Duren Jaya tuh tekannya Mama siapa? Aisyah itu, Teh Aisyah itu, Mama Ciko.
2: Biasanya Duren Jaya tuh langganan banjir itu.
0: Ya, langganan. Oh, yang kemarin yang banjir itu kan? Oh, yang di Bekasi Timur itu yang terjadi kecelakaan itu ya? Di Bekasi. Yang dulu. Oh.
2: Itu kemang pertama itu. Kemang pertama, perumahan kemang pertama itu yang sebelahnya Bantar Gebang.
0: Iya.
2: Bantar Gebang. Gitu.
0: Oke, lagunya apa? Ya wes.
2: Lanjut Kang Arya.
0: Nge lagunya apa nih?
2: Franky minta sayur asem aja dah.
0: Oh, di sayur asem.
2: Kalau udah tengah-tengah siang bolong begini, kalau makan sama sayur asem tuh, aduh, matanya udah melek.
0: Aduh, matanya melek kejarin.
2: Iya kan.
0: Oke, siap.
2: Oke. Ayo, boleh salam-salam ya Kang Arya.
0: Salam enggak siapa.
2: Namanya orang baru kan harus sopan dulu.
0: Oh,
2: ya.
0: Oh iya, salam
2: kita enggak kenalan siapa. Dulu. Yang di TikTok ada Bunda Mara ya.
0: Ya, Bunda Mara juga ada Teh Aisyah.
2: Teh Aisyah ya.
0: Teh Aisyah ya.
2: Teh Aisyah itu aslinya orang mana?
0: Teh Aisyah ditanya tuh orang mana? Orang
2: negara apa orang mana tuh?
0: Ya, Teh Aisyah tuh darinya orang mana katanya di orang Bekasi Timur dia.
2: Oh, asli gitu. Enggak, kira di Bekasi Timurnya merantau gitu.
0: Ya itu di TikTok. Makanya di TikTok

0: Wong Cirebon
1: ya, sini jadi, udah jadi temennya kayak saya. Ntar aku kalau ke Jatimulya, Pondok Timur, ntar mampir
0: deh. Oh iya tuh, mampir tuh, mau mampir tuh lo. Ayo. Aduh ya.
1: Siap. Lanjut kengernya.
0: Oke, siap.
1: Terus juga, ini udah kayaknya dari dengerin sama prank udah banyak yang masuk ya.
0: Ah iya, makanya nih sih, pranknya udah.
1: Salamnya yang ada di dulu ya buat diri ini ya.
0: Ya.
1: Terus ibu Rininya juga, buat teh upetnya juga, terus buat siapa lagi yang di tuh ibu siapa tuh?
0: Ibu Aisyah.
1: Ibu Aisyah. Kenapa? Oh,
0: namanya Bu Aisyah Rahma, suaminya.
1: Oh, Bu Aisyah Rahma.
0: Oh iya.
1: Pasti dia orangnya cantik.
0: Suaminya, kan? Suaminya orang Bekasi.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Soalnya kalau orang Bekasi itu banyak perantauan sih.
0: Bekasi Timur.
1: Kalau aslinya orang Bekasinya udah lari ke pinggiran udah.
0: Iya kan, Rian kalau mampir itu mau dikasih kopi katanya itu di TikTok Primanya baca, makanya langsung bergabung itu loh. Oh, ada kopi. Aduh. Kopi Lendut cari.
1: mantap kopi Lendut itu.
0: Aulia, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kopi Lendut mantap lagi, dilanjut.
0: Salam kenal ya.
1: Aduh, terus juga buat Teh Isa ya, Kang Rasim juga, terus Kua Gandennya juga, Ibu Sukina, terus juga buat Ma Odang, terus juga buat Mama Indah sama Pak Amir, terus juga buat Mama Tutinya, Kang Salimnya juga, terus juga buat Bunda Mary, Mama Ali, Kang Salim, Walebeng, terus buat Jalan Sonolnya juga, terus buat Bapak Angga sama Bunda Rita. Dilanjut terus ada lagi buat apa, ada kutirnya juga, ada lagi buat Kang Wanta, terus buat Ayah Pamungkasnya juga, terus buat mau Faudiannya kali monitor, Titannya juga, Kang Ibing, terus buat Capurnya juga, terus ada lagi Kang Eges, terus juga yang kawasan Kertanegara, siapa aja yang Kertanegara itu ya?
0: Oke.
1: Kang Amannya juga.
0: Aduh, ya.
1: Abah Uyu. Oh ya, buat Teh Leha sama Teh Solehanya juga.
0: Iya.
1: Itu siapa tuh yang cenut-cenut?
0: Oh, aduh, ada Mimi Epi. Mimi Epi katanya kesuwen ini mau prank ini ya. Wah, Kang Rian ini suruh ini nih apa, minta nomornya katanya itu, nomor WA-nya Mas Franky.
1: Ini bukan Rian, ini Frankie.
0: Oh, Kang Rian Frankie ya.
1: Siapa itu Kang Rian? Okay,
0: itu yang di TikTok Prima, yang di TikTok ya.
1: Gitu.
0: Okay, ya lanjut.
1: Terus ini dikit lagi ya, buat Bumi Haji Supriyatinya juga, buat Bintang Unyun ya, di kawasan Kesepuan Cirebon. Terus kayak yang buat di TikTok semuanya, salam kompak selalu, jangan lupakannya, pantun terus channel TikTok Prima FM ya. Saluran yang bisa menghibur, memperbanyak tali persaudaraan tentunya.
0: Oke, ya.
1: Oke, Kang Arya, spesial buat Kang Arya, spesial buat Aki Metalnya juga, spesial buat Riannya juga. Franky undur diri.
0: Ya.
1: Ditunggu lagunya ya.
0: Oke, siap. Sayur asem. Sambur apa ini?
1: Sayur asem lawi wak petek.
0: Oh iya.
1: Sambele karo sambel terasi. Cocol labe karo encung ijo, enak rasane Kang Arya. Oke, Kang Arya.
0: Iya.

0: Kasih waktu ya.
1: Yuk.
0: Buat Kang Arya sama tugas sampai tuntas ya. Oh iya. Takut ini buat ini takut. Ntar ketemu ntar kita disinggung lagi buat Mama Evi ya juga.
2: Mama Evi ya.
0: Terus buat Indra Pina sama Mama Tina.
2: Iya.
0: Oke Kang Arya. Maaf yang belum disenggol ya, dikuman jadi A sampai Z.
2: Oke, okay, siap.
0: Itu selesainya buat Kang Arya. Sukses. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan rumah, jangan lupa jika Anda gatal-gatal atau kutu air, segera oleskan di Ultrasilin. Gatal-gatal, kutu air, jamur di kulit, panu kada sikurap, oleskan segera dengan obat yang bermutu di Ultrasilin. Nih Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air. Obat kulit Nih Ultrasilin, produk bermutu dari Hanson Pharma. Ada semana sang yang dura, juga ada sayur asem. Dua buah lagu yang sudah ada persiapkan di acara Fans Dura, Fans Ketemu di Udara Ning Kini Kie.

0: Teh, tadi tuh kita udah mampir ke negara Jepang. Sekarang kita mau diajak sama Bang Jawad ke negara mana lagi nih, Bang?
1: Kita ke Jazirah Arabia.
0: Naik onta gitu.
2: Nah, Arab Saidu.
1: Bentley.
0: Oke. Okay. Abang punya tebak-tebakan memang?
1: Punya.
0: Oke.
1: Okay. Nih. Mau tanya dulu tapi air bahasa Arabnya apa?
0: Ah, air.
2: Hamayim.
0: Hah? Serius, Teh?
2: Kali aja jam-jam.
1: Jam-jam. Masjid bahasa Arabnya apa?
2: Masjid mos ini.
0: Moskito.
2: Bukan, itu nyamuk.
0: Itu bahasa Inggris.
2: Nyamuk. Masjid itu Masjidun.
1: Masjidun. Ah. Kalau di atas bahasa Arabnya apa?
0: Ah, kalau di atas.
2: Di atas itu Al-Hala.
1: Nah, sekarang kalau bahasa Arabnya masjid di atas air.
0: Mustahil. Ya enggak, Bang? Mustahil.
2: Musibah.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Bung Reang, rongokaken kin dikit ya. Penting. Suara lokal untuk Indonesia.
2: Saya di sini mewakili sebagai peternak ayam petelur ya, mengeluhkan ini mak. Pertama-tama ini mengeluhkan masalah pakan ayam. Itu kan ada kenaikan terus, sementara konsumen itu maunya harga telur itu turun. Jadi kita sebagai peternak itu bingung, dilema lah. Harapannya untuk pemerintah ya, ya terutama kepada pemimpin kita ya, Bupati yang terhormat Bapak Luki Hakim, dimohonlah untuk menstabilkan harga pakan ayamnya, jangan sampai naik terus. Ya kalau bisa mah stabil, nggak apa-apa nggak turun, yang penting stabil. Jadi biar sama-sama di peternaknya enak, sama penjualnya juga enak, kita harganya kan cocok, jadi sama-sama lancar. Untuk sekarang sih ada kenaikan, dimohon ntar kedepannya diperhatiin ya Pak ya, tolong. Soalnya ini kan mata pencarian, jalan usaha. Kalau bukan usaha ini, mau usaha apa lagi kan? Ya, saya rasa itu aja keluhannya sih, masalah pakan ada kenaikan terus. Mohon diperbaiki ya Pak Luki Hakim. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nama saya asal dari Desa Cipancuh, Blok Cipancuh, Kecamatan Horgelis. Ini mengeluhkan masalah peternakan ayam petelur saya. Yang dikeluhkannya tuh masalah pakan yang tiada henti naik terus. Hampir tiap belanja pasti naik, tiap belanja naik. Ini untuk pemerintah ini gimana solusinya gitu. Sedangkan harga telur anjlok. Tolonglah bantu, minta dibantu, mohon bantuannya gitu. Gimana masalah pakan, minta solusinya. Harga pur sekarang, dari saya ternak dulu harga pur per kintal 700, sekarang udah 840.000 per kintal. Sedangkan produksi sekarang mungkin semua sama, produksi yang kecil gitu, skala kecil seperti saya, pasti menurun produksinya dikarenakan cuaca. Sedangkan harga jual telur anjlok, harga pur melejit. Jadi solusinya gimana gitu, mohon perhatiannya lah.
1: Paham ya? Ayo sekian rewangi sekabehane ya. Suara lokal

0: Dari Jalan Siliwangi, kilometer 2, area masih diikuti dengan acara Fans Pura. Fans ketemu di udara, nenggenik, iye, ya. 14 lewat 14 menit rekan Prima, kita sudah masuk di jam yang keempat ataupun di jam yang terakhir di acara Fenstura ini. Masih ada waktu kurang lebih 45 menit lagi ya, silakan yang ingin bergabung boleh di 0853218999582. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Merdeka
0: Fenstura.
1: Ninden
0: Ki, Nin Prima FM. Oke, iya. Oke. Aduh, kemana baik kayaknya telat ini.
1: Tidur.
0: Tidur
1: baik, Kang Arya.
0: Waduh, dari jam berapa ini tidur?
1: Tidurnya dari jam 10.
0: Waduh, ya wah, pas ya, ini ya.
1: Awalnya lagi pada orang enak.
0: Iya, udah. Sehat-sehat selalu yang penting, Taisa.
1: Iya.
0: Iya, wah.
1: Lagi
0: pas
1: baik, lagi
0: puyeng
1: baik.
0: Oh iya, yeah. Duk
1: baik.
0: Oke, silahkan Desa.
1: Lagunya Kang.
0: Ya, lagunya apa?
1: Lagunya Sing Penting Eman.
0: Sing Penting Eman. Wah, ya oke, okay. Sing Penting Eman. Sip. Lagunya Sing Penting Eman.
1: Anggo Ibu Sukina, ibuku sayang.
0: Iya.
1: Buat Papa Salim sayang. Buat Mama Indah sayang.
0: Iya.
1: Buat Mimi Ratmina sayang.
0: Okay.
1: Buat Mama Rati, Mimi Epi juga sayang. Buat Mama Mega sayang. Buat Kang Rian. Buat Mang Wanta. Buat Mang Ganden. Buat semuanya juga disayang. Buat Mama Alin.
0: Oke, okay, Mama Alin.
1: Buat Mama Mega sayang. Pokoknya buat semuanya aja. Lagunya enak Kang.
0: Oke, okay, siap.
1: Sing Penting Eman.
0: Sing Penting Eman pokoknya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Bagian belesak, bagian putus, sempeting Mak Eman.
0: Ay, sempeting Eman baik. Ya, siap.
1: Aduh, Taisa lagi pada rara awak ya.
0: Iya, siap sembuh. Cepat sembuh, Taisa. Ya.
1: Asalnya mau gak bisa karaoke nih.
0: Ah, ya di istirahat dulu ya, gampang lain kali nanti. Oke.
1: Okay.
0: Oh ya, nah, gitu, terima kasih. Ya.
1: Ya buat Mang Arya sayang.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mang Rastim juga sayang.
0: Ya.
1: Iya buat pekerjaannya buat Kang Arya sayang ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Yang lagi tugas.
0: Iya.
1: Ucapannya Kang Arya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Taisa ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fenstura.
2: Fenstura. Ning Keneki.
0: Oke.
2: Ning Radio Prima, Radio nomor 1 di wilayah Indramayu bagian barat.
0: Oke. Okay.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Ya. Silahkan dengan Kang Wanta ya.
2: Lagu nih Kang, lagu nih Jambu Alas lah ya.
0: Jambu Alas ya.
2: Iya, nunggu di sana.
0: Oke, Jambu Alas. Nggih.
2: Salam-salam ya Kang ya.
0: Nggih, Jambu Alas.
2: Kang Kete Isa, jeneng bae. Melorot gua ka. Ku sing duwe sayang. Kang ibuku, Ibu Sukina,
0: yeah.
2: Kang selalu sehat, selalu semangat. Kang Mama Aldin, Mama Bini, Kang Bapak Lepe, Kang Bapak Salim, Kang Ibu Samina, Kang Ibeng, sarang Mama Sakaya Keding, Nang Rastim, Sawadia Balai, Liknum, Misetia, Kang Mister Bono, Mister Bono, Kang Rian, sarang Aki Metale. Kang Rian takang siapa mau barang ya kan?
0: Frenki mau. Wak Bunder, halo Wak Bunder, ada Wak Bunder. Wak Bunder, Kang Wanta. Salam ini Wak Bunder.
2: Wak
0: Wak Bunder di TikTok Prima ini.
2: Wak Bunder Wak. Oh, sugeng wayahe ya Wak.
0: Iya.
2: Ketemu maning ki Prima. Kalau Mang Wanta.
0: Iya.
2: Iya sering ning udara bareng sok ada bengen mah.
0: Yeah.
2: Kang Aman, Kang Timan, Kang Bapak Uyut, Nonok Bintang, Anonos, Bapak Najwa, Kang Abade Kutil, Kang Ibu Tuti, Kang Gadai Pangsit, Kang Mama Indah, sareng Bapak Amire, Sugeng Bayamene Bae. Kangge Mama Odang, Mama Paujan, Mimi Ratmina, sareng Mama Ratmina Keding, Mimi Epi ingkang gadai rumah mewah, mepet ning sawah sing duwe. Yes.
0: Yeah.
2: Kangge Mimi Rati, Mas Ondol sing duwe pangkas rambut. Mama Pebi Mum Sara, Mama Dora, Mama Titan, Mama Soleha Unisanti sareng Uda, Cak Pur, Kang Eges. Sarang Tete Isa waktu setang Rojaya mengadai organ. Yeah. Tete Isa Mali singgwe sayang. Kang Dasmoya Keding, Bunda Haja Mary, sarang Bapak Haji Alia Keding, Kang De Haja Supriyatin, sarang Bapak Haji Ermane, Kang Pancawala, Kang De Bunda Yuniasari, Mamah Meni, Kang Ayah Pamungkas, Kang Gade Sumuradem Sukra, Kang Mim Iip, Kang Kumis. Enggak ada Tegal Taman Sukra. Kangge Burini, Burini sarang Birini ya keding sing gede compreng. Teh Nuning Teromla, Andri Sate Papa Angga, Kangge de Bunda Rita, Kang Gopar Papa Mama Yuni, Kangge Kang Asep Rolan, Kangge Bunda Haja Weni, Kangge Kang Ramli, Mas Peri, Kangge Agus Suryana, Kang Pani sarang Mimi Nani. Bunda Emma, Bunda Emma, Teh Upet sing gade Majalengka, Kangge Mamah Mega, Kangge Mister Ganden, Mister Ganden. Oh, spesial banget Kangge Kang Arya sing lagi tugas. Matur kesuwun waktunya Kang Arya.
0: Oke, okay, matur kesuwun.
2: Mangga mawatan bare pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ventura. Ventura. Ventura. Halo. Halo, halo, halo. Ventura.
3: Ningken lagi.
0: Iya.
3: Ningken dia prima lagi. Iya, ini di Prima Indramayu Jawa Barat, habis Indramayu Jawa Barat.
0: Oh iya.
3: Iya.
0: Oke, dengan Mr. Bono nih. Katanya sakit iya. Mr. Bono. Sudah sembuh kah?
3: Alhamdulillah mendingan.
0: Iya.
3: Ini kabar dari mana itu tahu?
0: Oke, okay, semangat.
3: Kabar dari mana? Kabar dari mana?
0: Ya tadi aja katanya, ya.
3: Oh iya.
0: Oke, okay, ya. Iya,
3: alhamdulillah agak mendingan gitu ya kan.
0: Iya.
3: Iya. Beda lagu apa enak ini? Lagu ini aja pihak ketiga. Lagu pihak ketiga.
0: King Alvaro. Ya. Yeah.
3: Iya. Pihak ketiga
0: sebenarnya
3: nyanyi yo
0: ya Pak. Oh, pihak ketiga. Ya, boleh ya pihak ketiga.
3: Iya.
0: Pihak ketiga.
3: Iya. Salamnya buat Wanta ya, buat Wanta tadi.
0: Wanta ya.
3: Wanta, Wanya Rata ya, iya. Wanya Rata. Iya. Oh, Ganden, iya. Oh, Ganden sang Rastim. Mimi Epi,
0: yeah.
3: Mama Indah, Mama Indah Sindari, Bu Sukina,
0: Bu Sukina, ya.
3: Bu Sukina selalu semangat itu ya.
0: Semangat selalu.
3: Iya. Yeah. Buat Bu Sukina, buat Mimi Ratmina, buat Mimi Ratmina, iya.
0: Oke. Iya.
3: Iya. Buat Mama Meni.
0: Ya,
3: Mama Meni, Mama Ii, Mama Mega.
0: Oh iya.
3: Mama semua tuh ya. Dasmo.
0: Oke.
3: Dasmo buat Sondol.
0: Iya.
3: Buat Sondol. Oke, buat semua mau saja.
0: Iya.
3: Semua mau saja, mudah saja semua. Iya.
0: Iya.
3: Iya. Oke, tunggu lagunya.
0: Oke, terima kasih ada Mr. Bono. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mr. Bono. Ya. Ya, rekan Prima, informasi dari longsudutku.id, Pantai Betah Sukahaji, wisata pesisir Indramayu Barat untuk menikmati sunset. Nah, rekan Prima, ada pilihan wisata pesisir yang bisa dikunjungi untuk wilayah Indramayu Barat, yaitu Pantai Betah yang berlokasi di Desa Sukahaji, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu. Pantai ini menawarkan suasana alami dengan angin laut yang sepoi-sepoi dan panorama laut melepas. Pengunjung bisa menikmati pemandangan matahari terbenam atau sunset, bersantai di tepi pantai hingga mengabadikan momen dengan latar alam pesisir. Dan cocok untuk menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga, Pantai Betah juga bisa menjadi pilihan atau destinasi keluarga dan masyarakat yang ingin menikmati liburannya dengan biaya terjangkau. Yang suasana pantainya tenang menjadi daya tarik sendiri bagi pengunjung yang ingin sejenak menjauh dari kesibukan sehari-hari. Ya, rekan Prima. Ya, kalau sedang mencari destinasi untuk menikmati sore di Indramayu, Pantai Betah Sukahaji bisa masuk dalam daftar kunjungan Anda. Yuk, ada 3 buah lagu yang sudah saya persiapkan di acara Fanstura ini, yang sampai pukul 15 ya. Saatnya nanti pukul 15 kita berganti acara di acara berdendang karaoke. Yuk, kita dengarkan saja lagunya sudah ada persiapkan ini.

0: ketemu RT lagi. Hari-hari ketemu RT tuh rasanya jadi bahagia ya nggak bang?
1: Enggak. Kejijianmu ya.
0: Aduh, pasti kita mau dikasih tebak-tebakan lagi nih Bang Jawan.
2: Iya, apa nih tebak-tebakan ini?
1: Ini aja bahasa Arab. Pernah belajar enggak bahasa Arab?
2: Pernah.
1: Ya. Masa enggak pernah lu gua tular rubi ya?
0: Enggak, jujur li, aku enggak.
1: Aduh, nih pokoknya nih coba aja dulu ya. Nih jadi ada teman terus dia enggak mau turun-turun tuh. Ya. Di atas mulu bahasa Arabnya apa tuh?
0: Wah, abang nih, abang.
2: Tahu nih, aku tahu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Ya, yang silahkan yang ingin bernyanyi karaoke boleh masuk nanti di jam kelima ataupun di jam yang terakhir. Yuk, kembali kita buka lagi line teleponnya. Satu penelpon lagi bolehlah di 0853 2189 9582. Ya, siapakah ini? Ada pemerintahan guru tuh. Aduh, dari Palembang. Aduh, Palembang, halo. Oh gitu galau, wah. Iya, ini banyak sekali ini yang sudah hadir di TikTok Prima ini juga. Siapa-siapa kembali? Rokes Arjuna Ireng, wah. Oh iya, Raja Arjuna Ireng ya, boleh masuk ya Arjuna Ireng, siap. Nanti ada Arjuna Ireng ya. Nah, untuk IPK, IPK kemarin namanya IPK sekarang jadi IPK. Ya boleh, nanti ada Arjuna Ireng. Ya, Arjuna Ireng ini ditunggu untuk IP, IP aja ya, IP men ya. IP men aja namanya. Kalau itu panjangan nyebutnya jadinya ya. Ganti akun, oh ganti akun. Oke, Arjuna Irengnya ditunggu pokoknya oleh IP-nya. Ya, boleh nanti ya ditunggu baik Arjuna Ireng ya. Ya, lanjut kembali, silakan yang ingin bergabung di 0853 2189 9582. Ya, jangan lupa untuk rekan-rekan yang sakit gatal-gatal ya, ataupun kurang nyaman ya, kutu air, segera oleskan ya ultrasilin. Gatal-gatal kutu air, jamur di kulit, panu kandas kurap, oleskan segera dengan obat yang bermutu Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air. Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu dari Hanson Pharma. Kita sapa lagi ya, ada Wong Jawa. Wong Jawa, halo. Ya, apa kabar ini Wong Jawa ini? Dari manakah Wong Jawa? Ya, nanti ada Arjuna Ireng yang sudah disiapkan request lagunya dari Kang IP yang ada di Palembang. Ya, Arjuna, Arjuna ini buat siapa ini Arjuna? Arjuna Ireng-nya buat siapa? Kang IP? Apa buat dewek apa primen? Apa buat rekan-rekan Prima ini yang suka dengan lagu Arjuna Ireng ya, dihadirkan di menit ke-47 nanti. Yuk. Silakan yang ingin bergabung lagi, satu penelpon lagi boleh masuk di 0853 2189 9582. Yang sudah hadir tadi ada Kang Dasmo, juga ada Ibu Sugina ya, juga ada Nang Rastim. Wah, Nang Rastim ya, Nang Rastim yang sudah hadir ya tadi. Juga ada Mama Indah ya. Mama Indah ada Mulyadi. Mulyadi juga ini. Gusing seneng bae. Oh, gusing seneng bae ya. Siap. Ya. Ada Mimi Epi ya. Juga Kang Rian, Taisa, juga Kang Wanta, juga serta Mr. Bono yang sudah hadir tadi di dari jam 11 hingga 48 menit ini. Oke, rekan Prima. Masih ditunggu ya, silakan, dan kita dengarkan aja lagunya. Ada Arjuna Ireng, requestnya dari Kang IP yang ada di Palembang. Kang IP, lagunya disimak ya, Arjuna Ireng.

0: Ya, Arjuna Ireng request nya dari IP ya. IP lagunya sudah ya masuk Arjuna Ireng. Sudah diputarkan ini Arjuna Ireng. Ya, terlebih katanya buat siapa baik yang senang mau kone mah. Oke, yang terasa juga 53 menit berlalu dari pukul 14. Saatnya kita siap-siap ya masuk ke jam yang terakhir. Di jam kelima di acara Nevens Tura ini. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nevens Tura.
1: Tentunya Nintendo sih. Mm-hmm. Di Radio Primor ya.
0: Iya. Aduh, ada Kap Ganden nih, Waganden. Akan Waganden.
1: Gimana kabarnya nih?
0: Alhamdulillah. Sehat selalu pokoknya. Sehat bergas pokoknya mah, lagi beras. Ya Rene,
1: happy kok. Pokoknya kalau sudah dengerin Prima FM langsung bergas,
0: bergas.
1: Iya. Apa nih lagunya?
0: Lagu nege terakhir nanti ya. Ada ya, ayam okay. Bibit ya. Lagu penutup.
1: Oh, salamnya buat pen Radio Prima FM di mana saja Anda
0: berada. Oke. Iya.
1: Terutama untuk Teh Isa dan juga Ibu Sukina.
0: Oke, ya.
1: Teh Umpetan, Ibu Tuti, Bunda Emma, sing ananing Banjarnegara ya. Kanggo Mama Ratmina, Mama Soleha, Mama Odang, kanggo Sema sing ananing Wangker ya. Ngrongok kenabe ke Sema, anake manjing Radio Prima ki lagi ngoceh. Kanggo Kang Salim, Kang Wanta, Kang Rian, Kang Pancawala, kanggo Nang Rasti. Mimi Isa, Mi Om, Mr. Bono, Mimi Indah, Bapak Angga, Anggo Birini, Mimi Ratmina, Mimi Epi, Bunda Mary, dan tak ketinggalan Kanggo Bunda Marha. Gimana nih Bunda Marha kabarnya siang hari ini?
0: Oke, sehat selalu Bunda Marha, tadi sudah ke studio ya Bunda Marha.
1: Sehat selalu, sudah ke studio?
0: Sudah tadi.
1: Oh iya, saya baru sampai nih habis keliling.
0: Iya, sudah membawakan jeruk dan pisang tadi Pak Ganden.
1: Waduh, beres ya.
0: Beres ya pokoknya Bunda Marha.
1: Iya,
0: ya.
1: Nanti kapan-kapan main.
0: Iya.
1: Iya, Bunda Marha.
0: Terima kasih Bunda Marha ya sudah.
1: Iya, terima kasih ya Bunda Marha atas kehadirannya ke studio ya. Oke, begitu aja lagu yang terakhir.
0: Oke, siap.
1: Ucapannya terima kasih Merdeka.
0: Merdeka. Ya, terima kasih ada Waganden sebagai penelpon terakhir rekan Prima ya di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Ninggi-ninggi ning Prima FM dunia ya. Terima kasih yang sudah bergabung ya dari pagi siang hari ini hingga sore hari ini. Dan Nadia langsung pamit saja. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu penutup yang sudah dia persiapkan menuju pukul 15 tepat.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, rekan prima. Kembali lagi ya, harinya 1 jam saja di acara Berdendang Karaoke ini sampai pukul 16. Dan kita akan berkaraoke yang sudah siap nih dengan lagu-lagunya. Siapakah ya? Ya, ada siapa ini yang sudah hadir ya? Juga sebelumnya juga Rika Arya akan menyapa di Ahmad Bermansyah Zaitun Islami dan keluarga, juga Datuk Syir Imam Prawoto Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia. Semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna. Ya, rekan prima, untuk yang sudah siap ini, kita buka saja line teleponnya di 0853-219-9582. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Salam.
0: Berdendang karaoke. Berdendang karaoke.
1: Ini karaoke ini kan ya, udah karaoke.
0: Oh, sudah ya, silakan.
1: Oh ya. Udah karaoke udah.
0: Oke. Okay. Ya, boleh. Okay. Mantul nih hafalnya.
1: Ya udah karaoke ya. Lagu dangdut.
0: Apa?
1: Lagu dangdut, lagu apa ya? Idaman Hati.
0: Oh, Idaman Hati. Oh,
1: Idaman
0: ya.
1: Hati.
0: Waduh, mantul nih pasti.
1: Waduh, luar biasa ya. Mantul.
0: Idaman Hati. Idaman
1: nah, itu dia ya. Iya.
0: Idaman Hati. Iya. Buat siapa ini Idaman Hati?
1: Ya. Iya, oke. Okay. Ya, oke, okay, luar biasa ya kan.
0: Buat siapa Idaman Hatinya ini?
1: Buat Susina, terutama dia selalu semangat. Iya. Buat Susina, buat Senang Rakim.
0: Oh iya.
1: Buat Mimi Epi. Buat Sondol.
0: Oke, okay. Siap?
1: Iya. Oke, okay, siap. Ayo, oke. Okay.

0: Oke, luar biasa nih, mantul pokoknya.
1: Oke. Nih, gertan gini nih. Ini mantep, ini mantul ini.
0: Asli pokoknya.
1: Iya. Oke, kita aja. Oke. Merdeka juga tuh, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada Mr. Bono ya sebagai telepon pertama. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ben, berdendang karaoke. Hampir salah ya.
2: Penstura di Gboy.
0: Aduh, yo. Oke.
2: Iya, di Gboy. Tuh kan cek main dage. Terpade Bono mah sembuh acara karaoke.
0: Oh iya, benar kan?
2: Iya, betul juga kan.
0: Iya.
2: Ayo ah, bayam kurma Kang Arya. Oh iya Kang Arya.
0: Iya.
2: Biar enggak kaku ya, Kang Aryanya nyebut nama Mama Indah aja ya.
0: Oh gitu.
2: Mama Indahnya nyebut Kang Arya. Biar enggak kaku, ini kan hiburan.
0: Iya.
2: Iya, ayo. Nyoba.
0: Coba nih, lagunya benar.
2: Iya, nyoba ya.

0: Oke, luar biasa nih, mantul pokoknya.
1: Pertama
0: Kang Arya. Iya nih. Cepet apa musiknya ini, cepet banget ini ya.
1: Iya, cepet Kang Arya, tapi masih takut belajaran. Ntar sesi kedua.

0: wabarakatuh. Ya, ada pemainnya Sinta. Ya. Oke, lanjut kembali silahkan. Jangan lupa rekam rumah yang gatal-gatal atau kutu air segera olehkan ya, Ultrasilin ya. Gatal-gatal, kutu air, jamur di kulit, panuka dan skurap, oleskan segera dengan obat yang bermutu Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air. Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu dari Hanson Pharma. Halo, assalamualaikum. Berdendang karaoke.
1: DJ Boy.
0: Oke, ya. Tadi apa lagunya? Saya lupa. Waduh, penghibur ya. Oh iya.
1: Ini sudah saya
0: ya.
1: Dengarkan.
0: Oke, sebentar. Aduh, penghibur Yanto ya. Eh, yang ini ya, yang karaoke ya. Karaoke-nya kok belum ada ini. Oke, coba kita ini ya. Oke, siap.
1: Oke.
0: Oke. Iya,
1: betul.

0: Oke, luar biasa ini, mantul pokoknya ini Kang Dasmo.
1: Ini saya setel apa namanya sama saya kok sendiri yang iya, makanya suaranya beda kan.
0: Iya, makanya dia mantul banget ini ya.
1: Saya sendiri.
0: Iya.
1: Iya. Terima kasih Bang Arya.
0: Oke.
1: Buat semuanya yang lebih konten.
0: Oke, siap.
1: Wabil khusus. Ayo buat tambahan.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Ayo Bang Arya di kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Kang Dasmo ya yang sudah hadir di menit ke-25 sebagai penyanyi ketiga. Ya, kita dengarkan dulu ya rekan-rekan sebelum berlanjut di penyanyi berikutnya ya. Dan dengarkan dulu yang satu ini.
2: Si dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

tembakan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Ya, siapakah penyanyi berikutnya nih? Kita buka lagi line teleponnya di 0853218995582. Yuk. Halo. Assalamualaikum. Halo. Siap. Halo. Yang sudah hadir, siapakah ini? Ya, kita sapa-sapa dulu ya yang ada di TikTok Prima dari yang 123. Halo, apa kabar? Juga ada yang request lagu, ada siapakah? King Fauzi ya. Ah ya, ada Kang Fauzi. Madiana Tung, Karliama. Karliama, halo apa kabar? Ada Bimbim, Cat Lover. Ya. Kita buka lagi line teleponnya, boleh. Siapakah yang sudah masuk? Aduh, yuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Berdendang karaoke.
1: Oh, di Game Boy.
0: Wah, repan tinggalan sepur ge, ra suben ge.
1: Aku mau juga di pateni.
0: Wah.
1: Halo, halo Kakang.
0: Yo. Masuk.
1: Ya, lagu
0: apa? Waduh, Panser kayak mobil, woi, Panser. Oh,
1: iya.
0: Halo, halo.
1: Panser tekun.
0: Halo. Aduh, Panser.
1: Oh, panggil pertama ya.
0: Ah, iya.
1: Jadi bono
0: mau, woi.
1: Oh, itu udah seminggu kalau ada karaoke kata Mama Indah.
0: Iya, benar kata Mama Indah, cari nangger wis masuk. Yang ini udah.
1: Berarti wis Bono.
0: Jadi Bono sing wis mari ya, wis mari ya.
1: Oh, kok wis pasti mari nek bakal karaokean lo. Dadakan ilang.
0: Ah iya. Ayo wis mari wis Bono nih jarene
1: iki. Amat Titan. Ana Gundamar ama mau mampir.
0: Ayo mampir kan bawa. Wah, sedep pokoknya mau bawa apa kaya oleh-oleh.
1: Mampir apa pun itu.
0: Iya, udah marah mau tekan studio awan-awan ya Allah.
1: Awan-awan panas-panas juga. Ya Allah, tapi aman lagi
0: kesepian nih.
1: Oke. Tapi pengen berluring angarian kami penyiar KB.
0: Iya, jadiin pengen beru ya. Siap.
1: Duh, iya, waktu aku nuka wong tua dia, aku nuka.
0: Mantul luar biasa. Mantul.

0: Oke, luar biasa mantul, ini mantul.
1: Mantul di Bondo tempat Bang Salam dia.
0: Oh yo, Bang Salam
1: di Bondo. Bang di Bondo.
0: Iya.
1: Halo.
0: Halo, halo.
1: Lu kenapa Bang Salam halo? Halo. Mantul Bang Salam nih.
0: Oh iya.
1: Oke, peribahasa nih makanan dari Bondo.
0: Beri pen.

0: Oke, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Nang Rastim yang sudah hadir ya di acara Berdendang Karaoke di menit ke-39 Rekan Prima. Yuk, lanjut kembali, silakan yang sudah siap, siapakah menuju pukul 16. Masih ada waktu ya kurang lebih 20 menit lagi, 20. Iya, dekat rumah ya. Aduh, 21 menit lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, Berdendang Karaoke. Oke, yuk. Siap nyanyi lagu apa?
2: Cinta.
0: Hah?
2: Bisikan cinta.
0: Bisikan cinta. Ya. Bisikan cinta. Buat siapa ini bisikan cinta?
2: Buat Nang Rastim.
0: Oke.
2: Buat ibu sayang, Ibu Sukina.

0: suaranya pas agak trak-trak begini.
1: Oh iya, diminum ini apa? Jahe.
0: Ya, apa, Kang?
1: Jahe kencur, nah ya. Sama madu. Kencur sebenarnya kencur aja boleh itu, kencur sama iya, madu.
0: Iya, terima kasih.
1: Ya. Oke. Okay. Oh iya.

0: Kang Arya sayang ya.
1: Oke, terima kasih
0: ucapannya.
1: Oh, iya.
0: Assalamualaikum, merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Teh Isa yang sudah hadir ya, lagu nih Bisikan Cinta. Oke, lanjut kembali, silakan. Ada Kang Dasmo tadi ya, juga ada Mama Indah, ada Nang Rasti, ada Teh Isa. Ya, siapa lagi? Masih ada waktu, rekan terima satu penelpon lagi ataupun dua penelpon lagi boleh ya. Silakan di 0853 2189 9582. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, siapa ini? Ini masih berebutan ini ya, kelihatannya di udara ini ya, saring bertabrakan, jadi telepon masuk sana, masuk sini, telepon sana, telepon sini, jadi belum ada yang masuk. Siapakah ini pemenangnya, penelponnya? Halo, assalamualaikum. Waduh, belum ada juga nih, belum ada yang masuk ya, rekan prima. Aduh, kita tunggu dulu ya, sambil menunggu. Kita lihat perkiraan cuaca hari ini ya, masih sama atau sudah berubah lah. Jadi per detik kan berubah terus rekan prima ini untuk perkiraan cuaca dari BMKG ini. Bogor hujan ringan, yang Sukabumi berawan, Cianjur berawan. Juga Bandung, Garut ya masih berawan, Tasikmalaya juga masih berawan, Ciamis berawan, juga Kuningan berawan. Cirebon berawan, Majalengka berawan, Indramayu berawan. Juga Purwakarta, Subang, Karawang, Bekasi juga masih berawan. Wah, hari ini masih berawan rekan prima. Dan curah hujannya belum ada tanda-tandanya. Ya bersabar ya rekan prima, mungkin ada kabar baiknya nanti, bisa-bisa di akhir bulan ya, masuk ke bulan November ya kan. Kalau November ya biasanya kan memang sudah tanda-tanda hujan ya rekan prima. Kan ada lagunya ya November itu. Lagunya apa? Ada yang November Rain ya kan. Lagu November Rain itu hujan bulan November rekan prima. Yuk, siapakah penyanyi berikutnya? Boleh ya masuk di 0853 2189 9582. Ya kita coba pingin nyanyi ini lagunya apa ya yang kira-kiranya lagu yang asik ya. Siwar Siwur ya, Siwar Siwur aja ya, Siwar Siwur apa-apa ini. Coba deh Siwar Siwur ya, Siwar Siwur atau Sisa-Sisa Cinta. Coba deh Sisa-Sisa Cinta kita nyanyi. Ah ya, Sisa-Sisa Cinta dari

Haji Una Sutra, Sisa-sisa Cinta. Oke ya, sisa-sisa cinta ya, dengan rumah nyanyi kita bareng. Yuk, kita dengarkan suara khas dari saya.

Wah, luar biasa ini, mantul pokoknya. Ya, ada Aulia 123 request Muara Kasih Bunda. Wah, ya lagunya nanti masuknya di mana ini? Ya, Muara Kasih Bunda ya. Mungkin nanti di musik sore aja ya untuk Aulia 123 request lagunya bisa ya masuk di musik sore ya. Ya, kita lanjut kembali, silakan. Wah, waktunya ternyata rekam di mau. Waduh. Ya, gak terasa juga ya. Waktunya sudah 57 menit.

juga ada Kang Dasmo, juga ada Mr. Bono, ya juga ada Nang Rostin, juga ada Teisa, juga ada Arya yang sudah hadir rekan Rima. Baik, terima kasih rekan Rima, dan Arya pamit mundur diri, dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

Rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menguatkan hati dan menemani perjalanan hidup Rekan Prima hari ini. Rekan Prima, pernahkah kita merasa sudah berbuat baik, sudah menolong dengan tulus, tapi pada akhirnya justru merasa sendirian? Kita membantu tanpa pamrih, mendengarkan keluh kesah orang lain, memberi waktu, tenaga, bahkan perasaan. Namun ketika kita yang membutuhkan, tidak semua orang hadir seperti yang kita harapkan. Kadang rasa kecewa itu muncul. Hati bertanya-tanya, apakah kebaikan kita sia-sia ya? Apakah kita salah karena terlalu peduli? Padahal sebenarnya tidak semua orang tahu cara membalas kebaikan. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dan tidak semua yang memilih pergi dari hidup kita berarti kita telah melakukan kesalahan. Menjadi orang baik memang tidak selalu mudah ya Rekan Prima. Ada kalanya kita merasa lelah karena seperti berjalan sendirian. Namun kebaikan sejati bukan tentang balasan manusia. Kebaikan adalah tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian atau balasan, maka kita akan mudah kecewa. Tapi ketika kita berbuat baik karena itu adalah nilai yang kita pegang, maka hati kita akan tetap tenang apapun respon orang lain. Nah, Rekan Prima, hidup ini seperti menanam benih ya. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Bahkan kadang kita tidak tahu kapan dan di mana benih itu akan tumbuh. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali, mungkin bukan dari orang yang sama, mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi pada waktu yang tepat. Nah, pesannya untuk kita semua, jangan lelah menjadi orang baik ya Rekan Prima. Meski tidak selalu dihargai, jangan berhenti berbuat tulus hanya karena pernah kecewa. Biarlah Tuhan yang melihat, yang menilai, dan yang membalas dengan caranya yang indah. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya Rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses,
1: ringan,
0: proses,
1: cepat,
0: proses,
1: cepat. Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: rongokaken kin dikit ya. Penting. Suara lokal untuk Indonesia.
1: Saya di sini mewakili sebagai peternak ayam petelur ya, mengeluhkan ini mah. Pertama-tama ini mengeluhkan masalah pakan ayam. Itu kan ada kenaikan terus, sementara konsumen itu maunya harga telur itu turun. Jadi kita sebagai peternak itu bingung, dilema lah. Harapannya untuk pemerintah ya, ya terutama kepada pemimpin kita ya, Bupati yang terhormat Bapak Luki Hakim, dimohonlah untuk menstabilkan harga pakan ayamnya. Jangan sampai naik terus. Ya kalau bisa mah stabil, gak apa-apa gak turun, yang penting stabil we. Jadi biar sama-sama di peternaknya enak, sama penjualnya juga enak, kita harganya kan cocok, jadi sama-sama lancar. Untuk sekarang sih ada kenaikan, dimohon ntar kedepannya diperhatiin ya Pak ya, tolong. Soalnya ini kan mata pencaharian, jalan usaha. Kalau bukan usaha ini, mau usaha apa lagi kan? Ya, saya rasa itu aja keluhannya sih, masalah pakan ada kenaikan terus. Mohon diperbaiki ya Pak Luki Hakim. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama saya asal dari Desa Cipancuh, Blok Cipancuh, Kecamatan Horgelis. Ini mengeluhkan masalah peternakan ayam petelur saya. Yang dikeluhkannya tuh masalah pakan yang tiada henti naik terus. Hampir tiap belanja pasti naik, tiap belanja naik. Ini untuk pemerintah ini gimana solusinya gitu. Sedangkan harga telur anjlok. Tolonglah bantu, minta dibantu mohon bantuannya gitu. Gimana masalah pakan, minta solusinya. Harga pur sekarang, dari saya ternak dulu harga pur per kintal 700, sekarang udah 840.000 per kintal. Sedangkan produksi sekarang mungkin semua sama, produksi yang kecil gitu, skala kecil seperti saya, pasti menurun produksinya dikarenakan cuaca. Sedangkan harga jual telur anjlok, harga pur melejit. Jadi solusinya gimana gitu, mohon perhatiannya lah.
0: Paham ya? Ayo sekian rewangi sekabehane ya. Suara lokal

Rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

dan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

0: Kieun. Dina dina kieunnya tapi Sunda. Mas
1: Sunda lamun lain atuh mah lamun kieun mah Sunda atuhnya. Kumaha sia mah Disti?
0: Disti. Kieunnya terusnya kieun gitu ya.
1: Kieun ya.
0: Tapi kalau Sunda mah kan kieun.
1: Nah, lain tah.
0: Ada u nya.
1: Nah, lamun lamun di Sunda teh kan aya nu e sama u nya dibacanya e kan.
0: Nah, jadinya e. Nah, kalau di Indramayu ya kieun kieun.
1: Nah, kieun gitu ya. Kieun bukan kieun gitu ya. Sobat orang semua, gimana kabarnya wong orang semua hari ini? Hari Senin ya di I Like Monday, balik lagi bersama Baim dan juga Disti pastinya di program kesayangan kalian yaitu MP3 yang mutarkan lagu-lagu pop sampai jam 9 malam.
0: Betul banget. Buat rekan Priman yang sore hari ini udah pada ngaso ya, udah pada istirahat, rebahan mungkin, mau ditemenin dengan lagu pop Indonya, sok mangga, boleh banget ya kan Mang. Mang Yudi ini lagi eksperimen di luar, tau gak?
1: Apa?
0: Ada pohon sawo ya kan, dia sih baru tahu masa pohon sawo berbuah nanas.
1: Pohon sawo berbuah nanas.
0: Berbuah nanas.
1: Bisa di Prima
0: bisa,
1: FM ya,
0: di
1: bisa,
0: Prima FM
1: bisa.
0: Ya. Ya. Oh. Mana ada rumah SpongeBob?
1: Ada rumah SpongeBob-nya.
0: Iya.
1: Bisa, bisa, bisa. Kurang tambahin rumah Patrick dah ya.
0: Iya.
1: Dalamnya ada Rocky.
0: Ada Rocky.
1: Tapi enggak ada gerungnya.
0: Girang.
1: Oh iya.
0: Girang.
1: So, buat teman-teman yang semua silakan yang hari ini pengen request lagu, silakan banget ya, kita tunggu di live TikTok kita di Prima FM Indramayu.
0: Boleh.
1: Atau buat kalian semua yang pengen ngobrol langsung nih, ada Adisti di depan live TikTok. TikTok ya,
0: yes.
1: Dan juga buat kalian semua yang pengen request lagu lewat WhatsApp juga bisa banget, silakan aja di 0853 2189 9582. Buat orang semua, semangat yuk, sore hari ini masih ada kegiatan di jalan atau dimanapun, hati-hati di jalan ya, yang masih mau lembur-lembur jangan lupa siapin makan malamnya ya orang semua.
0: Waduh.
1: Masih bareng Baing dan juga Adisti sampai jam 9 malam nanti.

0: Itu dia orang yang semua lagu pertama kita untuk hari ini ya. Ada Mahadewi dengan Sumpah I Love You. Sumpah
1: ya rekan Prima semuanya. Kalau ditanya Senin S-nya apa? Apa Baim?
0: Senin S-nya apa?
1: Senin. S-nya apa?
0: Kebetulan tadi gak sempat minum es.
1: Karena mengingat nih belakangan ini udah mulai mendung. Sering-sering mendung ya.
0: Bukan mendung ini.
1: Apa?
0: Mending. Soalnya mendung panas. Gitu ya.
1: Kan itu dia buat kau mendang mending mendung. Aduh.
0: Itu apa sih kau mendang mending tuh? Mending apa sih kalian tuh?
1: Mending kamu lah aku kan?
0: Oh jadi kayak adu nasib gitu.
1: Adu nasib, bener banget. Wah ini kalau di Indramayu bukan lagi adu nasib, adu cuaca sama orang Bogor, sama orang Sukabumi.
0: Tapi anehnya di Padang itu udah banjir bahkan badang.
1: Iya, bener banget. Jadi kalau misalnya Indramayu sama Padang mau adu nasib, ya gimana ya?
0: Sama-sama nasibnya juga ini.
1: Di Padang mending kamu, orang Indramayu bilang ya mending kamu udah hujan, di sini belum hujan. Nah orang Padang bilang mending kamu belum hujan, di sini hujan sekali. Kalinya hujan langsung banjir.
0: Nah, iya. Jadi intinya apa?
1: Kacamata. Bersyukur.
0: Intinya kacamata itu udah lewat jauh banget itu tren itu udah berapa bulan yang lalu, Dis?
1: Iya. Kayaknya udah hampir setahun yang lalu enggak sih?
0: Awal tahun kan?
1: Enggak
0: kerasa banget ya?
1: Enggak kerasa
0: dua
1: banget.
0: 2 bulan lagi udah mau tahun baru nih, Dis.
1: Iya lagi. Sekarang udah bulan ke-10 ya.
0: Udah bulan ke-10.
1: Wah.
0: Kalau wong reang semua nih ya, selama hampir 1 tahun ini ada orang yang menin kalian dan kalian pengen bilang makasih sama orang itu, tapi kalian pengen ungkapinnya di radio, boleh banget nih.
1: Boleh banget. Kalau malu gitu suaranya didengar sama banyak orang, typing aja, chat aja ke WhatsApp Prima. Iya.
0: Iya ya. Nah, buat kalian semua tuh ya yang pengen ngucapin terima kasih buat orang-orang yang kalian temuin di tahun ini dan menurut kalian kayak orangnya terima kasih udah ketemu di tahun ini. Tapi kalau Baim sih, Dis. Baim tuh lebih kayak terima kasih pernah ketemu sama teman-teman yang Baim udah anggap kayak keluarga sendiri.
1: Itu.
0: Dan ini dia ada satu lagu yang ngingetin kalian semua sama teman-teman kalian. Ini lagunya Fatin yang lagi viral banget, sumpah.
1: Waduh, iya
0: kalian
1: lagi.
0: Semua pasti tahu lah ya.
1: Pasti.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Selamat datang, nama aku Ardiatul Akbar. Aku dari Bekasi. Aku mau request lagunya dong. Lagu dari Noah yang berjudul Walau Habis Terang. Aku request lagu ini karena menurut aku lagu ini punya makna yang mendalam tentang kehidupan saat ini. Ariel menulis ini sebagai bentuk transisi dan keberanian menghadapi perubahan. Itu yang bikin aku merasa lagu ini punya nyawa tersendiri buat aku. Terima kasih ya Prima, jangan lupa dengerin Prima FM di streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: juga cinta banget.
1: Sama saya, sama katanya kemarin lagi marahan.
0: Sama Indra Mayu.
1: Katanya kemarin lagi marahan.
0: Dia sih nggak pernah selamat dari tahun 2019 ya. Di tahun 2019 nggak pernah tuh ke Indra Mayu kota. Ternyata, ternyata tuh melihat Tugu Mangga secara dekat tuh kayak gitu ya.
1: Sumpah bayangin nih orang yang semua nih, ada orang Indra Mayu datang ke Jakarta, mereka melihat gedung, wah keren ya. Orang Jakarta datang ke Indramayu melihat Tugu Mangga. Wow, aku tidak pernah melihat sebelumnya mangga sebesar itu.
0: Terus kemarin responnya dia tuh gimana, Baim?
1: Sumpah lucu banget, kayak apa ya? Kayak datang ke kota yang modern dan kayak wow banget gitu. Padahal Baim pertama kali datang ke Indramayu kayak, "Hah? Ini serius ini kota sama Bekasi sama apa kelurahan Durenjaya nih, tempat tinggal Baim yang dulu itu lebih bagus itu gitu."
0: Kan? Makanya Disney juga pas ngelewat, "Ah serius ini Indramayu kota? Oh." Tapi ya diem aja, oke gini. Oh sama Pacitan. Bagus Pacitan sebenernya.
1: Jauh kan? Maksudnya jauh. Kayak Baim tuh ngeliat video-video tentang Pacitan-Pacitan.
0: Iya.
1: Lah lebih bagusan Pacitan
0: mah. Tapi paling enggak sama Hourglass tuh tertib banget Indramayu kota. Disitu agak, wah ternyata di Indramayu ada juga ya tempat yang tertib rapi gitu.
1: Tapi kalau sebenarnya Indramayu kota tuh berantakan juga di... di alun-alunnya, di mana, di bagian gore sport centernya itu berantakan juga sebenarnya, ada beberapa sih yang berantakan gitu. Karena kemarin Disney nggak keliling-keliling Indramayu aja, nggak sampai
0: di, Tugu Mall Indramayu,
1: terus juga sampai cuman sebelum titik nol udah sampai situ doang, di sekolah sampai kesana kesana emang iya berantakan berantakan juga Dis.
0: Walah, tapi paling enggak ada rapi rapihnya lah di bagian kotanya.
1: Iya sih, tapi jujur kayak aku aneh banget lucu gitu kayak. Pernah sih ngebayangin kalian ada orang datang ke Kabupaten Indramayu dan dia sangat wow gitu ya kayak,
0: oh gini.
1: Tapi ya mungkin buat Disti yang udah tinggal berapa tahun Dis di Indramayu?
0: Baru setahun ini kalau misalnya yang setiap hari banget.
1: Sama kuliah waktu itu?
0: Sama kuliah berarti
1: hitung aja lah sama kuliah. 2019 sampai sekarang berarti udah 5 tahun.
0: Lebih.
1: 6 tahun ya.
0: 6 tahun
1: lah ya. Sama Baim juga 7 tahun hidup di Indramayu juga baru tahu gitu ya kalau apa Indramayu itu kotanya di mana.
0: Iya.
1: Ini dia regulasi dari Ciko
0: Nenek
1: ya.
0: Ciko orang Sindang tapi tinggalnya sekarang di Bekasi.
1: Oke, orang Bekasi mah kampung Baim banget bener ini. Ini dia Wali Tomat, requestan Ciko dari Bekasi.

0: Gembira,
1: kabar, kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat, Subang Kota.

0: Instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8.

0: Oke, Wongor yang semua, balik lagi bersama Bayam dan juga Disti di sore hari ini. Tapi sebelum kita lanjut ke MP3, ada live report langsung dari Sahil ya, yang tadi sore pukul 5 datang di pembukaan ACL Al Zaitun atau Al Zaitun Champions League di kampus Mahat Al Zaitun, tepatnya di Palagan Agung, yang telah dibuka pada pukul 3 sore tadi dan berakhir pada 17.30. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Olahraga dan Seni, organisasi pelajar Mahat Al Zaitun. Untuk lebih lanjutnya kita dengerin live report langsung dari Sahil.
1: Yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Assalamualaikum, merdeka. Halo, merdeka sekalian.

sore pukul 3 itu ada gelar kegiatan pembukaan ACL Al Zaitun Champion League, yang di mana ini dihadiri dari kelas 7, 8, 9, 10, 11 dan juga 12. Dan tadi juga saya melihat betapa serunya dari pembuka.

0: hari ini, ya kan, yang dimana nanti kita bakal wawancara terus bersama Menteri sekaligus dan Wakil Menteri Kemenpora. Menterinya itu perempuan, Nisa, luar biasa, dengan nama Cinta Kenia Al-Mukti, dan juga Wakil Menteri Kemenpora Muhammad Daryl Rido. Halo Cinta, apa kabar?
1: Hai, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Cinta, kamu kan sebagai menteri ini ya, gimana menurut kamu kegiatan ACL hari ini?
1: Alhamdulillah untuk kegiatan pembukaan ACL hari ini cukup berjalan dengan baik. Dan sebenarnya juga perjalanan ACL ini tidak mudah ya Ril ya. Ya, perjuangan ini juga membutuhkan perjuangan yang besar. Dan pasti juga

0: melaksanakan ACL ini dengan baik.
1: Alhamdulillah. Tadi juga berjalan dengan lancar ya kan?
0: Iya, benar.
1: Ada kendala-kendala nggak dari para pelajar atau apa gitu? Yang kemungkinan dari dilihat acara hari ini itu lancar jaya gitu, nggak ada hambatan atau kendala yang emang terlihat dengan jelas gitu? Nggak ada kan?
2: Ada.
1: Oh, ada.
2: Jadi sebelum acara ini dimulai, setelah kami pulang sekolah, itu kan ada dekorasi di gerbang Palagan Agung. Nah, ada beberapa dekorasi yang copot. Tapi itu sudah diperbaiki, dekorasi sudah selesai, dan alhamdulillah acara seremoni pembukaan Azzaitun Champions League ini tetap berjalan dengan lancar.
1: Alhamdulillah. Cabang olahraga apa aja sih nah, yang ditandingkan?
2: Ada futsal, ada sepak bola, ada hoki, ada basket, ada voli, ada badminton, tenis meja, tenis lapangan, atletik, dan juga karate.
1: Waduh, itu semua dari berbagai pelajar ya, dari kelas berapa aja tuh?
2: Ya, dari Madrasah Tsanawiyah ada kelas 7 angkatan 28, kelas 8 angkatan 27, kelas 9 angkatan 26, dan dari Madrasah Aliyah juga ada dari kelas 10 angkatan 25 Ganespik, kelas 11 angkatan 24 Asentral, dan kelas 12 angkatan 23 Gentures.
1: Asik, mantap benar. Nah, ini kan ACL ya. Ini diadakan tiap tahun atau bagaimana nih? Bisa dijelaskan?
2: Nah, acara ACL ini memang diadakan setiap tahunnya. Dari setiap Kemensora, dari Dharma Baktinya pasti memiliki acara pekan olahraganya sendiri. Namun memang berbeda bagai-bagai nama. Enggak semuanya pasti Azzaitun Champions League. Tahun lalu namanya tuh KOBZ. Mungkin tahun depan di Dharma Bakti ke-24 itu berbeda.
1: Oke, mantap sih, luar biasa. Tapi ini pertandingannya berapa hari?
2: Ini dari tanggal mulai pertandingan tuh dari 13 Oktober sampai 8 November.
1: Oh, 8 November. Ya. Terus nanti berarti ada hadiah atau seremoni di akhir berarti ya?
2: Ada, seremoninya itu sekaligus pembagian hadiah itu di tanggal 15 November.
1: 15 November. Oke. Menarik, menarik, menarik. Tadi bisa kamu gambarkan enggak kegiatan pada saat parade tadi tuh? Kan ada penampilan apa dari berbagai cabang olahraga kan? Yeah. Nah, terus ada penampilan apa lagi tuh?
2: Penampilan parade angkatan.
1: Parade apa?
2: Parade angkatan.
1: Parade
0: angkatan.
1: Parade angkatan. Dari angkatan berapa aja?
0: Untuk parade angkatan itu ada dari Madrasah Tsanawiyah dan juga Madrasah Aliyah, karena kan memang mereka peserta dari pertandingan Azzaitun Champions League ini. Nah, salah satunya itu juga ada pelajar Madrasah Tsanawiyah dari pelajar kelas 7, 8, 9 dan juga Madrasah Aliyah kelas 10, 11 dan 12.
1: Wih, mantep, luar biasa ya. Apa deh pesan kamu sebagai menteri? Ya kan, mungkin wakil menteri juga ingin menambahkan kepada para pelajar yang akan tanding di ACL ini.
0: Pesan saya pertama, karena memang sebelumnya untuk membuat acara Azzaitun Champions League ini, tentu kami ingin mengembangkan bakat dari para pelajar, karena di setiap orang kan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang berani untuk show up dan ada yang belum berani. Maka dari itu kami membuat acara Azzaitun Champions League ini juga untuk mendukung bakat-bakat para atlet-atlet baru untuk generasi selanjutnya.
1: Oke, ada wakil menteri yang ingin menambahkan?
2: Pesan dari saya selaku wakil menteri Kemensora, berharap di setiap pelajarnya dalam bertanding memiliki semangat juang yang sangat tinggi, sesuai dengan janji atlet yang ketujuh, yaitu seorang atlet pantang menyerah. Jadi saat kelas 7 bertanding dengan kelas 9, memiliki semangat juang dan rasa tidak ingin kalah. Kelas 7 yang tidak ingin kalah dengan kakak kelasnya, dan kakak kelasnya yang pasti tidak ingin kalah dengan adik kelasnya.
1: Mantap. Oke, iya boleh nih pesan kamu nih, ucapan terima kasih mungkin kepada teman-teman yang berhormat si Azzaitun, silakan Menteri ya. Kemensora.
0: Ya, tentunya untuk membuat Azzaitun Champions League ini saya tidak bisa sendiri, pasti juga saya membutuhkan teman-teman saya dalam membangun acara yang sukses. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk panitia yang terus mendukung dan semangat untuk menjalankan acara Azzaitun Champions League ini. Dan juga tidak lupa kepada guru-guru pembimbing kami, karena yang selalu mendampingi dan juga mengarahkan kami dalam segala acara. Tak lupa juga untuk kepada pimpinan kami yang membolehkan acara ini terus berjalan. Alhamdulillah acara ini bisa berjalan dengan baik.
1: Alhamdulillah. Nah, itu dia ya, Baim dan juga Adisti, karena memang jam sore hari ini itu pembukaan ACL sudah selesai, yang dimana para pelajar, panitia, terus pemain yang akan bertanding nantinya itu sedang berfoto-foto selebrasi di Palagan Agung Kampus Mahat Azaitun. So, buat orang-orang yang sekabiannya yang mau melihat keseruan pembukaan ACL Azaitun Champion League 2026, orang-orang yang pantengin terus sosial media kita di Prima 95,8 FM Indramayu, radio nomor 1 di Indramayu Barat. So, buat orang yang thank you banget udah temenin Sahil, dikembalikan ke Adisti dan juga Baim di studio. Assalamualaikum, merdeka.
3: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara

Kegiatan banget ya rekan Berima semuanya. Kalau hari Senin ini tuh yang seharusnya Senin ditanya S-nya apa semangat, tapi ada aja yang bikin gak semangat atau enggak. Hah, S Senin, S-nya sial. Aduh, sial kenapa sih kalau boleh tahu nih rekan Berima semuanya. Ada topik pembahasan di malam hari ini yang ada di TikTok ya, buat rekan Berima yang mau ngobrol-ngobrol bareng Disti dan juga Baim. Menurut kalian nih, hari Senin ini yang relate banget sama keadaan kalian di hari ini, Senin, S-nya apa gitu kan. Tadi dari si Sky bilang, bukan, ada yang komen Senin S-nya sibuk. Wah, alhamdulillah ya kalau hari Senin S-nya sibuk gitu. Berarti tandanya itu produktif banget. Saking produktifnya kayaknya sampai lupa makan. Aduh, jangan ya. Jangan ya rekan Berima semuanya kalau sampai lupa makan. Takutnya nih buat para Gen Z ya kan. Gak usah. Iya emang sih. Tahu gak sih kayaknya hampir semua Gen Z itu penyakitnya bukan lagi penyakit hati gitu kan. Atau enggak penyakit yang pala puyeng gitu. Pala puyeng, bukan, itu malah jadi iklan Adlibs. Pala puyeng atau enggak apa gitulah. Pasti Gen Z enggak jauh-jauh penyakitnya adalah GERD atau asam lambung. Nah, kan baru juga Disney ngomongin S Senin S-nya semangat. Ini Teteh Nia komentar katanya Senin S-nya sakit. Tuh, Senin S-nya sakit asam lambung bukan dong ya. Kalau Kak Senja Senin S-nya sendiri. Lagi-lagi Kak Senja S-nya sendiri. Padahal kemarin itu udah seneng-seneng banget. Katanya ada komentar atau ada berita baik kalau Kak Senja itu balikan sama si Mr. Smurf ini ya. Panggilannya Smurf, nama aslinya Disney lupa lagi namanya siapa. Pokoknya nama depannya A aja deh kayaknya sih. Iya. Nah, ini buat rekan Berima yang udah tahu kalian punya penyakit asam lambung gitu kan. Jangan sampai makan itu telat. Yuk, sekarang udah jam 6 sore nih. Buat kalian yang bingung mau makan apa, udahlah, cari aja di TikTok. Cari aja di TikTok makanan yang cocok di malam hari, yang seger-seger kek atau apa gitu. Biar apa? Biar kalian tuh gak, jangan sampai sakit perutnya. Jangan sampai badan kalian itu meronta-ronta gitu kan. Meronta-ronta butuh asupan, asupan makanan. S-nya Senin, iya dong. Senin S-nya Senin, balik lagi kalau Senin S-nya Senin. By the way, ini buat rekan Prima yang lagi dengerin Disti di radio analog atau di live TikTok Prima 95,8 FM nih ya. Jangan lupa kalau kita itu punya streaming. Dan sekarang radio Prima itu gak cuma bisa dengerin di radio analog aja. Sekarang bisa di streaming, bisa search di Google di primafmindramayu.com ya kan. Buat kalian yang cocok banget yang suka berpergian jauh, contoh suka keluar kota, biasa orang sibuk kan. Orang sibuk tuh kerjanya enggak cuma standby di satu tempat gitu kan, atau enggak di satu daerah. Pasti suka melang-lang buana. Suka melang-lang buana. Kota ini udah, kota itu belum, dihinggapi, disinggahi gitu kan. Nah, itu cocok banget nih buat rekan Prima yang pengen dengerin radio Prima FM, apalagi MP3 di jam 5 sore sampai jam 9 malam gitu kan. Tapi bingung karena di radio analognya enggak bisa. Nah, kalian bisa search aja di Google, cari di Google Prima FM Indramayu.com gitu. Gak usah jauh-jauh lah, kalian langsung search aja di Google. Gampang banget sekarang mah kalau dengerin radio. Udah, kalau kalian pengen lihat wajah penyiarnya, join aja di live TikToknya gitu. Kak Disti, aku baru buka DM, gimana sih itu? Sorry banget. Oke, nanti ya kita bahas lagi ya. So, buat rekan Prima nih yang sore hari ini jam 6 sore, jam 6 malam.
yang mau request lagu boleh banget, boleh banget. Karena kan tadi banyak yang komen kalau Senin S-nya sial, Senin S-nya sibuk. Buat nemenin kesibukan kalian di hari Senin ini, request lagunya boleh banget langsung ke WhatsApp Prima aja di 0853-2189-9582. Lagu berikutnya ada lagu dari Banda Neira nih, Sampai Jadi Debu. Sampai Jadi Debu, Sampai Jadi Debu, atau sampai kapan kita, aduh, gak jadi deh.

0: Kabar gembira.
1: Gembira.
0: Kabar gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Nama aku Fatvan, aku dari Tangerang. Nah, di sini aku mau request lagunya Fest yang Nina. Nah, di sini aku request lagu ini untuk para kaum pekerja keras di luar sana agar mengingat bahwa mereka punya keluarga sebagai tempat bersandar. Terima kasih ya Prima FM, jangan lupa dengerin lewat streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Kenapa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: emang kalau udah hancur tuh rangkai lagi satu-satu lah ya.
1: Iya.
0: Kita emang gak terlalu terburu-buru untuk merangkainya lah ya.
1: Eh tapi ada yang buru-buru.
0: Oh ya?
1: Tau gak apa?
2: Apa?
1: Pas lagi lomba nyusun puzzle.
0: Lomba nyusun puzzle.
1: Iya, itu adalah lomba yang Disti benci banget zaman TK.
0: Kenapa benci banget sama lomba nyusun puzzle, Dis?
1: Karena puzzle-nya itu kan kecil-kecil ya. Kecil-kecil, entah Disti itu udah minus dari dulu kecil apa gimana. Susah banget untuk ngerangkai puzzle si kecil-kecil.
0: Minus?
1: Iya.
0: Tapi di mata yang itu plus kan? Asik, asik, asik.
1: Bisa
0: gak? Asik.
1: Ya tadi bilang gak jadi. Gak jadi.
0: Terus. Bahaya nih kalau lanjutin.
1: Nah iya. Nah gitu. Terus yang mana biasanya puzzle kalau kita tahu paling 4 cm lah paling enggak ya. Mm-hmm. 4 cm kalau buat mainan anak TK. Ini yang dijadiin lomba itu lebarnya cuma 2x2. Lumayan kecil kan buat anak TK mah.
0: 2x2. 4.
1: Sisinya tuh 2x2x2x2.
0: Oh.
1: Itu lumayan kecil buat anak TK yang belum pandai untuk merangkai puzzle lah ya.
0: Tapi sebenarnya emang dari kecil aku tuh jarang main puzzle sebenarnya. Aku lebih ke main Lego ya mungkin. Karena kalau puzzle itu kan enggak bisa kita kreasiin ya. Maksudnya kayak kita cuma bisa bentuk jadi gambar.
1: Udah jadi ya udah, terus kalau misalnya mau ngerangkai lagi, ancurin lagi, berantakin lagi, nyusun lagi dari awal.
0: Ya udah, kalau udah jadi terus bosen tinggalin.
1: Gak boleh gitu. Bain, kenapa sih? Nih kalau Disti tanya Senin S-nya apa?
0: Senin S-nya apa?
1: Iya.
0: S coyo kali enak ya.
1: S coyo. S coyo.
0: Pomer yang semua gimana Seninnya nih hari ini ya? Kita temenin nih sampai jam 9 malam nanti. Kayaknya di live TikTok udah rame banget nih, Dis.
1: Rame banget.
0: Siapa
1: ada
0: nih ada absen-absen dulu nih ya?
1: Kan Senin S-nya apa? Sayang sama kamu. Kan?
0: Asik. Asik, bahaya sekali ini, bahaya banyak sekali pesaingnya Disti ini ya. Kalau kata Bayi mah cepat-cepat aja ya, langsung aja nih Disti.
1: Eh lo kok Disti jadinya?
0: Enggak, maksudnya yang disono.
1: Oh yang disono.
0: Lamaan ya kayaknya ya.
1: Ya mau gimana lagi? Kok mau gimana lagi ya? Udah kan kita ini aja.
0: Iya deh.
1: Apa sih? Udah lah, gak usah bahas itu, boleh gak?
0: Bahaya, wong orang semua. Senin S-nya apa?
1: Senin S-nya apa?
0: Senin S-nya Silent Seven, anugerah terindah yang pernah kumiliki.
1: Hey.

0: Anugerah terindah yang pernah aku miliki nih Wong Reang semua ya. Kalau menurut Wong Reang semua tahun ini, anugerah terindah apa yang Wong Reang miliki ini?
1: Ah, anugerah terindah apa yang kalian miliki di tahun 2026 ini, yang mana 2 bulan lagi kita akan berganti tahun.
0: Udah berganti tahun ke tahun 2027 nih.
1: Ih, ya. Kerasa banget. Anugerah terindah apa ya kalau Disti ya? Kayaknya anugerah terindah apa yang Disti dapat di tahun 2026 ini bisa gabung di Prima FM.
0: Dari 2026
1: Dis? Enggak, dari 2025
0: kan 2025.
1: Iya, tapi kan 2025 kan maksudnya kayak belum kerasa banget gitu. Kerja baru 2 bulan dari bulan September. Berarti September, Oktober, November, 4 bulan lah. 4 bulan itu kan masa percobaan.
0: Berarti
1: jadi belum kerasa banget yang kerjanya gimana-gimana.
0: Berarti sekarang anugerah terindah di tahun ini yang Disti rasakan adalah bisa kerja di Prima FM.
1: Iya. Kenapa harus memicingkan mata, weh? Hujan ya di dalam ya?
0: Oh iya, hujan. Weh, hujan, hey, hujan, hujan.
1: Hujan ya di dalam ya?
0: Wow, deras banget ya.
1: Waduh,
0: ini sumber air sudekat.
1: Sudekat ya? Waduh,
0: sumber air sudekat.
1: Agak kekeringan di tempatnya. Nih di Prima nih lagi hujan ya, bukan lagi di luar gedung tapi di dalam gedung di dorong
0: sih. Oke, orang yang semua ya, di hari Senin ini pastinya kita ngomongin I Like Monday ya. Terus juga tadi kan di pertanyaan awal Boy menanya anugerah terindah apa yang kalian pernah yang miliki di tahun 2026.
1: Di tahun 2026.
0: Karena mengingat 2 bulan lagi 2026 akan segera usai nih.
1: Usai. Kenapa?
0: Masalahnya enggak usai nih Indonesia.
1: Pernah enggak sih Indonesia 1 tahun enggak ada berita jelek gitu atau enggak berita buruk?
0: Pernah.
1: Pernah enggak?
0: Pernah.
1: Tahun berapa?
0: Sebelum dunia ini ada.
1: Sebelum dunia ini ada tuh Indonesia udah ada apa belum?
0: Belum ada.
1: Belum ada, cuma ada
0: kan
1: peluang.
0: Nanya kan, pernah gak? Pernah itu sebelum dunia diciptakan itu gak ada berita buruk ya. Karena setelah dunia diciptakan Indonesia itu isinya.
1: Tapi dari tahun 45 dari tahun 45 sampai sekarang.
0: Ya ada dong pasti.
1: Pastinya ada, gak
0: setiap
1: ada kan?
0: Setiap hari ada dong.
1: Iya, gak pernah dalam 1 tahun itu berita baik itu. Gak pernah, pasti ada aja berita buruknya.
0: Iya, sebenarnya sih ya Dis, kalau Baim sih melihatnya namanya juga hidup, kadang ada baiknya ada anak buruknya kan.
1: Iya benar.
0: Jadi ya sebenarnya memang Indonesia ini adalah lambang keseimbangan dunia gitu.
1: Kok bisa gitu?
0: Ada baiknya ada buruknya.
1: Ada baiknya, oh iya seimbang. Benar-benar seimbang. Kalau kata Kalisa gak ada, cuma ada Arab doang katanya.
0: Arab apa tuh?
1: Gak tahu.
0: Maksudnya gimana?
1: Maksudnya gimana nih Kalisa? Gak ada, cuma ada Arab doang. Oh maksudnya di Arab beritanya seneng terus apa bahagia terus apa gimana ya?

0: Wong Rayang masih temenin bareng kita berdua nih ya.
1: Iya.
0: Wong Rayang semua hari Senin ini emang rasanya itu complicated banget sih ya.
1: Terus tadi ada yang bilang Senin esnya apa? Senang dan sedih.
0: Senang dan sedih.
1: Senang
0: Okay.
1: dan sedih. Soalnya admin Zona Indramayu Barbar sebenarnya sedang berbunga-bunga. Tapi uangnya dibawa sama orang itu yang bikin dia sedih.
0: Au, innalillahi. Kenapa kak, kok bisa?
1: Iya, kayaknya admin Zona Indramayu Barbar mainnya kejauhan.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Biasanya kalau misalnya main jauh-jauh kan suka bawa uang banyak. Nah, kita kan gak kenal sama satu orang lain saat iyalah itu. Tiba-tiba ada preman mungkin atau gimana?
0: Oh, ditodong maksudnya. Ditodong di mana, kak?
1: Iya, admin Zona Indramayu Barbar, ya Allah. Katanya orangnya belum bayar. Oh, kayaknya pinjam uang. Karena jawabannya itu.
0: Jadi pinjam uang, terus ditipu gitu.
1: Katanya orangnya belum bayar. Ini juga yang jawab si Ulan. Karena admin Zona Indramayu Barbar gak bilang sendiri. Tapi yang cerita itu si Ulan.
0: Loh, Kak Ulan, kok bisa?
1: Kok bisa tahu?
0: Kok bisa? Ini apakah pendengar Prima ini antek-antek gitu? Hubungan sini gitu.
1: Iya, meskipun mereka gak ada hubungan spesial, tapi mereka itu sering komunikasi loh. Coba ngalahin penyiar ke pendengar, tapi pendengar antar pendengar. Mereka sering komunikasi. Keren kan? Apalagi MP3 itu banyak pendengarnya juga. Terus bahkan ada pendengar yang kayaknya ini deh, lagi kesem-sem gitu deh, antara Wulan dan Sky.
0: Oh my god. Tapi sebenarnya kemarin tuh Mbak Im tuh sempat lagi nonton TikTok ya. Nemuin ada Kak Sky dan juga Kak Wulan lagi vician.
1: Lagi video callan atau live TikTok bareng?
0: Live TikTok bareng, deng.
1: Itu. Pantesan aja tadi di komentar si Sky nanya Wulan udah makan belum.
0: Ideh, kode keras parah itu mah.
1: Aduh. Ayo dong, nih buat kalian yang lagi berbunga-bunga, apalagi di MP3 gitu kan, kabar bahagianya dong, kasih tahu ke kita. Masa iya kalian backstreet-backstreet aja?
0: Tahu. PJ dong.
1: PJ nih.
0: Indis ekonomi PJ masih ada gak sih? Serius nanya, kayak indis ekonomi kalian jadian sama orang nih. Kalian mikir jadiannya ntar harus makan apa gimana?
1: Iya, lagi uangnya habis untuk pajak jadian ya. Tapi kayaknya anak sekarang juga udah jarang ada yang tahu PJ tahu. Pajak jadian kayaknya udah enggak ada deh. Udah enggak musim itu juga. Iya dong, kasih kabar bahagianya dong. Ayo admin. Admin, kasih kabar bahagianya. Kalau kata Teteh Nia ya, Senin esnya senyum saat sakit. Senyum saat sakit.
0: Teteh Nia, what's problem? Teteh Nia, what's problem ini?
1: What's wrong with you, Teteh Nia? Padahal kemarin habis jalan-jalan ke Batam loh. Diajak bosnya katanya.
0: Oh gitu?
1: Iya. Diajak bos Singapura buat jalan-jalan ke Batam. Kalau Kak Viko, Senin esnya sedih tak berujung. Sedih tak berujung tuh ya. Kalau menurut Disti sih itu bahaya. Karena apa? Karena ngabisin air mata tak berujung.
0: Daripada orang yang semua sedih-sedih, mending ini langsung aja ada lagu Hindia dengan Rumah ke Rumah, supaya kalian semua ingat kalau rumah itu banyak.
1: Iya.
0: Tapi KPR semua. KPR.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Lagu yang akhir-akhir ini lagi Bayum sering dengerin sih.
1: Iya.
0: Ini adalah Gemilang ya.
1: Gemilang, bener banget.
0: Gemilang. Karena Gemilang itu, gak tau ya, aku suka banget sama aransemennya. Dia gak terlalu yang rock banget gitu ya. Tapi kayak bikin semangat aja gitu
1: bikin
0: lagunya.
1: Bikin semangat bener. Keluhan damir, keluhan. Ini lagi rame nih di TikTok.
0: Rame kenapa?
1: Seberapa keren sih kamu gitu.
2: Damn. Seberapa damn lu?
1: Seberapa keren kamu? Kata Bang Kikok mah kalian tahu enggak belut listrik?
0: Tahu.
1: Tahu. Hmm. Itu bapaknya yang ngisiin lo token.
0: Ha ha ha ha.
1: Itu bapaknya yang ngisiin token katanya.
0: Kamu tahu Tanah Abang?
1: Tahu.
0: Itu tanah aku karena aku abang. Ha.
1: Iya, aduh.
0: Kamu tahu duri?
1: Tahu.
0: Tahu nggak duri apa?
1: Apa?
0: Duri ikan patin. Eh, nggak ada durinya.
1: Garis. Apa lagi ya? Aduh, Rizky kalau suruh bikin tebak-tebakan gitu gak jago banget. Buat abang kata Fajar. Kata Japra, buat abang kan.
0: Ya, kocak lucu. Canda.
1: Kocak lucu.
0: Ya, ini orang paling ganteng loh.
1: Iya, orang paling ganteng di Prima loh.
0: Wis, Disti mengakui, woi. Disti, Japra tuh diakuin sama Disti, Habib, sekarang kita manggil dia Habib.
1: Habib.
0: Ya. Bib diakuin tuh Bib sama
1: Jafar,
0: Disti, Bib.
1: Nah,
0: Habib Jafar ya. Habib Jafar diakuin ganteng di Prima sama Disti tuh ya. Padahal besok pas ketemu langsung minta marah-marah.
1: Baim, nggak boleh begitu, semua cowok itu ganteng.
0: Asik.
1: Ada porsinya masing-masing.
0: Semua cowok ganteng, semua cewek cantik.
1: Iya, gantengnya kan ada porsinya masing-masing. Gitu, gantengnya.
0: Tapi Fajar ganteng nggak menurut Disti?
1: Ganteng cowok ganteng.
0: Oh iya, ganteng cowok ya. Iya.
1: Ganteng gitu. Okay. Lo tutup panci kan?
0: Kata siapa?
1: Tutup panci tuh anda.
0: Kata siapa?
1: Kata Fajar katanya.
0: Ya lucu banget. Lucu banget. Terima kasih untuk Fajar yang udah ngejokes malam hari ini.
1: Kata Kak Felicia.
0: Semangat selalu.
1: Nah, kata Kak Felicia gini, Kak, tahu enggak kenapa langit warnanya biru?
0: Kenapa tuh?
1: Itu aku yang ngechat tapi enggak dibales.
0: Hahaha.
1: Dirit doang ya warna biru.
0: Ih, sedih banget. Kok bisa sih dirit doang sih?
1: Iyalah, mending daripada abu-abu mendung jadinya. Aduh.
0: Ayo apalagi cepat.
1: Nih, dari Sukabumi, hari Senin huruf S-nya apa? Oke teh, aku request lagu Samson lagi rasa ini.
0: Lah, orang nanya hari Senin S-nya apa? Request lagu. Gimana coba nih? Abis ini ada lagu dari Rosa Fit Baby Romeo dengan Buka Cinta Biasa buat orang yang semuanya pengen request lagu atau ngobrol sama kita bisa nanti lewat di senggol-senggol di jam 8 atau buat kalian semua yang pengen ngobrol langsung sama Adisti bisa di live TikTok kita di Prima FM Indramayu bareng Bayam dan juga Disti sampai jam
1: 9 malam.

0: Siap belum?
1: Udah siap belum? Eh, tapi hari ini ada yang ulang tahun loh.
0: Siapa?
1: Adik Felicia Natania.
0: Selamat
1: ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun kepada Kakak Felicia.
1: Kakak Felicia, katanya mumpung lagi ambil cuti, terus juga lagi ulang tahun, mau main yang jauh katanya gitu.
0: Tapi
1: sekarang
0: emang ya,
1: lagi di Purwokerto dia.
0: Oh gitu, emang Kak Felicia di mana?
1: Semarang.
0: Lah dekat Semarang Purwokerto mah ya.
1: Oh iya juga, Semarang Purwokerto.
0: Semarang Purwokerto mah dekat kak, maksudnya ya mungkin bagi Kak Felicia jauh ya.
1: Yeah.
0: Who knows gitu ya, bagi orang-orang kan kayak mungkin ke warung Madura aja jauh gitu.
1: Yang kan
0: yang benar-benar di Madura maksudnya.
1: Iya, benar-benar di Madura nih kita yang ada di Indramayu, khususnya ayah yang ada di Indramayu Barat, rumahnya di Gantar, Indramayu Kota, menurut saya itu jauh banget.
0: Lah, enggak usah, semua orang yang ada tinggal di Indramayu Barat
1: merasa Indramayu Kota itu sejauh
0: sangat
1: itu ya.
0: Sangat jauh ya. Kayak emang ini bisa enggak sih ditarik aja deketin gitu ya. Soalnya emang apa ya, administrasinya Indramayu itu kan ada di Indramayu Kota ya. Sedangkan kita apalagi semua hal-hal ada di sana. Dan kalau kita mau ke sana lumayan apa namanya, costly. Karena untuk bensin bolak-baliknya aja
1: banget.
0: Udah
1: menghabiskan waktu yang durasinya gak cuma 5 menit, 10 menit, 2 jam ya. 2 jam, 4 jam.
0: Kayak kemarin itu Baim kan waktu siaran di MP3 waktu malam minggu kan Baim pernah apa ya namanya, kayak menyarankan untuk pemerintah Indramayu tuh buat apa namanya, transportasi umum.
1: Benar.
0: Karena transportasi umum itu sangat membantu buat masyarakat-masyarakat yang ingin menuju ke Indramayu Kota.
1: Iya.
0: Dengan tarif yang ya bisa dibilang lumayan murah lah ya.
1: Benar. Paling enggak kalau misalnya ada angkot nih, biasanya kan kalau angkot kan ya antar desa atau enggak antar kelurahan, antar kecamatan
0: mungkin
1: gitu.
0: Kalau
1: ya. Nah, sambung-sambung gitu enggak apa-apa deh dari Indramayu Kota ke Indramayu Barat.
0: Iya, mungkin kalau misalnya angkot sih lumayan capek juga di karena harus turun naik sih ya.
1: Oh iya.
0: Kemarin tuh Baim mikirnya kayak trans kecamatan aja gitu, kayak dari misalkan Gantar berhenti di Orgelis. Jadi tuh emang kalau orang mau ke Indramayu Kota ya udah tinggal duduk, nanti dia enggak usah nyambung-nyambung lagi, tinggal duduk dah lanjut aja gitu kan.
1: Nah, itu ya lagi apa kalau bukan angkot Transjakarta itu kayaknya belum memungkinkan untuk Indramayu deh.
0: Iya, mungkin nantinya ya pemerintahan Indramayu bisa mempertimbangkan untuk adanya transportasi umum. Mengingat
1: benar,
0: kayak aku tuh terkadang pengen loh main ke Indramayu Kota, main ke mall ya. Cuman mengingat costly banget gitu ke Indramayu Kota tuh. Jadi lebih baik kayak ya udahlah kita di sini aja atau misalkan kayak
1: aja,
0: mendingan sekalian jauh, sekalian ke Jogja, Cirebon atau ke Jakarta sih.
1: Benar.
0: Daripada costly banget ngabisin ke Indramayu Kota, eh akhirnya di Indramayu Kota kayak ya ini lagi ini lagi gitu.
1: Ini lagi ya, sama-sama di Indramayu. Eh, spesial dong, mau request lagu Jamrud Selamat Ulang Tahun spesial nih kita ucapin buat Kak Felicia Natania.
0: Oke, boleh. Tapi tadi ada yang request Glenn Freddy yang cerita berujung Kak Felicia juga kan?
1: Bukan.
0: Oh,
1: itu
0: bukan.
1: Kak Viko.
0: Oh, Kak Viko.
1: Iya, yang tadi bilang seberapa greget sih aku kemarin aku habis naik odong-odong terus enggak pakai lagu katanya.
0: Buset.
1: Garing. Naiknya cuma ya udah ayun-ayun aja, enggak ada suara dagunya.
0: Kemarin aku naik odong-odong, ternyata abang-abangnya
1: nggak ngayuhin,
0: nggak mau, ngeri. Iya, nggak jadi. Oke, wong orang semua, ini dia. Selamat ulang tahun untuk siapa?
1: Kak Felicia Natania.
0: Selamat ulang tahun buat Kak Felicia Natalia yang keberapa nih?
1: Kak Felicia Natania nggak tahu deh yang keberapa.
0: Oke deh, buat orang juga yang ulang tahun di bulan Oktober ini, selamat ulang tahun ya.
1: Selamat ulang tahun.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit,

0: Senggol bareng Antik nih berkelas.
1: Senggol, senggol, balik lagi ya. Ini dia program paling mantep, paling keren di Indramayu Barat.
2: Yes, bener banget, hanya di MP3. Senggol, senggol.
1: Tadi ada lagu dari Natasha Sabella dengan Menerima Luka, lagu yang dipakai buat apa, Dis? Dulu, Dis, namanya Dis? Velocity, ya.
2: Padahal aku lagi sedih loh. Tapi ada yang telepon tuh kayaknya.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Ada siapa
2: ada
1: nih?
2: Siapa nih?
1: Kita tolak aja enggak lah. Canda tolak. Assalamualaikum. Merdeka.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kak Viko, suaranya kurang besar Kak Viko.
3: Halo.
1: Halo Kak Viko.
2: Halo Kak Viko.
1: Nah, kedengarkan suara kita, Kak?
3: Halo. Ya. Kita bikin laporan hari ini ya. Oke.
1: Okay, oke. Okay.
3: Ya.
1: Okay. Mm-hmm. Astagfirullahaladzim.
2: Kenapa?
1: Oh, belum ya, belum.
2: Oh.
3: Oh, belum.
1: Kak Viko juga kaget.
2: Udah
1: saya terundulan.
3: Ini
1: Kak Viko sebentar. Aku mau ini biar Disi juga dengar.
3: Oke, bentar.
2: Agak jauh di sini.
3: Oke.
1: Oke, Kak Viko aman yuk.
3: Aman, suaranya besar banget suaranya sumpah.
1: Oke. Emang kalau mau didengar pemerintah ya, suaranya harus besar, tapi
2: harus
1: sayangnya
2: besar.
1: Sayangnya pemerintah kupingnya kecil gitu.
3: Enggak gitu juga dong, Geles. Tolong.
2: Ada okay. Seberapa greget nih Kak Viko, kayaknya dari tadi greget banget nih di kolom komentar nih.
3: Seberapa greget aku? Aku kemarin makan nasi goreng. Tanpa pakai acar.
2: Hehehehe, greget banget itu ya. Seharusnya seberapa greget aku kemarin makan nasi goreng, kerupuknya nggak dimakan, kumpulin sampai selemari itu baru greget.
1: Enggak lah, gregetnya gini. Aku makan nasi goreng, tapi nggak aku goreng.
2: Ya,
1: aku
2: itu
1: rebus.
2: Direbus jadinya bubur itu ya. Aduh. Kak Viko,
1: laporan ya. Update dong di Kalimantan gimana, Kak?
2: Iya.
3: Oke, update hari ini tetap masih mataharinya tetap ya kena Mugen Tsukuyomi deh.
1: Masih dengan Mugen Tsukuyomi, oke.
3: Iya, tapi ya itu, tapi kabutnya udah enggak tebel yang kayak bulan lalu gitu, masih kayak agak tipis-tipis, tapi ini udah mulai kayak panas lagi, belum ada musim hujan.
2: Langitnya masih merah nggak? Apa udah hijau?
3: Ya?
2: Langitnya masih merah nggak?
3: Masih bukan merah lagi, bukan masih biru, masih abu-abu.
2: Abu-abu, iya tuh abu-abu, nggak dibaca, kasihan banget. Makanya kalau ngechat sama orang tuh sama orang yang tepat. Kak Viko, hari ini mau request lagu apa nih?
3: Ya itu tadi, taksi kemarin. Hujan kemarin itu.
1: Taksi kemarin. Taksi yang hijau apa yang gimana nih?
3: Taksi hijau. Eyalah.
2: Taksi hujan kemarin. Oke deh Kak Viko.
1: Taksi hujan kemarin ya. Oke Kak Viko, nanti sebentar aku cari lagunya ya, Kak.
3: Oke.
2: Senggol-senggolnya buat siapa nih malam hari ini Kak Viko?
3: Buat yang lagi kata Syahrini ini bilang bunga-bunga.
1: Oh, bunga-bunga.
2: Emang Kak Viko hari ini sedang berbunga-bunga?
3: Emang udah sering berbunga-bunga, Keles. Aku juga mau gimana lagi.
2: Aduh.
3: Makanya aku bilang, tadi ada komen, sempat aku komen. Mereka lagi berbunga-bunga. Nanti kalau misalkan putus, ntar nangis.
2: Nanti
3: guling-guling.
2: Jangan
3: nanti
2: ya,
3: di WC nangis, hidupin keran air, nangis. Yeay. Nanti.
2: Oke, selain itu mau senggol-senggol siapa lagi nih Kak Viko?
3: Buat teman-teman aja deh yang mau senggol yang part 2 enggak apa-apa.
2: Oke. Nih request lagunya itu ya. Udah ketemu belum Mbak Im?
1: Belum nih.
2: Waduh, kok belum? gimana nih?
1: Sembari dicari ya Kak Viko, nanti taksi ya.
3: Atau enggak ada gini aja, atau enggak ada lagu Adera, Bahagia Bersamamu.
1: Adela
2: oh, kalau itu ya.
1: Iya.
2: Adela kalau itu. Oke, ditunggu ya Kak Viko.
1: Ada
2: ya
1: nih Adera nih Kak.
2: Adera Bahagia Bersamamu.
1: Okay. Adera.
3: Siap.
2: Adera.
3: Nah, see you next time, bye bye, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih untuk Kak Viko yang udah ikutan senggol-senggol. Langsung aja lagunya Adera Bahagia Bersamamu, katanya buat yang lagi butterfly era nih ya.

0: Oke, balik lagi di senggol-senggol wong reang semua ya. Kita absen-absen dulu lah, tadi udah ada Kak Viko nih yang ikutan.
1: Iya, yang ikutan di WhatsApp telepon ya. Kita senggol-senggol dulu, kita sapa-sapa dulu buat rekan Prima yang ada di TikTok. Kalau kata Kak Felicia Natania, di Indramayu ada apa emang kakak wisatanya? Katanya gitu.
0: Indramayu itu banyak tau wisatanya.
1: Banyak, ada Karangsong, terus juga ada pantai yang
0: ada lagi sawah, viral. Ada sawah, ada pantai, ada kopdes.
1: Sawah, pantai, kopdes. Oke, ada Sky, ada Wulan, ada Teteh Nia.
0: Itu juga destinasi Indramayu.
1: Bukan, maksudnya Disney lagi baca-baca nih ya. Sapa-sapa buat rekan Prima yang ada di TikTok. Ada admin Zuna Indramayu Barbar, ada Kak Fendi. Oh iya, kita ada yang lagi monitor di Karang Ampel.
0: Halo Karang Ampel.
1: Karang Vespa, ada Kang Ilyas, ada Konyok, ada Karambo, Kanambo juga. Pulau Biawak, bener. Pulau Biawak tuh bagus banget loh pantainya loh. Itu lautnya biru, terus juga pasirnya putih. Jarang-jarang di Pantura ada pantai yang kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu kan di pantai selatan.
0: Tapi iya sih, karena kalau misalkan Bayim pernah baca-baca, memang ya kalau di Pantura itu kenapa pantainya coklat-coklat, ada kotor-kotor ya. Karena memang tidak menghadap langsung kepada laut yang benar-benar laut dalam.
1: Iya, benar.
0: Sedangkan pantai utara itu kan menghadapnya langsung ke laut Jawa ya. Nah, jadi emang di sana itu akeh wong Jawane.
1: Akeh wong Jawane. Aduh, tapi di ini Banten pantai selatan.
0: Iya, kan ada yang pantai selatan, ada yang pantai utara.
1: Iya, pantai utara. Terus Sukabumi pantai selatan.
0: Sukabumi pantai selatan. Tapi pantai putih-putih.
1: Pantainya putih-putih.
0: Karena anjen-anjen.
1: Ke anjen tuh ke kamu artinya.
0: Apa?
1: Anjen tuh kamu.
0: Anjen, gelis. Gelis. Aduh, iya, mah.
1: Aduh.
0: Ada Kak Hans nih di.
1: Iya.
0: Langsung ya. Assalamualaikum Kak Hans.
2: Halo, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Hans. Waalaikumsalam.
1: Belum.
0: Ya, maaf.
1: Kak Hans hari ini mau request lagu apa nih Kak Hans?
2: Request lagu Wali Band.
1: Wali tadi udah kita play belum ya? Udah ya?
0: Wali udah.
1: Udah tadi Tomat, Tobat Maksiat.
0: Tadi aku putar ya? Wali yang Everybody Change.
1: Enggak dong.
0: Oh, iya.
1: Everybody Change lagunya siapa?
2: Wali udah. Wali udah diputar.
1: Udah.
2: Oh, udah. Lagunya Ungu.
0: Ungu udah.
1: Oke, okay, Ungu.
0: Udah tadi.
1: Oh, udah
0: dengan
1: juga.
0: Nafasmu, iya.
1: Iya, dengan nafasmu tadi udah.
0: Kalau dengan nafasku?
1: Hijau daun deh.
2: Oh, lagunya Ungu udah. Oh ya, lagunya itu lagunya Aliando.
1: Coba Aliando, kita cari dulu nih.
0: Tapi tadi
1: nih?
0: Aliando udah di request duluan sama Kak Zona Indramayu Barbar.
1: Itu biasanya Al Ghazali.
0: Iya. Oh ya, Al Ghazali.
1: Aliando yang judulnya apa nih?
2: Kau yang terindah
0: Aliando.
1: Oke, nanti ya dicari ya Kak Hans ya. Kalau misalnya gak ada pilihan yang lain kah? Kita
0: kebetulan Kau Terindah ini ada nih.
1: Ada, Aliando?
0: Gak ada. Ada.
1: Ada ternyata nih Kak Hans. Oke, senggol-senggolnya untuk hari ini siapa?
2: Itu lagunya nggak ada.
0: Ada. Bercanda Kak Hans, bercanda. Nih penyiar MP3 kalau ketemu langsung pendiam-diam semua.
1: Ada Kak Hans, lagu Aliando judulnya Kau Yang Terindah.
2: Salam-salam ya buat Adisti sama Baim yang lagi menyiarkan.
0: Terima kasih.
2: Sekarang di radio Prima FM.
1: Iya.
2: Salam-salamnya buat semua kru Prima FM. Salam-salamnya buat semua orang lain lagi mendengarkan radio Prima FM. Salam-salamnya buat semua orang lain yang ada di Hordilis Indramayu. Salam-salamnya buat semua teman-teman saya yang ada di semua wilayah Indonesia.
0: Oke, teman saya juga gak Kak?
2: Salam-salamnya buat teman saya yang di Singapura. Katanya Singapura ada kabut asap ya.
0: Iya, asap itu asap sudah mulai merajai
1: si
0: gitu ya.
1: Asap sudah merajai dunia.
0: Iya, asap.
1: Benar.
2: Dari Singapura tuh teman saya juga pengennya punya rumah di Indonesia katanya.
0: Iya sih emang. Saya juga pengen tinggal di Indonesia, Kak.
1: Udah tinggal di Indonesia.
0: Udah ya. Oke, okay, iya. Kan, terima kasih banyak udah ikutan Senggol-Senggol. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum, merdeka.
2: Merdeka.
1: Merdeka. Sebelum kita lanjut ke MRT Senggol-Senggol, ada chat yang WhatsApp.
0: Ada yang chat di WhatsApp.
1: Iya,
0: ini ada Kak Zomin. Kata Kak Zomin, kata-kata malam. Nanti aja kita bacainnya sekaligus buat lagu requestannya.
1: Oh yes.
0: Ini dia lagu requestan dari Kak Hans yang ada di Sukahati atau Sukojati.
1: Udah pindah.
0: Pindah mana?
1: Aduh, lupa lagi namanya.
0: Aduh, lupa lagi. Tapi lagunya gak lupa dong untuk Kak Hans.

0: Senggol bareng anjing.
1: Oke, orang semua ya. Ini adalah senggol-senggol terakhir. Lo udah selesai bye. Disti udah mau closing bye Disti.
2: Ya kan 20-10. Oke, terakhir empat senggol-senggol kita baca chat WhatsApp aja ya.
1: Ada WhatsApp tadi ya dari Kak Zomin yang request lagunya Al Ghazali.
2: Nah, biasanya sebelum request

0: Boleh. Manager Kopdes juga boleh.
1: Boleh. Aman banget pokoknya ya, kalau bersama bersama Prima FM semuanya bisa terjadi lah pokoknya. Enggak lah. Udah kayak apa? Ini ya nanti jadinya.
0: Apa woi kata-katanya woi?
1: Penasaran banget emang.
0: Iya.
1: Emang penasaran banget.
0: Penasaran banget.
1: Sebelum itu ada Kahans klarifikasi nih. Pindahnya di Pilang Wetan ke arah Baplas Gantar.
0: Oh iya lupa Pilang. Itu masuk masih Gantar ya Pilang.
1: Iya,
0: ya?
1: Pilang Gantar.
0: Kenapa?
1: Gak jadi. Tadi aku mau ngejokes tapi lupa. Kata-kata iya, malam ini
0: dari admin Zona Indra Mayu Barbar.
1: Jadi wanita jangan seperti pelangi.
0: Aduh.
1: Yang datang lalu pergi.
0: Aduh.
1: Tapi jadilah seperti matahari yang pergi tapi berjanji akan kembali. Karena wanita penyabar cuma ada di Indosiar. Kalau di dunia nyata semua wanita jadi pendekar. Salam-salam buat yang masih pada kelelahan aja, yang lagi pijit, yang lagi diomelin ceweknya, dan yang lagi berantem sama pasangannya.
0: Kayaknya itu admin deh.
1: Iya. Relate kayaknya sama Dini.
0: Iya makanya.
1: Requestnya Al Ghazali ya, Amnesia. Oke siap, ini dia.
0: Oke.
1: Ragu requestan terakhir dari Kak Zomin yang request ya. Dan ini juga
0: ada sapa-sapa nih dari Kak Sultan Sama yang ada di Gabus Wetan. Katanya Radio Prima FM keren ya, masih eksis sampai sekarang. Padahal hey, Radio Prima FM itu radio zaman aku dulu pas SMA.
1: Wes jangan ditanya dong. Prima FM gitu loh.
0: Yes.

0: Ini lagu ini tuh sangat Gen Z banget sih menurut aku.
1: MMG.
0: Ini lagu yang bedi banget kalau cewek. Ada cewek nih ya, dia bikin tren ini gitu kan. Bedi banget sih ini.
1: Centil banget.
0: Centil abis ya.
1: Centil era ya.
0: Iya. Tapi Disti, soalnya aku Disti gak pernah lihat Disti bikin ini sih, tren joget-joget.
1: Terima kasih, karena sekarang udah ada. Jadi udah bukan waktunya lagi Disti caper ke orang lain.
0: As.
1: Ya tapi bener kan, biasanya
0: Masya Allah bunda online kita semua. Masya Allah bunda online
1: bunda
0: kita semua
1: online.
0: Masya Allah.
1: Jadi
0: bunda
1: inget kemarin pas pas kapan itu, berapa ya, 2 minggu yang pas masih ada pasar malam, berapa, 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu ya, Disti lagi makan, lagi makannya enak-enak, tiba-tiba ada pengamen yang datang, bunda, misi bunda, katanya gitu, coba manggil aja misi bunda, katanya gitu.
0: Iya emang Yuda kayak bunda-bunda, Disti. Masya Allah guys, bunda online kita tidak pernah joget-joget nih ya. Tuh, belajar dari bunda online kita tuh.
1: Joget-joget pernah kali, tapi sayangnya enggak lu.
0: Gila, kalau kalian semua lihat video Prima yang teh hijau, coba lihat deh. Itu adalah
1: bisa enggak sih, enggak yang... usah ngomongin joget-joget
0: gitu. Jadi gini, kalau misalnya level kayak low, medium, high gitu. Ini yang low yang yang gak sadar low. Disti medium gitu, satu high gitu ya. Jadi bingung gitu yang satunya.
1: Astagfirullah. Itu misalnya disamain sama robot di Teletubbies. Pernah nonton Teletubbies kan?
0: Benar-benar.
1: Nah dia punya robot yang suka nyedot sampah. Tau gak?
0: Gak, aku gak tau kalau itu sih. Gak nonton Teletubbies sampai season dia ngelawan Madara kayaknya.
1: Gak dong. Gak.
0: Oh enggak.
1: Gak.
0: Kejauhan
1: ya. Aduh, nih Kak Chandra kayaknya emang hari ini sedang tidak baik-baik saja.
0: Kenapa Kak Chandra?
1: Ditinggal 18 hari tanpa kabar katanya.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah, enggak, maksudnya kan ditinggalin tanpa kabar.
1: Iya, tanpa kabar, iya juga sih. Tapi jangan sampai maksudnya tanpa kabarnya tiba-tiba ditinggal beda alam gitu.
0: Iya, enggak mungkin. Tahu-tahu apa, berapa bulan?
1: 18 hari.
0: Oh, 18 hari.
1: 18 hari itu 2 minggu lebih kan.
0: 2 minggu lebih ya. Iya. Kak Chandra coba lihat di ini deh. Apa? DPO. Kali aja kan nyempil situ, Kak. Heeh. Sebentar ya orang-orang semua ya. Aku juga bikin playlist untuk besok nih.
1: Nah, iya nih, mungkin buat rekan Prima yang apa ya, malam hari ini lagi enggak baik-baik saja. Wah. Senin esnya apa sedih, Senin esnya apa semangat. Ternyata macem-macem ya harinya rekan Prima tuh, enggak yang sama gitu kan. Ada yang tadi ngeluh, aku mau masuk kerja di pabrik tapi disuruh bayar awal-awalnya.
0: Emang iya ya, masuk
1: iya.
0: Pabrik tuh katanya bayar, aku bingung deh,
1: di
0: kok bisa bayar
1: masuk.
0: Ya? Kok bisa bayar ya? Kenapa ya?
1: Terus pas resign katanya harus bayar denda.
0: Oh loh, kok iso?
1: Kalau kayak gitu kita harus pertanyakan kepada siapa ya?
0: Pertanyakan kepada rumput yang bergoyang kalau kata Ebith G. Ade.
1: Ebith G. Ade. Tapi kalau kata Baim, ditanyakan ke siapa?
0: Tanyain ke ChatGPT.
1: Nah, itu jawaban AI.
0: Oh iya. Ini dia ada lagu khusus buat Kak Chandra nih, aku udah siapin. Lagu ini relate banget kayaknya buat Kak Chandra. Tanggal lagunya apa?
1: Apa?
0: Nah, dari intronya aja udah kenal kan?
1: Iya lagi.
0: Ini dia lagu Dren, Terlatih Patah Hati.

0: Cici dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Dis, makin malam nih ya. Hmm. Udah kayak ini aja, Dis.
1: Apa?
0: Pengamen yang di perempatan tinggal di.
1: Tapi sekarang nih ya, kayak lagu Kahitna, lagu Wijaya 80 itu mereka pakai musiknya tuh ini, apa yang namanya, marakas.
0: Boria suka-suka. Bukan yang ini ya?
1: Jadinya
0: ini ya. Jadinya ibu-ibu pengajian.
1: Iya benar, ibu-ibu pengajian.
0: Aduh orang yang semua, gimana malam hari ini, hari Senin ini, kalian sudah mulai membaik ke hari Senin ya?
1: Tapi kalau komentar dari Sky, entah kenapa kalau udah masuk kamar rasanya sepi banget. Padahal tuh di sekeliling aku rame, ada ibu, ada adek-adek, terus juga sambil nonton live TikTok Prima. Nah tuh kalau kata Bayim kenapa?
0: Aku tahu sih kenapa sepi.
1: Kenapa?
0: Karena di kamar. Coba kalau di kantor polisi rame itu.
1: Iya, di kantor polisi rame ya. Di kantor polisi rame apa? Banyak maling-maling.
0: Iya banyak kan, ada polisi, ada ada sisiannya. Atau kalau mau lebih rame, bisa di ini Kak Sky, kalau mau lebih rame.
1: Mana?
0: Di Istana Negara.
1: Iya itu rame banget kalau itu.
0: Atau di
1: saking ramenya
0: Gedung Dewan.
1: Gak jadi.
0: bahaya di MP3 kalau
1: Sinan nih. Parjan jalan nangka katanya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam kenal dari Cilacap. Cilacap. Oh, Cilacap tuh tempatnya ini ya, RT ya?
0: Iya, Cilacap itu ada di selatannya Pulau Jawa dan dia berbatasan langsung dengan Jawa Barat.
1: Cilacap. Oh iya, Cilacap Brebes.
0: Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin Kroya nih ya, Kroya tuh ada dua tau.
1: Benar.
0: Ada yang di Indramayu, ada yang di Cilacap.
1: Nah, stasiun Kroya yang di untuk tempat pemberhentian kereta adalah Kroya Cilacap.
0: Nah iya, kalau Kroya yang di Indramayu itu namanya stasiun Cilege. Bukan stasiun Kroya.
1: Bukan. Baru tahu.
0: Nah itu ada orang-orang tuh banyak yang keliru dan orang-orang banyak yang kenal Kroya itu ada di Cilacap. Padahal di Indramayu juga ada Kroya.
1: Iya benar banget. Ada Kak Deni katanya, why? Karena belum ada aku di sisimu katanya gitu.
0: Is. Lambe ni sopo iku.
1: Lambe itu agak kasar loh kayaknya.
0: Oh iya. Soalnya aku Jawa Timuran sih, ngikutin temen aku Nadim.
1: Cocot. Makin kasar.
0: Cocot makin kasar dong.
1: Cangkem.
0: Cangkem makin sama
1: cangkem. Cangkem lambe. Apa ya?
0: Lah dulu kalau Nadim ngomong sama aku kalau udah kasar kayak cangkemon lu suhu.
1: Iya.
0: Masih gitu tuh kalau orang
1: Jawa. Cangkemane.
0: Oh, kalau cowok mah lebih cangkemon lu, cowok atau cowok mah lu suhu gitu.
1: Gitu.
0: Pasti. Tapi aku kalau dia ngomong kayak gitu nih kalau udah marah, suka aku ketawa. Karena aku denger logatnya tuh lucu banget asli. Kayak apa ya?
1: Lucu banget kalau orang Surabaya ngomong tuh pasti udah gitu cepet medoknya tuh kayak orang Surabaya tuh enggak bisa ngomong R loh.
0: Emang iya?
1: Iya, dia pasti cadel. Ngomong cadel tuh cadel.
0: Oh iya benar.
1: Cadel tuh cadel.
0: Cadel iya. Iya. Iya benar. Iya Nadim enggak bisa ngomong R.
1: Nadim.
0: Benar. Pasti belakangnya tuh kayak ada Nadim gitu.
1: Iya. D-nya tuh bukan Nadim, tapi Nadim.
0: Nah, iya gitu.
1: D-nya tuh kayak di depan gitu loh.
0: Nah, lidahnya Surabaya. Coba ngomongin soal teman-teman aku ini Nadim dan Silmi, mereka lagi kumpul di Surabaya. Sumpah aku iri, aku udah lama enggak ketemu sama mereka, aku pengen main sama mereka.
1: When ya, kalau Gen Z iri tuh when ya
0: bisa main sama teman lama, rasanya asik juga sih kayaknya.
1: Asik.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin ter murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Mau berapa kali minta maaf sih? Lebih baik minta maaf daripada minta udahan sih menurut aku. Ya kan, Dis?
1: Iya.
2: Dis!
1: Apa sih?
2: Siang, Dis.
1: Apa sih?
0: Lebih baik beribu-ribu kali yang minta maaf daripada satu kata kita udahan ya.
1: Itu ya. Soalnya kalau misalnya iya juga sih. Kalau misalnya beribu-ribu kali maaf, kan kita sama aja beribu-ribu kali nangis juga.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Sebenarnya kayak
1: kalau udahan cuma sekali doang nangis.
2: Jahat banget ketawanya asli. Asli jahat. Coba ini aku rekam sih, aku cepuin langsung ke bapaknya.
1: Mana ke bapaknya ya? Padahal Disney ngomong kayak gitu nyindir yang sebelah ya, gandreng semua. Enggak.
2: Jahat banget ketawanya Disney ya.
1: Ya Allah, Disti, semoga boleh diberi kelancaran ya untuk dirimu baik.
2: Disti gak boleh ketawa jahat gitu, Disti. Stifar kamu, Disti. Stifar.
1: Tapi sebelum kita pamit undur diri nih, ya Allah, satu menit lagi. Kita mau sapa-sapa dulu ya buat
2: yang
1: ada di Kertanegara, Wakisut, yang ada di Cipedang Bundar. Kang siapa yang ada di Cipedang Bundar tuh? Kang bukan Kang Rian ya? Bukan.
2: Rian mah di Kertanegara.
1: Oh ya, pokoknya itulah yang ada di Cipedang Bundar, ting-ting. Lihat makanya di live TikTok.
2: Apa sih, sumpah, penasaran apa? Disti matanya udah kayak kelilipan, sumpah. Aneh banget Disti nih.
1: Tuh, Disti merem dikit langsung ting-ting matanya. Dah, aku keluar duluan ya, bye-bye, Atmazunain Ramayu.
2: Oh.
1: Ting, ih ganteng deh kamu, ting-ting. Ting-ting-ting. Ya kan, udah yang centil nih bukan muka Disti tapi muka baby itu.
2: Awas ntar kena pelanggaran.
1: Enggak bakalan. Oh iya, muka bayi ya.
2: Ganti nanti ini lagi.
1: Iya udah nih, ganti nih.
2: So buat orang semua, terima kasih udah nemenin kita sampai jam 9 malam.
1: Terima kasih. Karena tadi yang assalamualaikum saya berangkat udah dateng.
2: Hah? Maksudnya gimana?
1: Tadi kan ada yang ngechat kamu. Kamu jadinya.
2: Disti gak boleh gitu lah. Udah minta maaf sama dia lah. Disti
1: minta maaf lah.
2: Aduh ya kan, tadi ngeri nanti kan nih jadi pelampiasan.
1: Aduh, kayak siapa tuh yang jadi pelampiasan?
2: Siapa tuh?
1: Aduh, ada kan tadi yang ngechat Baim. Assalamualaikum saya berangkat.
2: Tau gak aku bahas apa?
1: Apa?
2: Waalaikumsalam, baiklah. Coba punya teman kayak Adil tuh keren sih gitu ya. Karena dia bisa menyesuaikan dengan berbagai bahasa gitu.
1: Iya.
2: Keren.
1: Sampai bahkan menyesuaikan untuk belajar mobil juga.
2: Jangan sangka. Oh, ntar aku ceritain di off-air aja lah. Keren Adil pokoknya.
1: Keren banget ya.
2: Terima kasih buat teman-teman yang semua udah menin Disti dan juga Baim sampai jam 9 malam ini.
1: Iya, ada yang gak sabaran buat masuk ruang siaran nih di malam hari ini ya.
2: Dan juga ada yang sabar nungguin Bang Abe beserta Bang Abe dengan lepas lelahnya dengan lagu baratnya nih ya.
1: Yes.
2: Abis ini tenang aja orang semua, dilanjut ya. Kita gak akan berpisah, Prima FM gak akan berpisah. Masih ada lepas lelah pastinya. Jadi buat orang semua tetap bareng di Prima FM, karena abis ini ada Bang Abe dengan lepas lelahnya. Jadi kita pamit undur diri.
1: Yes.
2: Aku Baim
1: dan aku Disti.
2: Kita pamit undur diri.
1: Assalamualaikum.
2: Merdeka. Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia lagu terakhir Noah dengan suara dalam kepala.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum Merdeka. Kembali lagi di Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Bareng aku Abi malam hari ini, rekam Prima semua.

hari ini mas atau masih garap-garap lembur-lembur. Nah, Rasulullah bakal nemenin berhampir mas semua ya sampai jam 11 nanti malam. Gimana kabarnya di Senin ini 12 Oktober 2026 berhampir mas semua? Pastinya banyak cerita ya di Senin ini. Nah, kalau kamu ada cerita yang mau dibagiin, dibacain di udara, boleh banget gitu ya. Kirim aja di WhatsApp 0853-2189-9582. Nah, sebelum kita lanjut, Abi mau menyapa dulu nih buat rekan prima semua yang dengerin dari berbagai platform. Yang pertama, Abi mau menyapa buat rekan prima yang dengerin via radio analog di frekuensi 95,8 FM. Dan pastinya ini di seputaran Indramayu ya. Ya, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya Senin ini 12 Oktober 2026. Baik itu kamu lagi di rumah, di toko, di warung, atau di kendaraan. Nah, khusus yang di kendaraan, selamat menikmati perjalanan menuju kamu. Baru mau kemana nih atau lagi mau pulang? Nah, sambil menikmati ya lagu-lagu yang akan kita puterin. Terus juga Bim mau menyapa buat rekan Prima yang dengerin lewat streaming di web streaming Prima di situs primafmindramayu.com. Nah, kalau ini sih dari mana-mana ya. Di luar Indramayu, dari luar Indonesia, yang lagi migran nih, kerja migran di luar negeri, semangat semua, apapun time zone kamu gitu, dengerin Prima bisa balikin kerinduan kamu, pengreang semua dimanapun kamu berada di seluruh dunia, biar tetap ingat Indramayu gitu. Terus, nah sesaat lagi, sebentar lagi, Abi juga bakal buka live TikTok di TikTok Prima ya. Nah, jadi yang mau join TikTok bisa, tapi ntar dulu, belum Abi buka. Iya. Nah, udah kita buka dengan Opelia malam ini dari Ponti Taylor Swift. Iya, dari buat Taylor Swift nih ya, udah kita buka dengan Opelia. Kalau selanjutnya ini ada dari Two Chainz with Wiz Khalifa dengan We Own It. So, siapin minuman hangat kamu malam hari ini sambil relaksasi, kita dengerin. Lepas itulah, stay tune.

Woyo, we on it. Two Chainz feat with Khalifa. Mantap ya. Oh iya, bener kalau lagu ini tuh ini ya, jadi inget, ini gak sih? Oh, original soundtracknya Fast and Furious ya, kalau gak salah ya. Pas yang ke-6, apa ke-4, gue lupa. Iya, ini mas, iya, original soundtracknya Fast and Furious, sih. Nah, dia udah buka nih, live TikTok. Ini udah ada siapa nih yang absen? Oh, ada Kang Lukas. Oke, halo, selamat malam Kang Lukas. Ada siapa lagi? Ada Mimi Kawi. Ambil pesa pesata dua. Ada Siti Aisyah, ada Oppo baru, asik Oppo baru. Ada Rini Sukmawati, ada Wong Angon. Nah, ada siapa lagi nih? Halo Wong Tangkil. Mama apa kabar Mama? Ada Ki. Ada Lanang Pogal, ada Maman Fahri, ada Darsawar Simuha. Yoi. Ada Sasmito. Malam ini agak-agak swag ya. Hai. Ya, ntar kita puterin lagu-lagu lembut. Atau kamu mau lagu-lagu swag malam ini? Request aja ya. Kalau Rekan Prima mau request lagu pop manca, pokoknya yang liriknya bahasa Inggris,

Oh nanya nih, konser Avenged aman kah bang? Oh sangat tidak aman, tidak dapat tiketnya. Hanya bisa menonton story-story orang. Mana udah ada ini lagi, udah ada yang keluar parodi. Reelsnya ini apa konser Avenged, tapi lagunya dangdut. Kan biasa gitu ya, bang Sinister Gate itu ini koploable banget kan. Ada Iti Asela loh misalnya. Buat Rantima yang dengerin lewat radio analog atau lewat streaming, kalau mau disapa atau mau disalam juga boleh ya. Atau ada update-update sekitar apa di daerah kamu malam ini boleh. Chat aja di 0853-2189-9582. Ya nih Kang Lukas komen lagi. Mending nonton Ajeng Febria bang. Sekalian ya. Ajeng Febria siap. Emang sih. Tapi by the way, ngomong-ngomong Ajeng Febria, ini ya, aku kok jadi kangen.

ringan-ringan buat ngelepas penat dalam lima semua. Tapi nanti-nanti aja lah ya, santai-santai dulu. Siapin-siapin aja dulu minuman hangatnya, cemilan-cemilannya. Kita dengerin dulu yang berikut ini. Kayaknya langsung mood swing, langsung chill. Afghan dengan So Wrong But So Right. Lebih karena ini Afghan. So Wrong But So Right.

0: dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

nemenin kamu yang mungkin lagi netap jendela luar atau lagi scrolling media sosial sendirian. Ada satu kutipan manis dari buku The Perks of Being a Wallflower. Kira-kira gini bilangnya. Kita menerima cinta yang kita pikir layak kita dapatkan. Jadi buat kamu di luar sana, jangan pernah merasa kamu gak berharga ya. Kamu layak mendapatkan cinta yang tulus menemani renungan malam ini.

Okay. Take care. Dari Adrian Khalif Fit Cantika Abigail. By the way, Rekam Prima, tau gak sih yang lagi terbaru banget nih? Ada berita hits nih, datang dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akrab disapa KDM. Jadi sedang berencana menghadirkan program Kampung Bahasa Asing untuk meningkatkan kemampuan warga dalam berbahasa Inggris, Mandarin, Jepang, sama Arab. Nah, selengkapnya nih, ini abilansir dari Indramayu Update nih infonya. Jadi program ini ditargetkan mulai berjalan bulan depan guys, pada November 2026. Nantinya tenaga pengajar akan disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, menurut Pak Deddy nih, kemampuan berbahasa asing menjadi salah satu bekal penting untuk memperluas peluang kerja, terutama bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri gitu. Nah, Indramayu pun menjadi salah satu daerah yang mendapat sorotan. Wah, kita dapat sorotan nih. Itu mana? Aduh, aku baca sampai mana tadi? Nah, Indramayu pun menjadi salah satu daerah yang mendapat sorotan, Rekan Prima. Sebab kabupaten kita ini di pesisir utara Jawa Barat ini dikenal sebagai salah satu kantong pekerja migran Indonesia bersama Karawang dan Subang gitu. Nah, tak hanya soal keterampilan bahasa, pemerintah juga ingin memastikan calon pekerja migran berangkat melalui jalur resmi. Oke ya, Rekan Prima ya, melalui jalur resmi gitu, agar mendapatkan perlindungan yang semestinya gitu, Rekan Prima. Karena kan benar ya, banyak banget, sering, bukan banyak sih, kadang-kadang, bukan kadang berarti, sering kali ada aja kejadian. Dan itu masalahnya karena melalui agensi-agensi atau kanal-kanal yang tidak resmi gitu. Kan jadi susah kalau ada apa-apa, negara tidak bisa melindungi warganya gitu kan. Nah, jadi biar mendapatkan perlindungan yang semestinya. Nah, di sini Kepala Disnaker Trans Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar menyebut kendala komunikasi dalam bahasa asing bahkan bisa membuat pekerja migran kesulitan menjalankan pekerjaannya

disambut positif nggak? Karena benar tadi kalau disebutnya itu kan kantong utama ya, warga-warga negara Indonesia yang menjadi pekerja migran itu Indramayu, Karawang, dan Sumbang. Karena itu ya, kalau bicara SDM sebenarnya kita nggak kalah kan? Teknik gitu, kita tidak kehabisan teknik gitu, kita tidak kehabisan skill sebenarnya gitu. Memang peluangnya yang minim untuk masyarakat Indonesia ya. Kalau misalnya konteksnya bekerja di luar negeri, misalnya uang ada yang, nah memang peluang kita yang kurang banyak gitu. Juga kemampuan ketika misalnya skill yang ada, tapi misalnya mau kerja di Arab nggak bisa bahasa Arab kan agak-agak pusing juga ya gitu ya, kalau nggak ada bridge-nya, jembatannya di sana kan susah. Atau mau kerja di Jepang sama sekali nggak bisa bahasa Jepang, aku yang juga gitu. Jadi dengan pembekalan seperti ini di fasilitas kampung bahasa asing, nah ini jadi untuk mengakomodir wong reang, rekan-rekan prima semua ya, tetangganya, keluarganya, mana gitu yang pengen gitu. Jadi bisa ada pembekalan untuk bisa menguasai bahasa asing ke tempat, misalnya mau kemana, kerja di Jepang, oh berarti bahasa Jepang. Mau kerja di Cina, tapi kayaknya so far terakhir update dari Pemkab ini ya, belum ada yang saluran resmi ke Cina gitu kan. Tapi gak apa-apa, bisa, saya ke Mandarin, belajar Mandarin. Mau bekerja di Eropa, berarti belajar bahasa Inggris gitu. Jadi memudahkan juga kalau kita mengerti bahasa kaum gitu kan. Skill kita bisa ya, karena namanya bekerja kan pasti ada namanya komunikasi gitu kan. Nah, komunikasi kan pakai bahasa sana ya, warlock gitu. Warlocknya di Swedia gitu kan pakai bahasa apa? Warlocknya di Tokyo pakai bahasa apa? Warlocknya di Seoul gitu kan. Yang enggak ada sih kayaknya Pyongyang ya. Enggak ada ya migran ke Pyongyang, Korea Utara kayaknya belum ada. Nih ada siapa nih yang udah menyapa di sini? Ada si Minyu. Malam Bang, hadir. Oke. Ada Aminopi, daftar Bang bahasa Arab. Wes. Ayo Aminopi, Aminopi belajar bahasa Arab. Lumayan kan? Ada Felicia Natania, malam kakak, malam juga. Ada Neng Cahya Denar Imut. Assalamualaikum, selamat pagi. Aa ini dari mana nih kok? Selamat pagi Neng Cahya. Lagi di mana Neng Cahya Denar? Ada Teh Yuni juga di Lampung ya. Wah, Pring Sewu Lampung hadir. Wah, Teh Yuni. Ada Mulyatira Dipul, Mulyatira Pibro. Oke. Ada Larti Henry juga. Mulyatira Pibro di Jakarta Utara udah hadir juga di lewat live TikTok gitu. Iya. Bang Abe daftar jadi pengajar bahasa Arab, maksudnya aku nggak bisa ngajar bahasa Arab masalahnya gitu. Paling tahu bahasa Arab doa doang ya. Terus ngomong bahasa Arab diaminin. Oh, ada siapa lagi nih? Ada Wong Teknik. Malam Bang, Bagor Nganjuk hadir. Woi, ada dari Nganjuk. Selamat malam. Ya, sekarang gitu kan, karena Prima tuh udah dari berbagai platform gitu kan. Jadi bisa didengerin dari mana aja. Buat yang di sekitaran Indramayu ya, biar dapat berasa vintage-nya pakai radio analog. Nah, kalau nggak punya radio analog atau kamu di luar Indramayu, jangan sedih, jangan kecewa. Bisa didengerin lewat platform streaming gitu kan, kita di Prima, di website primafmindramayu.com. Lewat live TikTok juga bisa. Oke deh, kita lanjut. Nah itu infonya malam hari ini ya. Jadi Jawa Barat sedang ditargetkan pengen dibikin kampung bahasa asing gitu, karena kita di Indramayu ini salah satu penyumbang kantong pekerja migran terbanyak ya di Indonesia, selain Karawang dan Sumbang juga gitu. Oke, ada Ciko juga nih menyapa. Lagu Tarling ada nggak? Ada, tapi di Fanstura ya. Jadi Tarling Pantura itu di Fanstura, fans ketemu di daerah siang-siang gitu. Kalau buat rekan prima yang suka dengerin lagu Tarling. Halo, selamat malam. Aku Aisyah Ciko dari Bekasi. Oke. Okay. Kalau request lagu boleh ya, dari Aisyah. Tapi malam ini dilepas lah pop manca. Pokoknya yang liriknya bahasa Inggris. Nah, kayak lagu berikut ini, Nikita Will Live with DJ RBA Glow. Tuh. Habis diapain? Habis skincarean apa gimana nih, glowing. Nah, ini dia ya. Stay tune on lepas lah. Dan glowing. Nikita Will Live with DJ RBA.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan

Lady Gaga dan Bruno Mars dengan Die With A Smile ya. Wih, langsung rontok pegel-pegelnya sih kalau dengerin lagi nih. Iya, apalagi ini ya sambil rebahan gitu kan. Barusan banget nih ada masuk di WhatsApp gitu kan. Langsung komen, Mama Indah nih. Mama Indah dengerin AB siaran sambil merem. Oh iya, memang ya lepas lelah ini di program buat rekan prima semua ya. Sambil setelah seharian beraktivitas gitu kan. Yang susah tidur jadi gampang tidur habis dengerin lepas lelah. Emang itu targetnya sih gitu. Yang susah-susah tidur gitu kan. Apalagi jam 10 nih, jam-jam overthinking. Jadi gak overthinking kalau dengerin lepas lelah. Beda ya sama Prima Rock Session ya. Prima Rock Session kan makin malam makin berenergi gitu. Kalau lepas lelah memang gitu. Titahnya dari Direktur Prima ini, pendengar lepas lelah tuh dengerin harus ketiduran abe gitu. Oke, siap. Gimana caranya? Ya. Chill aja berarti ya gitu kan. Nah kalau tadi di WhatsApp Mama Indah langsung komen, kalau ini di TikTok nih, single hits. Komen dari single hits, malam kak, baru sampai rumah pulang kerja, alhamdulillah. Iya, taro-taro dulu gitu kan. Jam request bukan sih, bisa request pop manca ya, yang liriknya bahasa Inggris. Nih kita ada di program lepas lelah.

banget nemenin kamu habis beraktivitas gitu. Siapin-siapin teh hangat dulu gitu kan. Gitu kan, selonjoran-selonjoran. Atau mau beberes dulu sambil dengerin gitu kan. Mau mandi dengerin Prima gitu kan. Apa mau nyapu-nyapu dulu boleh sambil dengerin Prima, putar aja. Kalau mau request tulis aja ya di kolom komentar gitu. Oke, kita beranjak ke lagu berikutnya. Kalau lepas lelah ini ya, setelan aku harus ini soft spoken gitu, lemah lembut gitu. Kalau teriak-teriak kayak Prima Reflection, nggak jadi tidur nanti orang. Nah, kalau lagu berikut ini ada Adele dengan Rumor Has It. By the way, aku punya beberapa kutipan sih malam ini, tapi ntar aja ya. Gitu. Kita dengerin dulu aja lagu berikut ini, Adele dengan Rumor Has It. Stay tuned on Lepas Lelah.

Hanya dengan hati, seseorang bisa melihat dengan benar apa yang esensial tidak terlihat oleh mata.

Itu dia ya, Bad Romance dari Lady Gaga. Oke, malam hari ini ya rekam Prima. Ya, selain lepas lelah tuh buat nemenin rekam Prima ya setelah selesai beraktivitas seharian, tapi banyak juga ternyata rekam Prima yang baru bangun atau baru mulai beraktivitas sip-sip malam. Kayak tadi Mr. RM langsung nyapa dong Shinzo Abe, woi, numpang absen aja, abis itu mau pergi, nanti lagi join ya, mau berangkat kerja. Oke, semangat buat Mr. RM shift malamnya. Kalau single hits tadi baru banget pulang, baru sampai ya, sebelum request ya kan, mau beberes dulu, mau bikin teh dulu katanya. Gimana nih, udah kelar belum nih single hits tuh? Oh, ada Sam Erdega dan Zona Indromi Badbar udah join. Terus ada Afuru. Oh, ada Afuru organizer. Halo, selamat malam Afuru organizer juga. Oke. Nah, pada malam hari ini ya, rekam Prima, kita ke lagu berikutnya nih, ada dari, kayak ini bahasa Latin deh ini, aduh, judulnya nih, dari Andrea Bocelli, bisa tahu ya, Andrea Bocelli feat Jennifer Lopez. Ah, siapa nih fansnya Jennifer Lopez sama Andrea Bocelli? Ini featuring nih, Andrea Bocelli feat Jennifer Lopez dengan Quizas. Stay tune, non, lepas lah.

Itu dia Fizas dari Andrea Bocelli feat Jennifer Lopez gitu. Unexpected ya, aku juga kaget gitu kan. Oh ternyata lagunya bahasa Spanyol guys. Gak bisa bahasa Spanyol aku. Ya, tapi enak sih lagunya ya, enak ternyata. Itu tuh jadi lagunya itu tentang, kalau tadi aku Google apa ya, kan kaget ini apa nih kok kirain bahasa Latina gitu, no, ternyata bahasa Spanyol guys. Nah setelah aku kulik ternyata ini lagu berbahasa Spanyol. Tapi ini bercerita tentang, kalau kata Google ya, ketidakpastian dalam cinta dan penantian panjang akan kejelasan perasaan dari seseorang yang dicintai. Oh gantung, cinta gantung, kalau katanya Melly Guslo ya, gantung. Oh. Tapi enak lagunya, gitu. Biasanya kan ini ya, tuh kan, enak ya lagunya. Biasanya kan kalau lagu-lagu yang cinta-cinta menggantung yang ini ya, perih apa gitu kan, sendu. Oh ternyata bisa ya bikin lagu tentang cinta yang menggantung. Tapi minor mayornya enak nih. Okay. Ya itu ya, unexpected surprise ya. Aku juga nggak tahu ya, ada di playlist, masukin. Ternyata lagu bahasa Spanyol. Gitu. Tapi seru kali ya, kapan-kapan diputar lagi nih. Nah kalau lagu berikut ini rekan Prima request dari admin Zona Indramayu Barbar yang udah hadir malam hari ini di live TikTok nih, request langsung seperti biasa Alan Walker Faded. Ini dia buat rekan Prima semua ya, request dari admin Zona Indramayu Barbar, Faded Alan Walker. Yuk kita melipir sejenak ya dari keributan dunia. Fade out dulu guys.

kalau kata admin Zorendra Mai Barbar nih kan tadi direspon. Lepirlah sejenak ya kan dari keributan dunia pada malam hari ini. Oh benar, ternyata lagi pinggir di pinggir sungai. Oh sambil dengerin, oh di pinggir kali sambil dengerin Faded Alan Walker. Iya. Ya, enggak semua ya, enggak semua kita harus selalu total ya. Kadang kita harus fade out juga, benar. Enggak semua masalah on fire terus gitu kan. Butuh bentar istirahat, ambekan, leren-leren dulu kan, istirahat-istirahat dulu, napas-napas dulu gitu kan. Besok lagi gitu. Kayak kutipan berikut ini ada nih, baru ada kumpulin. Ya, malah mungkin gelap gitu kan. Tapi ya selalu memberi ruang bagi bintang-bintang untuk bersinar, asik ya. Semakin fade out gitu kan, udah gelap, dia udah saatnya memberikan yang sisi-sisi lain untuk ngambil ruangnya gitu. Salah satunya istirahat, duduk tenang, ngopi-ngopi, ngeteh dulu, selonjoran. Nah itu perlu dikasih ruang gitu kan. Tapi kalau buat rekam Prima yang malam ini malah lagi shift malam ya, ini ya, semoga tetap semangat ya. Tadi kayak Mr. RM gitu kan, baru berangkat kerja, lagi shift malam, semangat ya. Abi temenin ya, Abi sama nih shift malam temenin. Nah, tadi ada udah masuk request lagi juga dari Semar Dega. Tapi dua lagu setelah ini ya. Lagu berikut ini ada Nicky, Hallway Weather. Oke, stay tune terus ya, rekam Prima on.

Dalam bisa jadi bukanlah karena kita gak mampu. Ketakutan kita yang paling dalam bisa jadi adalah bahwa kita kuat.

air. Iya, kalau ini sih bukan ini ya, bukan pengantar tidur. Kayak buat nemenin rekan Rima yang masih garap-garap, yang masih beraktivitas gitu kan, yang masih sip malam. Nah, kayaknya ini cocok nih. Barusan ya. Bruno Mars, Travis McCoy feat Bruno Mars dengan Billionaire. Request dari Samardega. Nah, kalau lagu berikut ini, ini request dari ini. Kita kedatangan tamu malam ya, rekan Rima. Jadi yang kemarin kan sempat ada yang magang. Nah, kita kedatangan malam ini Ipe hadir di live TikTok lepas lelah. Yes. Pe, salam-salam dong, Pe. Salam-salam buat siapa, Ipe? Ntar aku baca ini, Pe. Nah, tapi ini Pe udah request lagu nih. Evanescence dengan Bring Me To Life. Ya abis ini banget ya kita puterin. Dan buat rekan Prima lain yang masih mau request lagu, masih ada waktu, boleh kalau yang dengerin lewat streaming atau lewat radio analog, bisa kirim aja ke WhatsApp 0853-2189-9582. Sekalian mau titip salam buat siapa boleh gitu kan. Mau sekalian update-update info apa di sekitar kamu boleh banget gitu. Oke. Mumpung belum tutup nih, jangan mau jam 11 baru pada request ya.

Kalau kata Ralph Waldo Emerson ya, dalam bukunya Self-Reliance, menjadi diri sendiri di dunia yang terus-menerus berusaha mengubahmu adalah sebuah pencapaian besar. Kayaknya sih, iya cocok banget sih sama lagu barusan ya, request dari Ipeh. Ipeh ini datang-datang requestnya langsung menggelegar ya. Kayaknya rekam prima yang udah mau tidur tadi kan, oh langsung kebangun ya, dengar requestnya Ipeh. Tapi gak apa-apa, kalau yang kebangun ya mungkin biar mengingatkan, cek-cek barangkali pintu belum dikunci gitu kan, motor-motor belum dimasukin, atau barangkali jemuran belum keangkat, nah boleh sambil ingetin ya. Oke, kita masih ada beberapa list lagu lagi, tuh panjang malam ini guys, ada request juga yang udah masuk gitu kan, ntar aku cariin. Nah, kita ke lagu berikutnya aja. Kalau ini ada dari Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Biasanya sih gitu ya, semesta tuh kalau kita gak pengen tahu sesuatu, ya kalau emang takdirnya tahu ada aja jalannya, kok tiba-tiba tahu, kok tiba-tiba di spill orang gitu kan, ya itu Do I Wanna Know.

Yoi, itu dia tadi ya, Red Taylor Swift. By the way, rekan Prima, kok tadi Abe ngobrol-ngobrol nih sama Kang Semar Dega kan di TikTok. Biasanya menjelang akhir tahun banyak banget event atau konser yang surprise, unexpected. Tapi gak hanya konser akhir tahun Indonesia aja, malam hari ini juga ini ya, banyak surprise-nya juga malam hari ini. Tadi kayak kedatangan IP, ini mantan mahasiswa magangnya, pernah magang di Prima. Terus sini ada masuk nih, ada Kang Alfreda Davian dari Losarang menyapa, wow, pendengar Prima lama, wes berkumpul kembali. Iya gitu ya, senangnya ya kalau Abe pribadi tuh, kalau ada fans-fans Prima yang lama, terus kan biasanya ada aja kan yang, wih, Prima masih eksis gitu, ah, rasa itu senang gitu, karena Prima tetap setia menemani rekan Prima semua, pokoknya dulu, kini, dan nanti gitu. Nah ini info nih, kalau di Losarang sekarang lagi banyak kunjungan, ya. Tapi alhamdulillah lalu lintasnya lancar gitu. Oke, selamat, semangat buat warga ya di Losarang pokoknya yang lagi banyak kunjungan nih. Terus ada siapa lagi tadi? Oh juga ada masuk juga nih. Fikyu aja. Nah, Sindangsari Lempuying Oki Sumatera Selatan hadir mas, selamat malam Fikyu Aji. Fikyu aja. Sumatera Selatan, alhamdulillah sehat mas ya. Terus ada siapa lagi nih yang udah masuk? Oh, oke. Oke, matanya burem ya. Jam 11 scroll-scrollnya jauh guys layarnya. Ya. Oh tadi di kalau di analog tadi ada menyapa kan Mamah Indah sambil menjelang tidur, sambil dengerin lepas lelah gitu kan. Wah, kayaknya udah tidur ya kalau Mamah Indah nih. Nah. Oke deh, kita ke lagu berikutnya ya. Kalau lagu berikutnya nih, ini Ariana Grande. Ya pastinya ya untuk tetap bikin malam ini vibe relaksasinya tuh biar dapet gitu kan ini. Ariana Grande dengan One Last Time. Stay tune on Lepas Lelah.

kayak gak asing gak sih? Ayo ada yang tahu gak? Tarikan-tarikannya, musik-musiknya ya. Dan dentingan-dentingan, dentingan lagi. Petikan-petikan gitarnya. Iya, itu dia barusan ya. Noah dengan Hero. Gak tahu kan kalian ada lagu bahasa Inggrisnya. Aku aja baru tahu. Ya ini, kalau udah masuk ref gitu kan, dari awal sih udah ya, udah-udah angin. Kayak gak asing oh Noah pas masuk ref. Oh Bang Boril, iya tarikannya okay. By the way, ini lagu berikut ini ada request nih dari Kang Alfreda Davian. Abis ini nih ya, request dengan Coldplay A Sky. Bukan Sky ya, A Sky Full of Stars. Ya udah aku masukin playlist abis ini banget. Kita puterin requestnya dari Alfreda Davian, Bila Sarang, Coldplay, A Sky Full of Stars. Ani nanya, Albi sudah kebagian hujan belum bang ya? Kayaknya beberapa minggu atau bulan yang lalu ya, itu gerimis. Kalau digantar juga gerimis. Tapi yang hujan banget itu belum. Mendung udah beberapa kali gitu kan info-infonya nih. Tapi lewat doang gitu. Biasanya sih menjelang sore ya atau pagi, jarang.

untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya. Biar ini rekan-rekan Prima nih, Wong Reang semua yang ini mau nandur-nandur musim tanam nih bisa segera eksekusi gitu. Oke, kita puterin aja ya langsung nih dari Alfreda Davian request dan Coldplay A Sky Full of Stars.

hanya karena prosesmu berbeda dengan orang lain, bukan berarti kamu gagal. Setiap bunga mekar pada musimnya masing-masing. Kira-kira begitu kata Angela Duckworth dalam bukunya Grit. Nah, kalau lagu berikut ini dari The Beatles ya, Roman Prima, untuk malam yang semakin rileks ini. Pastinya ya, kalau kamu masih punya minuman hangat gitu kan, masih bisa diseruput-seruput, selonjorin kaki kamu biar darah mengalir lancar. Tidur tuh bisa nanti nyenyak gitu kan. Bangun pagi besok kita bisa melanjutkan apa yang kita perjuangkan besok. Ini dia buat kamu, Let It Be, The Beatles.

Itu dia dua lagu barusan ya. Wah, malam ini biasa sih, gak tahu ya. Kalau orang Prima ini menjelang-menjelang tengah malam tuh malah rame, baru pada keluar ya. Kalau tadi ada Cash Cash Fit Christina Perry Hero tuh ya. Dari siapa? Tadi Kang Alfred apa Kang Sam? Aduh, udah scrolling males dah. Ya itu tadi ya yang pertama. Terus barusan banget Weird Genius Fit Sarah Fajira dengan Lati, itu request dari Wulan. Ya, Wulan ini baru bangun tidur, mandi untuk tidur lagi. Ya, mantap banget. Emang biar seger ya Wulan ya. Lagi dengerin Lati malam-malam itu kan. Oke, habis ini masih ada list berikutnya nih yang udah masuk ya. Ada Mas Ari ini dari Jogja. Woi. Bryan Adams, Everything I Do. Terus disusul Sam Smith juga. Tapi sebelumnya One Direction dulu. Oke, jadi list lagu berikutnya nih. Habis ini Bryan Adams, ada One Direction, ada Sam Smith gitu. Dan buat yang masih mau request, mending cepetan ya. Mending cepetan. Kalau udah sepi langsung aku close pokoknya. Karena udah lewat kan, harusnya kan jam 11 ya. Tapi kalau masih request gak apa-apa, aku temenin rekam prima. Lewat-lewat dikit lah ya, setengah 12 gak apa-apa lah ya gitu. So, kirim aja kamu mau request apa, aku cariin, aku putar. Oke, kita ke berikutnya aja ya. Request dari Mas Ari nih di Jogja. Everything I Do, Bryan Adams. Selamat menikmati malam yang syahdu rekam prima semua. Stay tune on Kertas.

That's it. Sam Smith with I'm Not The Only One ya. Request dari Alfreda Davian di Losarang. By the way, rekan Prima, Abi mau mengingatkan bahwa Prima sekarang punya berbagai program dengan genre yang macam-macam. Karena pendengar Prima ini macam-macam kan sukanya. Nah, kita punya banyak genre buat rekan Prima semua dengerin. Dari pagi sampai menjelang tengah malam nih, pilih aja mana genre kesukaan kamu. Kalau pagi ya, di setengah 7 pagi sampai jam 10 pagi kita punya ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut buat rekan Prima yang suka lagu-lagu dangdutnya. Sebelum garap, sebelum ke sawah, ke laut, sebelum kantor, sebelum buka toko gitu ya. Sambil-sambil buka warung, nah bisa itu. Dengerin aja kopi say, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut bareng Mbak Putri Ayu, Bang Andre, Kang Dimas Arya, sama Pak RT. Nah, jam 10 pagi sampai jam 11 siang, nah ini bukan lagu, tapi program berita Prima Prime News 10.11. Pastinya setiap jam 10 sampai jam 11 menjelang siang, membahas seputar isu nasional, isu daerah, maupun isu keseharian dengan narasumber A1 pastinya. Langsung interaktif gitu. Jadi gak cuman berita tertulis, tapi langsung ngobrol sama narasumber. Kita bisa tanya-tanya juga gitu kan, tanya-jawab gitu. Nah, di PPN Prima Prime News bareng Pak Dinasti dan juga Kang Sahil gitu. Kalau siangnya, nah baru musik lagi. Ada program acara, program siaran Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Buat rekan Prima semua yang suka lagu Tarling dan Pantura kan gitu ya. Ya, identitas lokal kita gak boleh dihilangkan wong reang ya, sebagai warga Indramayu gitu kan. Nah, lagu-lagu Tarlingnya ada di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Setiap siang ya, pokoknya dari jam 11-an sampai menjelang sore. Bareng Bang Andre, Tete Nimas, Mbak Putri Ayu, Pak RT, sama Kang Dimas Arya. Sorenya ada berdendang, karaokean gitu, karaoke dangdut, Pantura, bisa di situ di berdendang. Nah, ntar dulu, berdendang tuh tadi sama siapa? Oh, sama Kang Dimas Arya sama Bang Andre. Sorenya kita punya program unggulan MP3 muda dan menginspirasi buat rekan Prima semua yang Gen Z, Gen Z nih, Gen Alpha, atau yang suka dengerin, walaupun kamu bukan Gen Z atau Gen Alpha, tapi kamu suka dengerin lagu pop Indonesia. Oke, pop Indonesia era 2000-an kesini nih. Nah, kita ada MP3 bareng host kesayangan kita Sahil, Adisti, dan juga Baim. Setiap jam 5 sore sampai jam 9 malam. Tapi khusus live TikToknya mulainya abis maghrib ya gitu. Nah, kalau di weekday setiap Senin dan Rabu kayak sekarang nih gitu, setiap jam 9 malam sampai jam 11 kita punya program Lepas Lelah buat nemenin rekan Prima semua yang shift malam atau yang setelah beraktivitas harian dengan lagu-lagu pop mancanegara. Jadi ya, kamu yang suka pop mancanegara, dengerin aja Lepas Lelah setiap Senin dan Rabu jam 9 malam sampai jam 11 malam bareng aku AB gitu. Nah, kalau weekend beda lagi. Kalau weekend kita punya program yang spesial khusus weekend aja. Itu ada yang pertama SJK, Sepanjang Jalan Kenangan. Pastinya sesuai judulnya ya, lagu-lagu nostalgia, lagu lawas, tembang kenangan, pokoknya era 80-an, mau itu lagu Indonesia, lagu mancanegara gitu. SJK setiap siang menjelang sore bareng Kang Dimas Arya gitu. Pengetahuan musiknya banyak, jadi bisa sambil ngobrol-ngobrol. Lagu siapa? Guru Soekarno Putra, Krisye, Frankie Sahilatua, itu pokoknya itu ya semuanya. Apa lagi? Wah, banyak deh pokoknya yang lawas-lawas. Bisa ya di SJK Sepanjang Jalan Kenangan. Terus malamnya kita jam 9 malam sampai jam 11 malam buat khusus banget buat rekan Prima semua yang suka dengerin lagu rock Indonesia dan rock mancanegara. Kita punya Prima Rock Session bareng aku AB, tapi setiap Jumat dan Sabtu, jadi di weekend gitu. Ya, jadi gitu pokoknya dari Senin sampai Senin lagi, dari pagi sampai menjelang tengah malam, semua dengan berbagai genre musik, kamu pilih aja. Dengerinnya juga bisa dengan berbagai macam, selain radio analog ya, buat yang di sekitaran Indramayu. Aku udah mulai keserimpet nih. Di frekuensi 95,8. Nah, bisa juga didengerin lewat streaming. Jadi modal kuota aja di web streaming Prima nih, primafmindramayu.com gitu. Bisa dengerin lewat situ. Kalau nggak punya radio analog atau kamu lagi di luar Indramayu atau di luar Indonesia, bisa modal kuota aja. Dan juga bisa didengerin lewat live TikTok. Jadi kita setiap siaran ada live TikToknya. Yang suka sambil ngobrol-ngobrol bareng pendengar yang lain atau ngobrol bareng penyiarnya, lihat muka penyiarnya, nah bisa lewat live TikTok aja. Follow aja kalau yang belum follow di Prima 958 FM Indramayu.
Kalau nggak ketemu cari aja search Prima FM Haurgelis, Haurgeulis, gitu ya. Oke, kita ketemu lagi berarti lepas lelah sesuai jadwalnya hari Rabu di jam 9. So, terima kasih buat rekan Prima semua, semoga terhibur pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang udah kita putar. Tetap dengerin terus Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Aku Abi pamit undur diri, dan ini dia lagu penutup Taylor Swift, You Belong With Me. Assalamualaikum, merdeka.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.

Rekan Prima, kita pernah gak ya berpikiran, ternyata untuk mengingatkan manusia agar menjaga bumi, tidak selalu harus datang dari manusia juga. Ada seekor gorila bernama Coco. Coco lahir di San Francisco Zoo pada tanggal 4 Juli 1971. Sejak kecil, Coco dilatih menggunakan bahasa isyarat oleh seorang peneliti bernama Penny Peterson. Menariknya, Coco ternyata mampu mempelajari lebih dari 1000 tanda dan memahami sekitar 2000 kata dalam bahasa Inggris. Kita bisa bayangkan ya rekan Prima, seekor gorila bisa belajar berkomunikasi dengan manusia. Kalau hewan saja bisa belajar memahami manusia, mungkin sekarang giliran kita yang belajar memahami mereka. Coco dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena emosinya. Ia bisa menunjukkan rasa kasih sayang, kesedihan, dan kedekatan dengan manusia maupun hewan lain. Dan yang paling menariknya nih rekan Prima, Coco juga dikenal menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga bumi dan melindungi satwa. Seolah-olah Coco ingin mengingatkan kita bahwa bumi ini bukan hanya milik manusia. Ada hewan yang membutuhkan hutan untuk hidup. Ada burung yang membutuhkan pepohonan untuk bersarang. Ada sungai yang harus tetap bersih agar kehidupan terus berjalan. Coco meninggal dalam tidurnya pada tanggal 19 Juni 2018 di usia 46 tahun. Namun setelah kepergiannya, kisah Coco tetap hidup. Bukan hanya karena ia adalah gorila yang bisa berkomunikasi dengan manusia, tetapi karena ia meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita semua. Kalau seorang gorila saja bisa menunjukkan kepedulian terhadap bumi, lalu apa yang sudah kita lakukan untuk bumi tempat kita tinggal? Nah, rekan Prima, mungkin kita tidak bisa menyelamatkan seluruh dunia sekaligus ya. Tapi kita bisa mulai dari hal sederhana nih, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Karena bumi tidak membutuhkan manusia yang sempurna. Bumi hanya membutuhkan manusia yang mau peduli. Dan mungkin pesan terbesar dari Coco sederhana nih rekan Prima. Jangan tunggu bumi rusak untuk menyadari betapa berharganya rumah yang selama ini kita tinggali.

0: Ada kalanya kita terlalu sibuk melihat kekurangan diri sendiri, sampai lupa bahwa sebenarnya kita juga punya sesuatu yang berharga. Kita melihat orang lain lebih pintar, lebih sukses, lebih percaya diri, sementara kita sibuk berpikir kekurangan kita. Padahal siapa tahu, justru dari kekurangan itulah ada manfaat yang bisa kita berikan. Halo rekan Prima, kembali lagi di Kisah Inspiratif, tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Kali ini ada sebuah kisah sederhana tentang gelas retak. Dahulu, ada seorang pembawa air yang setiap hari membawa dua buah gelas menggunakan pikulan. Satu gelas dalam kondisi sempurna, satunya lagi memiliki retakan kecil. Setiap perjalanan, gelas yang retak selalu kehilangan sebagian air. Kalau gelas yang sempurna, bisa membawa air sampai penuh. Gelas retak hanya mampu membawa sekitar setengahnya. Hari demi hari berlalu. Gelas retak itu merasa bersalah. Ia merasa dirinya tidak berguna karena selalu memberikan hasil yang berbeda dari gelas satunya. Sampai akhirnya, ia merasa tidak sanggup lagi menyimpan perasaan itu. Suatu hari, gelas retak meminta maaf kepada pembawa air karena merasa tidak bisa menjalankan tugas dengan sempurna. Namun pembawa air itu justru tersenyum dan mengajak gelas tersebut melihat jalan yang mereka lewati setiap hari. Dan di sepanjang sisi jalan tempat gelas retak berada, ternyata tumbuh bunga-bunga yang indah. Nah, rekan Prima, coba bayangkan, kalau kita berada di posisi gelas retak itu, kira-kira kita akan melihat diri kita sebagai kegagalan atau sebagai sesuatu yang ternyata punya manfaat? Ternyata pembawa air sudah mengetahui retakan itu sejak lama. Ia sengaja menaburkan benih bunga di sepanjang jalan tersebut. Air yang setiap hari menetes dari gelas retak ternyata menyirami benih-benih itu. Bunga-bunga tersebut kemudian tumbuh, bermekaran, dan dipetik untuk menghiasi rumah. Sang pembawa air pun berkata,
1: "Aku tahu kau punya retakan, tapi ternyata justru karena retakanmu, bunga-bunga ini bisa tumbuh dan membuat banyak orang bahagia."
0: Saat itu gelas retak akhirnya mengerti. Selama ini ia menganggap retak sebagai kekurangan. Padahal, tanpa ia sadari, retakan itulah yang membuat sesuatu yang indah bisa tumbuh. Begitu juga dengan kehidupan kita ya rekan Prima. Mungkin kita punya kekurangan, mungkin kita pernah gagal, atau ada sebagian dari diri kita yang tidak seperti orang lain. Tapi bukan berarti kita tidak berguna loh. Bisa jadi, sesuatu yang kita anggap sebagai kekurangan justru menjadi jalan untuk membantu orang lain. Jadi, jangan terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain ya rekan Prima. Karena setiap orang punya perjalanan, kemampuan, dan perannya masing-masing.

0: Kadang kita sudah berusaha mati-matian, belajar setiap hari, kerja keras untuk terus mencoba. Tapi hasilnya kok belum kelihatan juga ya? Nah, di saat seperti itu wajar kalau kita mulai capek, bahkan mungkin muncul pikiran,
1: jangan-jangan semua yang aku lakukan ini sia-sia.
0: Nah, ada satu kisah sederhana nih rekan Prima, tentang bambu Cina yang bisa jadi pengingat buat kita semua. Diceritakan ada seorang petani yang menanam benih bambu Cina. Setiap hari, benih itu disiram, diberi pupuk, dan dirawat dengan penuh kesabaran. Satu tahun berlalu, belum ada apa-apa. Masuk tahun kedua, masih belum terlihat tunas. Tahun ketiga pun juga sama. Bahkan, sampai tahun keempat, tanah tempat benih itu ditanam masih terlihat kosong. Orang-orang di sekitarnya mulai menganggap usaha petani sia-sia. Tapi, petani itu tetap merawatnya. Nah, rekan Prima, coba kita pikirkan sebentar. Kalau kita sudah berusaha selama bertahun-tahun, tapi hasilnya belum kelihatan, kira-kira kita masih mau bertahan atau malah memilih berhenti nih? Sang petani memilih untuk tetap bertahan. Dan ternyata, selama 4 tahun itu bukan berarti benihnya tidak tumbuh. Bambu tersebut justru sedang membangun akar yang kuat jauh di dalam tanah. Kemudian, memasuki tahun kelima, tunas bambu mulai muncul ke permukaan. Yang mengejutkan, dalam waktu sekitar 6 minggu, bambu itu bisa tumbuh hingga puluhan meter. Wah, luar biasa kan rekan Prima? Tapi sebenarnya pertumbuhan itu bukan terjadi secara tiba-tiba. Ada proses panjang yang tidak terlihat selama 4 tahun sebelumnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saat kita belajar, bekerja, membangun usaha, memperbaiki diri, atau mengejar cita-cita, mungkin hasilnya belum langsung kelihatan. Tapi bukan berarti tidak ada perkembangan. Bisa jadi, saat ini kita sedang membangun akar berupa pengalaman, ilmu, mental, kedisiplinan, dan keberanian. Jadi, jangan buru-buru merasa gagal hanya karena hasilnya belum terlihat ya rekan Prima.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, tapi bisa menyentuh hati dan membuka cara pandang kita tentang arti perjuangan. Rekan Prima, kisah kali ini datang dari negara India, tentang seorang pria bernama Dasrath Manji. Ia bukan orang kaya, bukan juga orang berpendidikan tinggi. Ia hanya seorang pria biasa dari desa kecil. Tapi apa yang ia lakukan luar biasa. Di desanya ada sebuah gunung besar yang memisahkan warga dari fasilitas penting, termasuk rumah sakit. Untuk mencapai rumah sakit, warga harus memutar sejauh puluhan kilometer. Nah, di suatu hari, istri tercinta Dasrath Manji mengalami kecelakaan saat mengantarkan makanan. Kondisinya parah dan butuh pertolongan cepat. Namun karena jarak rumah sakit yang sangat jauh dan harus memutar gunung, mereka terlambat sampai. Akhirnya, sang istri meninggal di pelukannya. Peristiwa itu menghancurkan hati Dasrath. Tapi dari rasa kehilangan itu, muncul tekad yang luar biasa. Ia tidak ingin kejadian yang sama menimpa orang lain. Tanpa alat berat, tanpa bantuan siapapun, ia mulai memecah gunung itu sendirian. Hanya dengan palu dan pahat. Setiap hari ia memukul batu, siang di bawah panas terik, malam dalam dingin. Orang-orang di sekitarnya menertawakannya, menganggapnya gila, tapi ia tidak peduli. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Ia terus bekerja tanpa henti. Hingga akhirnya, setelah 22 tahun, gunung itu benar-benar terbelah. Jalan yang awalnya harus ditempuh sejauh sekitar 55 km, kini bisa dipangkas menjadi sekitar 15 km. Ribuan orang kini bisa lebih cepat mendapatkan pertolongan, termasuk menuju rumah sakit. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar ya, bahwa kekuatan terbesar dalam hidup bukan hanya soal tenaga, tapi tentang tekad dan cinta. Jangan menyerah pada rintangan sebesar apapun nih rekan Prima. Jika ada hal yang menghalangi jalan hidup kita, jangan hanya menunggu bantuan datang. Mulailah bergerak walau pelan. Karena dengan ketekunan dan niat yang kuat, hal yang terlihat mustahil pun bisa jadi kenyataan. Nah rekan Prima, semoga kisah ini bisa menguatkan kita untuk terus berjuang dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Terima kasih sudah menyimak kisah kali ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 prima.

rekan Prima. Setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan rayap pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menenangkan pikiran dan menyegarkan hati kita hari ini. Kali ini rekan Prima akan mendengarkan kisah seorang dosen dan para mahasiswa. Suatu hari seorang profesor datang ke kelas dan mengumumkan ujian mendadak kepada para mahasiswa. Dan seketika suasana kelas pun menjadi tegang. Kertas dibagikan satu persatu dan mereka diminta tidak membalik kertas sebelum semua mendapat bagian. Setelah aba-aba diberikan, seluruh mahasiswa membalik kertas mereka. Betapa terkejutnya mereka, karena tidak ada satupun soal tertulis di sana. Hanya ada satu titik hitam kecil di tengah halaman putih yang luas. Mereka bingung, tetapi tetap mengikuti instruksi untuk menuliskan apa yang mereka lihat. Ketika waktu selesai, profesor mengumpulkan dan membaca jawaban mereka. Ternyata, hampir semuanya menulis tentang titik hitam itu. Mereka menjelaskan ukurannya, letaknya, bahkan mencoba menafsirkan maknanya. Tidak satupun yang menulis tentang halaman putih yang jauh lebih luas. Profesor kemudian menjelaskan bahwa hidup kita seperti kertas itu. Sebagian besar, hidup kita adalah ruang putih. Kesehatan yang masih kita miliki, keluarga yang masih bersama-sama kita, teman yang peduli, makanan yang masih bisa kita nikmati, dan nafas yang masih bisa kita hirup setiap hari. Namun seringkali kita justru sibuk memikirkan titik hitamnya, berupa kesalahan kecil, kekurangan kecil, masalah kecil. Padahal jika dibandingkan, titik hitam itu sangat kecil di tengah ruang putih yang begitu luas. Nah, rekan Prima, masalah memang bagian dari hidup ya. Kita tidak bisa menghindarinya. Tapi jangan sampai satu masalah kecil menutupi semua kebaikan yang masih kita miliki. Semakin kita fokus pada kekurangan, semakin kita lupa bersyukur atas nikmat yang ada. Kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah. Kebahagiaan hadir ketika kita mampu melihat bahwa di balik setiap kekurangan masih ada banyak hal yang baik yang patut kita syukuri. Pesan dari kisah ini sederhana nih rekan Prima. Jangan biarkan satu titik hitam merusak seluruh pandangan hidup kita. Belajarlah melihat ruang putihnya, nikmati hal-hal sederhana, dan hargai apa yang masih kita miliki sebelum kita benar-benar kehilangannya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu yang selalu setia menemani dan menghadirkan cerita penuh makna.